Utara Timur Emmanuel Lakalena menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas dukungan melalui program Siap Siaga saat mendampingi kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Rodrick Brazier ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Provinsi NTT, Kompleks NTT Verlasiana, Kota Kupang. Ini kunjungan juga jadi momentum strategis untuk kasus kemitraan Indonesia-Australia dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui program Siap Siaga, sekaligus meninjau perkembangan penguatan sistem Pusdalops sebagai pusat komando operasi kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kota Kupang mendukung penyelenggaraan Pekan Alkitab yang digelar tanggal 3-6 Agustus sebagai upaya kasih kuat semangat masyarakat dalam mempelajari firman Tuhan sekaligus membangun harmoni di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Kupang Yanuar Dali mengatakan firman Tuhan menjangkau semua orang sehingga seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif mendukung penyebar luasan nilai-nilai firman Tuhan kepada generasi berikutnya. Adapun penyelenggaraan Pekan Alkitab Indonesia 2026 juga kasih libatkan sejumlah pelaku UMKM yang buka stand di sekitar lokasi kegiatan sehingga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama acara berlangsung. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan.

Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika, Nyonya Vista Sambuari Kago bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Pemerintah Kecamatan Paga dan Yayasan Bina Tani Sejahtera melaksanakan panen bersama petani milenial di Desa Lowo Labo dan Desa Ayabubu Kecamatan Paga pada Selasa 4 Agustus, dan ini kegiatan juga di bagian dari dukungan terhadap program Let's Grow yang berfokus pada penguatan kapasitas generasi muda di sektor pertanian. Program Let's Grow yang diinisiasi YBTS ini memberikan pelatihan Good Agriculture Practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik serta life skills kepada para petani milenial. Dan ini pembekalan juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian mereka dalam mengembangkan usaha pertanian hortikultura. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Beta juga mau menginformasikan kalau di jam 9 sebentar di Ketumpung Obrolan Akamsi ya, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu makna kemerdekaan bagi perempuan masa kini. Bebas berkarya, bebas berkembang, bersama dengan ketemu narasumber luar biasa, seorang psikolog, ada Kakak Maria Regina Valo, SPSI psikolog, ya, sarjana psikolog, yang akan memberikan apa sih makna dari bebas berkarya dan bebas merdeka bagi perempuan masa kini dalam konteks kemerdekaan dan dari kacamata psikologi ya. Buat bapak-bapak saudara, terutama mama-mama dong, kakak nona dong yang penasaran, pantau terus di FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya.

0: pohon di sebelah rumah tuh. Takutnya hujan angin nih tumbang lah kena ketompor rumah.
1: Aman, Mama. Besok baru Bapak potong, sah.

0: tinggal di mana? Sudah ketong nih. Rumah su rusak nih. Ini nih gara-gara bapak nih. Tunda-tunda terus potong itu pohon. Akhirnya apa? Ke mana su nih?
1: Iya, maaf ya mama.
2: Pohon yang tampak kokoh di musim kemarau bisa berubah menjadi ancaman di musim hujan. Jaga keselamatan diri dan orang terdekat. Jangan biarkan bencana datang tanpa persiapan.

Sabtu setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang Beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas, terjamin. Dan ketong juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: Adik, adik kalau sudah dewasa mau jadi apa?
1: Mau jadi perawat, Mak.
0: Wah, bagus sekali. Kenapa memangnya adik mau jadi perawat?
1: Karena Mama kan lagi sakit. Jadi kalau adik sudah besar, bisa urus Mama, kasih minum obat, biar Mama soalnya sakit lagi.
0: Pintarnya anak Mama.
2: Setiap anak memiliki mimpi. Mimpi untuk menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan, untuk mencapai hal-hal besar yang mereka idamkan. Hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan dan mendukung mereka.

0: panas-panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani.
1: Makanya mari suto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok kato yang nikmati dia pun sejuk kan.
0: Awi, tanam sekarang. Kapan dia tumbuh? Kapan ketong rasa dia pun sejuk?
1: Ai, jam omong banyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Australia bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis data. Penguatan tersebut ditinjau saat kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, bersama Gubernur NTT Melki Lakalena pada Jumat 31 Juli lalu. Yang mengatakan koordinator TOP Ranger, yaitu kemitraan antara BPBD Kota Kupang dan para pengemudi transportasi telah mengubah jaringan transportasi menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan bencana. Pindah ke informasi berikut, kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mendorong pemberdayaan warga binaan rutan kelas 2B Larantuka melalui pendekatan ekoteologi dengan pembinaan rohani, pelatihan pembuatan pupuk organik, dan pengelolaan kebun sayur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Babaputra, mengatakan ini pendekatan juga terintegrasi dengan pembinaan keagamaan dan juga pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketompung Obrolan Akamsi ya di jam 9 pagi ini. Dan seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, Bapak Mama, Bapak Saudara, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya, dan berkaitan juga dengan memasuki bulan Agustus ini ya, yang tentunya selalu identik dengan semangat kemerdekaan. Nah, kalau dulu perjuangan itu adalah merebut kemerdekaan bangsa, hari ini kita juga diajak memaknai kemerdekaan dalam ketempung kehidupan sehari-hari, termasuk bagi perempuan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di era modern perempuan tentunya punya lebih banyak kesempatan ya untuk belajar, untuk bekerja, berkarya, bahkan memimpin. Namun di balik berbagai peluang itu masih ada tantangan ya, berupa tuntutan sosial ya, stereotip hingga tekanan untuk selalu menjadi sempurna ya, dalam tanda kutip. Nah, sebenarnya apa nih makna perempuan yang merdeka, Bapak Mama, Bapak Saudara? Apakah kebebasan perempuan modern itu berarti ketong bebas merdeka saja begitu, melakukan apa saja, atau justru bebas menjadi diri sendiri dan menentukan pilihan hidup secara bertanggung jawab? Nah, itulah yang akan ketong bahas pagi hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, dalam obrolan Akamsi dengan topik makna kemerdekaan bagi perempuan masa kini, bebas berkarya, bebas berkembang, bersama dengan ketemu narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom Pro 4 RRI Kupang. Ada Kakak Maria Regina Devalo, SPSI, seorang psikolog. Beta mencoba menyapa dulu, selamat Kak pagi Kakak.
2: Halo, selamat pagi Kak
1: Vera. Kakak, ini Beta sebutnya Kak Maria, Kak Regina, atau
2: Kak Regina boleh?
1: Kak Regina, apa kabar Kak Regina?
2: Puji Tuhan baik Kak, apa kabar?
1: Kabar baik juga, terima kasih sudah meluangkan waktu Kak untuk hadir dalam obrolan Akamsi Pro 4 pagi hari ini. Dan menarik ya Kakak Regina, ketempung topik pagi hari ini, makna kemerdekaan bagi perempuan masa kini. Ini pas nih, presenternya perempuan, narasumbernya juga perempuan nih. Nah Kak, bulan Agustus nih kan selalu identik ya dengan kata merdeka begitu. Nah kalau ketong kaitkan nih Kak dengan kehidupan perempuan masa kini, sebenarnya apa sih Kak makna merdeka kalau dari kacamata psikologi? Silakan Kak Regina.
2: Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak Kak, karena sudah memiliki inisiatif untuk mengangkat tema tentang perempuan dalam konotasi merdeka di bulan Agustus ini. Nah, jika ditanya apa sih makna merdeka dari sudut pandang psikologi bagi perempuan? Nah, dalam sudut pandang psikologi, kemerdekaan bagi perempuan itu bukan hanya sekedar tentang kebebasan isi atau kebebasan finansial, tapi malah berkaitan dengan otonomi mental dan juga otonomi emosional. Kenapa? Perempuan itu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menentukan alur hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tanpa dibebani oleh ekspektasi rasa bersalah sosial atau validasi eksternal. Apalagi kan seperti yang kita tahu ya, media sosial saat ini itu sudah sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu juga mempengaruhi ekspektasi dan validasi orang lain terhadap kita sebagai seorang perempuan. Nah, kalau bisa disimpulkan dalam psikologi itu ada beberapa makna kemerdekaan bagi perempuan. Yang pertama adalah otonomi diri dan agen hidup. Yang dimaksudkan dalam otonomi dan agen hidup itu adalah apa? Memiliki kendali atas hidupnya sendiri dalam menentukan keputusan pribadi, mulai dari pendidikan, karir, tubuh, hingga pilihan hidup. Seperti menikah atau tidak menikah, atau memiliki anak atau misalnya kita bicara merdeka. Nah, perempuan merdeka itu merasa berdaya atas pilihannya sendiri ataupun juga konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, yang kedua adalah pelepasan dari mental load atau dari rasa bersalah, atau misalnya kita bisa bilang guilt relieving. Yang dimaksudkan hal itu apa? Bahwa banyak perempuan saat ini pada masa modern ini mengalami banyak tekanan emosional atas ekspektasi ganda.
1: Yeah.
2: Banyak kemerdekaan emosional itu terjadi ketika seorang perempuan mampu untuk menetapkan batas diri yang sehat atau healthy boundaries dan berkata tidak. Itu yang paling utama adalah perempuan harus mampu untuk berkata tidak tanpa dibayangi rasa takut.
1: Yeah.
2: Yang ketiga adalah terbebas dari imposter syndrome atau standar luar yang seringkali datang untuk mencekik kita sebagai perempuan. Apa ya yang saya inginkan? Apakah ini sesuai dengan ekspektasi orang lain atau tidak? Apa ekspektasi ini akan mempengaruhi posisi saya di muka masyarakat atau tidak? Kita perlu sebagai perempuan menghentikan kebiasaan untuk menilai harga diri, menilai self-worth kita berdasarkan persetujuan orang lain. Kamu mampu untuk melakukan ini. Kamu itu tidak mampu untuk melakukan ini. Kamu itu perempuan, kamu memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, kemerdekaan psikologis itu harus membangun self-acceptance atau membangun penerimaan diri kita secara utuh dengan kelebihan ataupun kekurangan kita. Dan terakhir adalah aktualisasi diri atau self-acceptance. Nah, dalam teori Maslow, teori kebutuhan Maslow, tingkat tertinggi seorang manusia ada berada pada self-aktualisasi atau aktualisasi diri, di mana seseorang itu mampu untuk bebas mengeksplorasi potensi penuh dan menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, untuk itu perempuan dikatakan merdeka ketika ia memiliki ruang yang aman untuk mengendalikan emosi, menghargai nilai dirinya, dan juga mengejar mimpi-mimpinya, mengejar cita-citanya tanpa rasa takut akan penghakiman dari orang lain.
1: Baik, menarik sekali ya Kakak Regina, jadi ternyata kemerdekaan itu bukan hanya soal kebebasan melakukan apa saja, tapi juga tentang mengenal diri sendiri dan berani Betul. Menentukan apa ya pilihan hidup yang sehat begitu ya, Betul. Kak ya.
2: Oh,
1: iya. Nah, sekarang ini nih Kak, sering juga ketong su dengar istilah perempuan modern yang bebas nih. Tapi sebenarnya perempuan yang benar-benar bebas itu seperti apa sih Kak?
2: Itu kembali lagi bahwa tadi sempat aku sudah sangat singgung perempuan yang merdeka secara perempuan yang modern yang bebas, perempuan yang merdeka. Tadi sempat aku singgung bahwa perempuan yang merdeka, perempuan yang bebas adalah perempuan yang mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri atau freedom of choice, dan juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ia harus mampu untuk bebas dari penyeragaman ekspektasi. Bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki ekspektasi yang sama. Perempuan tidak hanya terbatas pada di dapur, di rumah, atau tugas-tugas domestik. Tapi perempuan juga mampu untuk berkembang. Mampu menapaki karir-karir tertentu sesuai dengan yang inginkan. Tentu juga bahwa dari pilihan-pilihan tersebut, ia harus mampu untuk menerima konsekuensi. Oh, mungkin contohnya ya, ketika memiliki menjadi wanita karir dan wanita ibu rumah tangga, kita memiliki waktu yang kurang untuk self reward. Perempuan itu harus mampu untuk menerima konsekuensi tersebut. Nah, jika memiliki sebagai ibu rumah tangga, konsekuensinya apa? Memiliki sebagai tapak sebagai wanita karir, konsekuensinya seperti apa? Nah, menurut adalah itu Pak. Ia mampu untuk menentukan pilihan sendiri, freedom of choice, dan juga ia mampu untuk menerima konsekuensi terhadap pilihan tersebut.
1: Berarti bebas bukan berarti tanpa batas nih ya, Kak Regina ya. Justru Betul. Kebebasan itu datang bersama tanggung jawab terhadap Betul. Diri sendirinya maupun orang lain. Nah,
2: Betul.
1: Kak, biasa juga kan ada anggapan kalau perempuan hebat itu harus bisa semuanya sendiri begitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, Kak, benar kok Sonde nih, perempuan yang merdeka itu berarti dia Sonde boleh bergantung pada siapapun?
2: Tidak. Kenapa tidak?
1: Kita
2: perlu kembali lagi, kita mengartikan kebebasan itu seperti apa. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa kebebasan itu sebagai sesuatu hal yang harus tidak terlalu mandiri, tidak membutuhkan orang lain, itu justru membentuk batasan baru. Kita membentuk tembok bahwa kita tuh harus mandiri, kita tidak membutuhkan orang lain, kita membentuk tembok bagi diri kita dari orang lain yang mungkin orang lain ingin mengenal diri kita, ingin mengetahui apa ya seperti kelebihan kekurangan kita, ingin mengenal potensi dalam diri kita. Tetapi dengan menganggap bahwa sebagai perempuan yang mandiri, sebagai trophy woman atau yang lain-lain sebagai istilah-istilah itu, kita itu tidak secara tidak langsung kita sedang membentuk batasan. Di mana kita itu terbentuk batasan baru yang disebut biasanya itu sebagai hyper independence atau kemandirian yang ekstrim. Jadi terkadang hal itu juga membuat kita seringkali egois ya. Saya mampu untuk melakukan ini. Tapi sebenarnya kita membutuhkan orang lain. Akibatnya apa? Kita terjebak. Kita punya pekerjaan kita yang lain itu terbengkalai. Sehingga memang ketika kita terjebak dalam anggapan, asumsi bahwa perempuan yang mandiri adalah perempuan yang harus melakukan segala sesuatu sendiri dan tidak berlaku orang lain, itu salah. Kita tidak boleh mengartikan kebebasan sebagai harus mandiri, harus tidak boleh membutuhkan orang lain. Kita menciptakan batasan yang baru, masuk dalam situasi yang disebut sebagai hyper independence atau kemandirian.
1: Penting sekali ya, padahal kalau minta bantuan aja bukan berarti ketong lemah.
2: Iya,
1: justru itu bagian dari mengenali kemampuan dan kebutuhan diri juga ya. Baik. Nah, Kak Regina, kalau ada perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, sementara yang lain memilih untuk berkarir nih, apa keduanya sama-sama bisa disebut perempuan yang merdeka?
2: Oh, tentu saja. Tentu saja perempuan merdeka tidak terbatas dari apa yang ia lakukan atau yang profesi apa yang ia lakukan. Kembali lagi, definisi merdeka adalah ia mampu menentukan pilihannya sendiri dan mampu untuk menerima konsekuensi. Jadi ketika seorang perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga, itu adalah pilihannya sendiri, di mana pilihan tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang ia buat sendiri, ya, bukan karena orang lain bilang, oh kamu perempuan, kamu harus tidur di rumah, kamu harus jaga anak, kamu harus tugas di dapur, tugas-tugas domestik seperti itu. Tetapi ia bilang, saya mungkin memilih ibu rumah tangga karena saya ingin lebih fokus pada anak saya, saya mau memantau perkembangan anak saya. Dia harus mampu untuk memilih pilihan tersebut secara bebas tentunya ya. Dan juga kedua adalah mampu menerima konsekuensi dari pilihannya tersebut. Memilih pilihan sebagai wanita berkarir, mungkin ada beberapa sektor, jadi di rumah atau ketika kembali untuk selfie, jalan-jalan dengan teman-teman, mungkin akan lebih kurang nih dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki profesi yang lain, sebagai rumah tangga atau memilih sebagai profesi-profesi lainnya. Tetapi kita tidak tahu bahwa wanita yang sudah memilih jalan sebagai wanita berkarir itu sedang melakukan apa, hal yang dia sukai, apa hal yang dia cintai. Itu adalah suatu hal kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau misalnya dikatakan ibu rumah tangga dan ibu wanita karir itu apakah merdeka? Ya, mereka merdeka. Ketika mereka mampu untuk memilih keputusan tersebut secara mandiri, secara otonomi, dan mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi dari pilihan tersebut.
1: Sepakat ya. Sepakat ya, mama-mama, kakak nona semua. Ini jadi yang terpenting ini ternyata bukan pilihannya apa begitu, tapi apakah pilihan itu memang benar-benar datang dari dirinya sendiri dan bukan karena tekanan ya, Kakak Regina. Betul. Ya. Baik. Nah, Kak, kalau dalam praktik sehari-hari nih, Kak, sebagai seorang psikolog nih, tantangan psikologis apa nih yang paling sering dialami perempuan zaman sekarang nih?
2: Ya, kembali sebagai psikolog ya, Kak, kebetulan memang sempat berkarir di salah satu tempat praktik yang memang kebanyakan mostly kliennya adalah perempuan, baik dari usia anak sampai dengan usia dewasa. Nah, jika dipilih kembali dari kasus-kasus yang sudah pernah ditangani, banyak permasalahan yang dialami perempuan itu adalah ekspektasi yang berlebih dan juga konflik peran.
1: Oke.
2: Contohnya seperti apa ya? Ekspektasi yang berlebih itu seperti ketika lingkungan sosial kita di sekitar rumah kita itu mengekspektasikan bahwa perempuan itu harus mandiri, harus berkarir dan juga tidak boleh hebat hanya dalam satu bidang. Misalnya ya, oh perempuan itu harus punya pekerjaan yang tetap, dia itu harus punya gaji yang tetap. Apalagi ekspektasi mama-mama sekarang adalah harus PNS ya. Nah, atau pekerjaan-pekerjaan yang tetap yang lainnya, artinya ada pemasukan setiap bulan. Nah, di samping itu perempuan juga harus dituntut untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Seperti apa? Harus jago masak, harus jaga anak, harus pintar melayani suami, harus pintar urus dalam rumah, cuci pel, cuci setrika, sapu pel rumah dan lain sebagainya. Overload yang berlebihan. Kita sudah pulang dari kantor, contohnya dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Sampai di rumah kita harus masak, kita harus urus suami, harus urus anak-anak belum mandi, anak belum makan, kita harus bantu lagi untuk mengurus dalam rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya persiapan untuk besok anak sekolah, anak belum kerja PR, kita harus jadi guru. Tiba-tiba kita harus jadi guru. Perempuan itu sangat luar biasa punya multi talent, mau jadi ibu rumah tangga bisa, mau jadi wanita karir bisa, mau jadi guru guru dadakan bisa, semua bisa dilakukan. Nah, overload beban atau maksudnya ekspektasi yang berlebihan ini memicu masalah emosional. Seperti apa? Kelelahan emosional yang biasa kita sebut sebagai burnout. Beban yang tidak kesempat untuk mengurus, memikirkan atau merencanakan segala hal. Bapak baru bilang, mama, besok ini kok ada acara ini, dia pakai baju apa? Belum lagi anak bilang, mama, kita pun tugas PR ini ada harus bikin ini lukisan, begitu pun angin cat air belum ada, mama harus pergi lagi di pergi toko untuk beli cat air. Pulang lagi, bapak bilang, mama, mama, bapak pun ini dokumen-dokumen yang ini di mana ini? Seperti itu. Perempuan harus bisa mengurus, memikirkan, merencanakan segala sesuatu, baik urusan pekerjaan ataupun urusan rumah tangga. Nah, overload beban seperti itu yang menyebabkan banyak perempuan yang banyak perempuan mengalami tekanan mental yang kuat. Yang kedua adalah rasa bersalah atau guilt trip, di mana ketika bekerja perempuan, apalagi kalau misalnya ini dalam situasi perempuan yang berkarir dan juga sudah memiliki keluarga, sudah memiliki suami dan suami, anak. Ketika bekerja, kadang-kadang perempuan itu sering diliputi rasa bersalah. Kenapa? Karena ketika bekerja, mereka itu merasa, apakah di rumah saya punya anak sudah makan atau belum ya? Saya punya anak sudah tidur atau belum? Apakah anak sudah ada aman kah? Apakah anak baik-baik saja kah? Nah, ketika perempuan memiliki fokus bagi ibu rumah tangga, akan juga memiliki mungkin sedikit guilt trip terhadap keluarga. Mungkin karena tidak produktif secara finansial atau karir. Coba kalau dia bekerja, dia pasti bisa bantu dari suami untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, sehingga banyak perempuan yang datang itu selalu dalam kondisi tidak pernah cukup baik di area manapun. Menjadi wanita karir, rasa bersalah pada anak dan suami, ketika dalam rumah tangga, merasa juga bersalah kepada anak dan suami karena tidak kuat, belum mampu untuk memenuhi, membantu dalam situasi finansial. Nah, juga dengan terakhir itu mungkin dalam jebakan penyalahgunaan diri atau people pleasing. Biasanya kita bilangnya ya bu, ya pak, baik pak, ya bu, baik bu. Nah, ketika kita kehilangan untuk penetapan batas diri atau boundaries dan kita selalu mengatakan baik, ya, siap, demi menjaga ketenangan, demi menjaga kedamaian orang lain itu dan juga mempertahankan validasi orang lain, kita sedang memberikan beban tambahan dalam diri kita. Sehingga banyak klien-klien yang datang itu sering diliputi oleh tiga situasi ini.
1: Baik. Ternyata tantangan perempuan sekarang bukan semakin sedikit, malah ini makin kompleks ya. Iya. Lalu menyambung dari yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Regina juga nih, kenapa sih banyak perempuan merasa mereka tuh harus berhasil di semua bidang begitu, harus sukses bekerja lah, harus apa ya, baik dalam mengurus keluarga lah, tampil sempurna semuanya sekaligus begitu.
2: Oke, baik. Jadi seperti Kakak singgung ya bahwa banyak nih perempuan yang dituntut untuk berhasil dalam sebuah bidang. Nah, tuntutan tersebut seringkali itu kita sebut ya Kak dengan superwoman syndrome, di mana perempuan itu harus super, harus bisa soft skill, hard skill, harus bisa multi skill di segala bidang. Nah, itu terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama adalah ekspektasi ganda, seperti yang seperti kita singgung sebelumnya bahwa akses karir terbuka, banyak pekerjaan, tetapi tanggung jawab domestik tradisional juga harus terpenuhi. Bahwa wanita karir itu adalah wanita yang berhasil baik dalam pekerjaan ataupun sebagai dalam rumah tangga. Tetapi teman-teman tidak menyangka bahwa kita overload sekali. Kita itu punya, kita pikiran banyak sekali di kantor, kita punya tanggung jawab, kita harus bekerja, punya tanggung jawab dalam bidang-bidangnya kita, sampai di rumah kita juga bertanggung jawab terhadap bapak-bapak, kita punya suami, anak-anak. Makanya seringkali kalau perempuan, wanita perempuan yang datang dan bilang, ibu saya bekerja dan saya ibu rumah tangga, saya langsung angkat tangan dan ibu sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah mengambil peran dalam mengatakan struktur sosial kita, mengambil dua peran sekaligus. Terima kasih banyak, ini sudah bertahan sampai saat ini. Terus yang kedua adalah ilusi media sosial. Seperti yang tadi bahwa media sosial ini sudah sangat banyak mempengaruhi ya, gaya hidup kita, cara pandang kita, cara pandang pikir kita terhadap segala sesuatu, sering dipengaruhi oleh media sosial. Tetapi dari gambaran yang tidak realistis di media sosial bahwa perempuan itu harus tampil sempurna, baik di pekerjaan, baik di keluarga, bahkan secara penampilan fisik. Harus cantik nih, body goal, tinggi 165, kulit putih, rambut panjang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah harga diri yang berbasis pada achievement atau pencapaian. Seperempat itu seringkali meyakini bahwa diri itu baru berharga, baru diakui jika ia mampu membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu untuk melakukan segala hal dan mampu untuk menyenangkan orang lain. People pleasing. Gitu. Saya senang di kantor, suami saya juga senang di rumah. Gitu. Tapi apakah kita pertama bertanya kepada diri kita sendiri bahwa apakah kamu senang? Apakah kamu bahagia? Nah, kondisi-kondisi ini yang sering menciptakan standar yang tidak realistis dan menyebabkan banyak perempuan itu mengalami burnout.
1: Padahal manusia kan punya batas ya, Kak Regina ya. Sudah harus selalu sempurna tiap saat begitu ya. Oke, apalagi tadi disinggung juga adanya media sosial juga yang akhirnya kayak rasanya seperti menjadi standar begitu ya, kebiasaan orang membandingkan diri dengan orang lain begitu. Nah, dan kenapa nih Kak perempuan sering merasa bersalah ketika memilih waktu untuk dirinya sendiri, misalnya dia mau istirahat sedikit kok atau mengejar cita-cita, kenapa bisa ada sampai seperti itu?
2: Rasa bersalah, guilt trip ini dialami perempuan saat mengutamakan diri sendiri itu seringkali dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu faktor pengasuhan, faktor budaya, dan faktor psikologis. Apa saja sih yang termasuk dalam tiga faktor tersebut? Pertama, internalisasi peran pengasuh atau caretaker role. Sejak kecil itu kita tuh sudah di set ya, main kita sudah memiliki mindset bahwa perempuan itu seringkali disosialisasikan sebagai sosok yang mengutamakan kebutuhan orang lain. Lagi kalau misalnya ada beberapa budaya yang ya mungkin untuk sekarang sudah tidak terlalu lagi ya, ada beberapa budaya yang masih mengutamakan budaya patriarki, dimana laki-laki memiliki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga dalam situasi tersebut perempuan harus mengutamakan kebutuhan orang lain. Ini mungkin saudara laki-laki atau bapak ataupun laki-laki yang lainnya. Nah sehingga ya perempuan itu sering diadakan sudah mengalah, saya lebih lupa adik duluan saja atau lupa kakak duluan saja. Dan ketiga adalah menjadi pengayung. Perempuan itu diekspektasikan bahwa lu tuh perempuan, lu tuh harusnya menjadi ibu. Kalau mama sampai ada lebih besok lusa, lu akan jadi ibu untuk lupa adik-adik, lupa kakak-kakak. Jadi lu harus betul-betul harus pikir lupa adik tuh kebutuhan seperti apa, mereka punya kemauan tuh seperti apa, lu harus mampu untuk pikir segala sesuatu. perempuan mengprioritaskan diri sendiri, lingkungan itu berpikir bahwa perempuan itu sedang egois. Perempuan tersebut, individu tersebut sedang egois dan sudah melanggar tugas peran dari perempuan itu sendiri. Yang kedua adalah stigma egois. Nah, budaya itu, apalagi kita ya di timur ini masih agak sangat-sangat kental dengan budaya.
1: Iya.
2: Budaya itu sering menyamakan, atau seringkali menyamakan self-care atau merawat diri itu dengan self-exploitation atau dengan keegoisan.
1: Iya.
2: Ya. Jadi ketika perempuan memilih untuk beristirahat itu, ia sering dinilai sebagai sosok yang sedang lalai dalam jawab dan keluarga. Kalau kita ini apa istirahat sedikit ya, tiba-tiba ada suami yang bilang, itu suami cus mati urus keluarga. Itu anak mau mandi, makanan belum ada di atas meja. Padahal baru pulang dari kantor, hanya mau butuh istirahat hanya 10 menit, 20 menit untuk orang biasa bilang tarik nafas dulu tuh kak, mulai tarik nafas dulu, kasih apa kasih lurus kaki dulu sebentar baru mulai bermasak.
1: Yeah.
2: Jadi suami tiba-tiba datang, suami tidak berpikir nih bahwa oh kasihan bep suami, bep istri baru pulang dari kantor, di badan sakit ke sonde, air mandi panas nih ada ke sonde. Langsung saya bilang, weh makanan di mana? Anak ada bermain lompur di luar, itu bisa unik, pas mati anak, apa kami ketemu pulang nih, dan lihat dalam keadaan dalam rumah nih, udah dolek semua, itu perempuan bisa kerja apa. Seringkali stigma egois ini yang tuh yang menghantui perempuan. Itu. Dan yang ketiga adalah standar moral yang berbasis atau yang berdasarkan pada perempuan. Nah, dan banyak itu dalam narasi-narasi sosial di mana pun, seorang perempuan itu memiliki nilai yang diukur sejauh mana ia itu bersedia untuk berkorban. Oh, perempuan itu hebat lah kalau misalnya dia mampu berkorban. Oh, sudah yang so, beta, mama-mama contohnya apa-apa nih, sudah sudah sudah beli ini, lipstick beli anak, mau beli dia punya sepeda, contohnya. Beta sudah usaha apa, beli baju baru, yang penting bapak anak tuh punya baju baru setiap minggu seperti itu. Nah, ketika kita stop untuk melakukan pengorbanan seperti ini, kita tuh seringkali dicap sebagai sosok yang gagal dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan seperti itu.
1: Oke, baik ya. Padahal merawat diri itu bukan berarti egois,
2: betul.
1: Ha? Tapi supaya juga punya energi kembali begitu untuk orang-orang yang disayangi ya, kak ya.
2: Betul.
1: Nah. Kak Regina, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Kak, di live YouTube-nya RRI Kupang nih dari All Random Things. Tanyanya begini, Kak Regina, kalau memutuskan untuk tidak punya anak karena takut, itu termasuk merdeka bagi perempuan atau tidak? Apakah ini salah atau tidak? Silakan dijawab, Kak Regina.
2: Ya. Oke. Okay. Kita perlu perlu menyelaraskan ya pahaman bahwa kembali lagi bahwa merdeka bagi perempuan. Oke, ini merdeka dalam hal ini kita berbicara bagi perempuan tapi ini juga berlaku untuk laki-laki.
1: Yeah.
2: Bahwa merdeka kita akan merdeka adalah ketika kita mampu untuk memutuskan pilihan kita secara otonomi atau secara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain dan kedua adalah kita mampu untuk mempertanggungjawabkan dari pilihan kita tersebut.
1: Iya.
2: Kalau seperti tadi Kak bilang bahwa oh kalau kita memilih untuk menjadi perempuan yang child free atau tidak memiliki anak itu tidak menjadi masalah Kak.
1: Iya.
2: Kembali lagi apakah keputusan tersebut adalah keputusan Kakak sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain.
1: Iya.
2: Perlu kita ingat Kakak hidup ini adalah milik Kakak.
1: Iya, benar.
2: Yang menjalani sampai akhir hayat itu adalah kakak sendiri. Jika kakak mengetahui batas diri kakak bahwa oh saya sebenarnya untuk memiliki anak, itu keputusan ada di tangan kakak sendiri. Kembali lagi itu harus dipilih, diambil oleh dan atas dasar pertimbangan kakak sendiri, bukan orang lain.
1: Benar.
2: Karena kakak akan menjadi seorang ibu, kakak akan menanggung jawab sebagai seorang ibu sampai akhir hayat. Dan juga yang kedua, kakak harus bisa mengambil konsekuensi atas pilihan tersebut.
1: Yeah.
2: Mungkin dalam lingkungan kita saat ini, kakak yang perempuan yang mengambil keputusan sebagai perempuan ibu yang child free, sebagai ibu atau perempuan yang child free itu sebagai dikatakan sebagai aneh.
1: Yeah, yeah.
2: Tetapi apa kakak? Orang lain tidak menyumbang 1 sen atau 2 sen untuk bantu beli susu anak atau bantu untuk memberikan penyekolah sekolah. Tapi yang paling penting adalah kakak. Secara psikologis, kakak mampu tidak untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu yang baik. Saya rasa semua kita perempuan adalah memiliki sangat kemampuan, ability yang sangat cukup untuk seorang ibu. Tetapi bagaimana keputusan kakak diri, dalam diri sendiri? Saya mampu tidak untuk menjadi seorang ibu. Ketika saya seorang ibu, saya mampu tidak untuk membagi waktu, melakukan apa yang saya sukai dan apa yang saya tidak sukai. Apakah saya mampu memberikan kebahagiaan untuk anak-anak saya? Apakah saya mampu memberikan cinta bagi untuk suami saya dan anak saya dan sebagainya? Kembali lagi, ini hanyalah sebuah analogi-analogi tertentu yang membantu kakak untuk mengambil keputusan sebagai seorang ibu atau tidak memilih untuk tidak menjadi seorang ibu, memiliki anak atau sebagai seorang child free. Semoga lah keputusan ada di tangan kakak. Tapi yang perlu tahu, yang perlu kakak pertimbangkan adalah kakak harus mampu untuk menerima konsekuensi dari pilihan kakak.
1: Iya, kembali lagi ke pilihan ya. Dan tadi pertanyaannya salah atau benar ya, itu tergantung juga ya. Soalnya selamanya salah, soalnya selamanya benar. Salah ya, itu ya ketika ketong menjalani hidup dengan ekspektasi orang lain, dengan standar orang lain. Kalau bahagia itu artinya lu harus punya anak. Kalau sudah punya anak itu artinya sudah bahagia gitu. Biasanya kan berkembang seperti itu, stigma-stigma seperti itu ya. Oke, semoga terjawab ya Kakak All Random Things tadi yang sudah bertanya di live YouTube-nya RRI Kupang. Nah, dan ini juga menjadi pertanyaan yang sangat penting juga nih Kak Regina. Kalau menurut Kakak sendiri nih, seperti apa nih tanda perempuan yang sudah benar-benar merdeka secara mental dan emosionalnya?
2: Nah, perempuan yang sudah merdeka secara emosional adalah yang mampu untuk memilih ataupun mengendalikan perasaan emosional. Ketika ia marah, apa yang ia lakukan? Ketika ia sedih, apa yang ia lakukan? Ketika senang, apa yang ia lakukan? Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah contoh ketika seseorang itu sudah merdeka. Ketika ia memiliki keputusan, kita ambil contoh ya, kita memilih keputusan sebagai perempuan yang menikah tapi memilih untuk child free. Apakah saya sanggup? Ada beberapa situasi ya Kak yang mungkin kita saya ambil contoh dalam satu kasus yang pernah saya tangani. Kakak klien saya bilang, ibu saya takut ibu menikah karena saya lihat itu banyak orang yang dalam rumah tangganya itu tidak bahagia. Tidak bahagia kenapa Kak? Sering dipukul. Kemudian saya juga takut kalau misalnya saya tidak mampu untuk memberikan hak anak saya dengan baik. Dan undang-undang sudah diatur bahwa anak-anak memiliki hak untuk bermain, memiliki pendidikan, rasa aman, nyaman dalam. Tapi saya takut nih kakak, saya itu tuh apakah nanti saya mampu tuh kakak untuk memberikan pendidikan yang layak anak saya. Apakah saya mampu untuk mengendalikan emosi kalau misalnya saya punya anak tantrum itu? Saya mampu tidak ya, saya pukul, saya punya anak dan lain sebagainya. Seringkali itu saya itu memiliki ketakutan luar biasa sampai saya tidur, saya mimpi buruk Kak. Aduh, nanti saya jadi perempuan yang tidak layak deh. Karena seseorang baru dikatakan perempuan itu kalau misalnya dia sudah anak. Apalagi ada beberapa anggapan yang bahwa pada saat melahirkan tuh baru dikatakan perempuan kalau misalnya harus melahirkan secara normal. Kalau misalnya melahirkan secara sisa itu bukan seorang perempuan seperti itu. Gitu. Anggapan-anggapan tradisional konservatif yang seperti inilah yang menciptakan berbagai ketakutan bagi perempuan untuk memilih tapak hidup. Nah, misalnya saya selalu katakan bahwa kakak, segala sesuatu yang kakak pikirkan itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Artinya kakak memiliki arti, memiliki pemikiran, penafsiran sendiri. Apakah perempuan itu hanya didefinisikan sebagai seorang wanita yang memiliki anak

0: dicapai, tapi bagaimana berdamai dengan diri sendiri dulu, berarti ya Kak Regina ya.
1: Self acceptance-nya tersebut Kak.
0: Baik. Masih banyak juga yang berpikir kalau perempuan-perempuan itu ke psikolog itu artinya dia lagi bermasalah begitu, dalam tanda kutip begitu. Tadi ada klien-klien, pasien-pasien juga ya dari Kakak Regina. Ini menurut Kakak sendiri bagaimana nih?
1: Waktu bagaimana Kak?
0: Kan sekarang masih banyak yang berpikir ya, mungkin stigma juga yang sudah terbentuk ya, kalau kayak perempuan datang ke psikolog begitu, itu berarti dia sedang bermasalah nih, dalam tanda kutip. Kalau menurut Kakak sendiri ini seperti apa?
1: Okay. Betul Kakak. Seringkali anggapan-anggapan tersebut itu muncul, kayaknya kita butuh psikolog, oke. Langsung mungkin teman-temannya bilang, lu gila tuh. Padahal tidak. Seseorang yang pergi ke psikolog itu adalah seseorang yang menyadari kondisi dia sedang tidak baik-baik saja. Dia menyadari bahwa situasi psikologisnya itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, bentuk pengakuan atas kondisi psikologisnya itu adalah sebuah keberanian tertinggi yang mampu ditunjukkan oleh seseorang. Tidak semua orang loh mampu mengakui bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Seringkali itu mereka mengalami self-denial yang bahwa mungkin ini hanya apa saya tekanan kerja, pasti dia bisa lewati, karena saya pasti bisa dan lain sebagainya. Padahal butuh nih, saya butuh bercerita kepada orang lain. Saya butuh nih bantuan dari profesional terhadap situasi yang saya alami. Pengakuan terhadap batasan diri itu adalah sebuah keberanian tertinggi yang mampu dilakukan oleh seseorang. Nah, meminta bantuan itu seringkali disalahartikan sebagai tanda kelemahan nih Kakak. Itu terlalu lama mati, itu terlalu cukup mati, itu
0: Cuma
1: saja.
0: itu saja.
1: Nah, itu saja bisa psikolog nih. Itu malu berdoa lah, sudahlah, maksudnya sudah itu sampai pantai salah begitu, sampai salah begitu begitu, buang-buang duit dan lain sebagainya. Anggapan-anggapan seperti itu tuh seringkali dilontarkan oleh orang lain kepada perempuan ketika mencari bantuan. Padahal proses psikologis itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang di luar itu kita senang, Pak. Tapi pas kita tidur, tarik nafas, menangis, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu beban psikologis orang itu seperti apa. Jadi kita diharapkan tidak menormalisasikan untuk bercanda ataupun menganggap sepele atas kesusahan oleh orang lain. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi anggapan seseorang itu harus ke psikologis atau harus ke psikolog ya. Pertama, penerimaan realitas bahwa seseorang itu membutuhkan keberanian yang besar untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Bahkan ketika mengakui bahwa saya sedang tidak baik-baik saja itu sangat berat. Itu membutuhkan energi tambahan karena kita berdiri dalam topeng yang tidak seharusnya. Gitu. Ketika kita sedih, kita harus berpura-pura untuk kuat, harus berpura-pura untuk senyum. Yang kedua, kita perlu melawan terasingan atau hyper independence atau kemandirian yang ekstrim. Nah, ketika kita meruntuhkan tembok kemandirian yang tinggi, yang kuat ini, dan juga kita membiarkan orang lain untuk melihat kerentanan, itu kita sedang menyadari potensi kita. Kita sedang membiarkan diri kita untuk digali potensinya. Seringkali kita tidak seringkali kita belum melihat potensi kita dari diri kita sendiri. Tapi orang lain melihat potensi tersebut. Kayaknya untuk public speaking ini bagus deh. Kita lihat tuh kayak kalau mau di pesta-pesta tuh itu cukup jadi MC kalau coba. Ternyata dia kayaknya kita mampu nih untuk public speaking nih di depan orang lain. Artinya kita unlock kita punya potensi dalam diri kita sendiri. Nah, terus yang ketiga, kita memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita meminta bantuan profesional dari orang lain seperti psikolog, psikiater ataupun konselor, itu merupakan sebuah tindakan untuk memiliki kesehatan mental, bukan karena kita menyerah pada keadaan. Kalau misalnya baby psikolog dia so apa yang omongnya itu so tidak, tapi ketika kita ke ahli prof kepada tenaga profesional itu kita sedang aktif untuk memulihkan, hanya baby mental sedang tidak baik-baik saja deh, kita cari kita cari bantuan seperti ke dokter.

0: kayaknya deh maaf, itu butuh obat beta pirofen. Hal itu juga berlaku untuk situasi kondisi psikologis.
1: Baik, semoga melalui obrolan ini ya, pendengar, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, semakin banyak yang berani juga mencari bantuan ketika memang membutuhkan bantuan, begitu ya, Kak Regina ya. Oke. Nah, Kak, kalau ada perempuan yang saat ini masih ragu memulai sesuatu, langkah kecil apa nih yang bisa dilakukan, yang atau yang mau, yang mulai bisa dia lakukan supaya lebih berani untuk berkembang?
0: Pertama adalah menyadari potensi diri kakak. Sekali kita berkembang itu kita terhalang oleh apa ya yang saya inginkan, ya kira-kira apa ya yang saya mau, apa yang saya cita-citakan. Nah terus pertama adalah ketika kita untuk mengembangkan kemampuan kita adalah kita membuka, kita menyadari potensi kita. Kita memiliki kemampuan di bidang memasak, atau boga, atau memiliki kemampuan di public speaking, ataukah kita sebagai perempuan kita mampu untuk menjadi CEO dan lain sebagainya. Terus pertama kita adalah menyadari potensi kita, menyadari kemampuan diri kita, talenta yang sudah dibuat. Dan yang kedua adalah kita mengasah kemampuan tersebut. Oh, kalau misalnya saya sudah menyadari nih, saya punya minat ketertarikan khusus tertentu di bidang tata boga, apa yang perlu saya lakukan? Saya mau ikut kursus masak. Nah, atau mungkin saya mau ikut pelatihan nih di memasak pastry atau makanan-makanan tertentu, apakah saya mau ikut kursus public speaking atau saya mau ikut kursus-kursus yang lain yang bisa membantu saya untuk mengasah potensi saya tersebut. Dan yang ketiga, saya bisa memberi. Oh, saya ini seorang chef yang handal, mungkin saya bisa buka nih usaha-usaha tertentu, mungkin di bidang masak-masak, apakah kita buka usaha jasa catering dan sebagainya. Jadi tiga tahap itu yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan kita, Kak.
1: Oke, karena memang perubahan besar dimulai dari langkah yang sangat sederhana ya, Kakak Regina ya. Nah, Kak, karena ketahuan juga dibatasi oleh waktu nih, Kakak Regina. Terakhir nih, Kak, karena ini juga masih apa ya, dalam suasana Bulan Kemerdekaan Indonesia. Nah, boleh dong Kakak sampaikan pesan untuk seluruh perempuan Indonesia terkhusus di Nusa Tenggara Timur yang sedang mendengarkan saat ini. Silakan,
0: Oke.
1: Kakak.
0: Kepada semua wanita-wanita hebat di luar sana, baik yang sedang menonton, tidak menonton. Perlu teman-teman semua memiliki kemerdekaan atas diri kalian sendiri. Merdekalah dan memilih jalan hidup kalian sendiri. Ingatlah bahwa kamu itu tidak berhutang jalan hidup kepada ekspektasi siapapun. Tidak. Hidup kamu adalah milik kamu sendiri. Sehingga kamu mau berkarir sebagai rumah tangga, sebagai wanita karir, atau memiliki jalan sebagai rumah tangga, itulah keputusan kamu. Tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Kedua, berhentilah untuk meminta izin menjadi dirimu sendiri. Dunia itu seringkali menuntut kita untuk terlalu ramah, terlalu penurut, dan lain sebagainya, tidak terlalu dominan. Kamu perlu mengembangkan potensi kamu tanpa diliputi rasa bersalah, baik atas ruang yang kamu ambil, suaramu, karyamu, atau keberadaanmu. Ingat, kamu itu sangat berharga. Ketiga, jadikan kesehatan mental itu sebagai pilar utama, bukan sisa-sisa energi. Ingat bahwa memprioritaskan kedamaian pikiran, menetapkan batasan yang tegas, dan berani berkata tidak, itu bukan tindakan egois. Kamu tidak bisa menuangkan air sebanyak apapun ke dalam cangkir yang kecil. Nah, kamu perlu merawat diri kamu sendiri. Merawat dirimu sendiri adalah sebuah penghormatan tinggi atas hidup. Dan yang terakhir, teman-teman, yang perlu kita ingat bahwa kita sebagai perempuan, kita harus saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Kemerdekaan perempuan itu akan semakin kokoh ketika kita berhenti untuk membandingkan diri dan kita mulai untuk merangkul sesama kita perempuan. Saya berharap bahwa kita perlu merayakan setiap pencapaian perempuan lain seolah-olah itu adalah pencapaian kita sendiri. Woman support woman. Selamat merayakan kemerdekaan, teman-teman. Kita pulang ke rumah ke diri ke rumah diri sendiri, teman-teman harus rawat jiwa dan teruslah berkarya dengan bangga sebagai perempuan Indonesia yang berdaya, tangguh, dan merdeka.
1: Baik, terima kasih Kakak Regina untuk obrolan dan edukasinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita punya perbincangan ini juga apa ya, menyadarkan kita semua para perempuan Indonesia, terutama kita perempuan NTT, semakin berani menjadi dirinya sendiri ya Kakak Regina ya, terus bertumbuh, terus berkarya juga, dan tentunya sudah ragu jaga demi kesehatan mental. Tadi sudah disampaikan juga, karena perempuan yang merdeka itu bukanlah perempuan yang harus sempurna, melainkan perempuan yang mengenal dirinya, menghargai dirinya juga, dan berani menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Sekali lagi terima kasih Kakak Regina untuk waktunya bersama dengan Pro4 RRI Kupang. Sukses selalu Kakak.
0: Terima kasih Kak Peli, semangat juga menjalankan hari ini. Ingat, memberikan kata-kata afirmasi positif hadir Kak Feli, supaya Kak Feli dan teman-teman semua di luar sana mampu menjalani setiap harinya dengan bahagia.
1: Baik, terima kasih Kakak Regina, selalu melanjutkan aktivitas Kakak.
0: Oke Kak Feli, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Bapak, Mama, Bas, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, semangat kemerdekaan yang akan kita rayakan di bulan Agustus ini ya. Setiap bulan Agustus ini semoga sudah hanya jadi perayaan tahunan, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan ruang yang aman, dukungan yang positif, serta kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkarya. Sasando, pagi hingga siang masih akan terus menemani Bapak, Mama, Bas, Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Berita perempat RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Yayasan Tunas Aksara Kupang terus memperkuat advokasi literasi dengan mendorong anak-anak untuk mengenal, menikmati, dan mencintai buku sejak usia dini di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Indupaya sudah hanya menyasar anak, tapi juga melibatkan orang tua dan sekolah sebagai lingkungan penting dalam membangun budaya membaca. Kepala Yayasan Tunas Aksara Kupang, Marice Moboi, mengatakan pihaknya memiliki sejumlah layanan untuk mendukung kemampuan membaca dan menulis anak, termasuk penyediaan buku bacaan berjenjang, pendampingan guru, kurikulum, literasi, serta program library in the box. Ia mengungkapkan kondisi literasi di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, Universitas Nusa Cendana Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi, memperluas jejaring kerjasama serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Rektor Undana Profesor Jeffrey Bale mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus memperkuat tata kelola, kualitas pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, nah.
1: Eh, lu sudah lihat kok? Itu lampu masih kuning, ah.
0: Eh, lu kayak sudah tahu, sah. Beta sudah biasa. Lampu masih kuning, sah, beta sudah jalan. Apalagi sekarang katong sudah terlambat, nih.
1: Lu tahu kok, Sonde. Lampu kuning tuh tandanya katong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah kalau sewarna hijau baru katong boleh jalan. Begitu sa katong mesti kasih tahu Leni. Persis kayak anak kici sa.
0: Betul ya kawan. Makasih suka ingat beta.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: apapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sab uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
1: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus. Sebaiknya ada yang sapa.
1: Apalai sayang, eh. Besok ada pak janji yang sapa-sapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa pak pegang HP? Suanto barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Kobuse, kamarku kotor, Lai.
1: Ih, jangan terlalu beribu, Don. Beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau, begini tugas terlalu banyak.
0: Karmana bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih?
1: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih dulu. Ternyata kalau kamar bersih asik juga. Kayaknya beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
0: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Kobus.
1: Siap, Bos.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kawasan Taman Wisata Alam Campong yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Kupang menyimpan berbagai potensi keindahan alam serta fungsi konservasi yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat. Tempat rekreasi ini tidak hanya menawarkan kesejukan udara pegunungan, tapi juga berfungsi sebagai kawasan penyangga utama ekosistem hutan tropis yang sangat penting. Adapun sumber mata air terbesar yang ada di dalam kawasan ini dimanfaatkan secara langsung oleh PDM Kabupaten Kupang, pihak penginapan lokal serta warga desa penyangga sekitar. Berdasarkan fenomena alamnya yang unik, debit mata air di kawasan ini justru mengalami penurunan drastis pada musim hujan dan meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Kita beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan sekolah lapang cuaca nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan di wilayah pesisir. Program yang digagas BMKG ini dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca sebelum melaut. Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell mengatakan kalau keselamatan nelayan harus jadi perhatian utama di samping upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu pemerintah akan terus dorong kolaborasi dengan BMKG agar edukasi serupa menjangkau lebih banyak nelayan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap hari.

Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 104,3 MHz per 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Atau ketemu lagi di siaran Teras UMKM untuk kesempatan kali ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kita tahu kalau program Teras UMKM ini hadir ya untuk menjadi ruang inspiratif yang pastinya menghadirkan cerita, semangat dan perjuangan para pelaku usaha UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di tengah udara yang panas, cuaca yang panas ya. Ini cocok sekali begitu ya kalau potong minum es. Ini dingin-dingin begitu. Ya, apalagi kalau es teler ya. Wis, ini akan sangat-sangat menyegarkan ya. Karena itu di siang ini sudah hadir bersama dengan Beta, Bapak Mama semua. Ada owner dari Esteller DJS ya. Ya, bersama narasumber kotong siang ini ya Kakak Rahma Tugu. Beta langsung menyapa saja Kakak Rahma dari studio RRI Pro 4 Kupang. Selamat siang Kak Rahma.
1: Siang Kak.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Rahma siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Senang sekali ya bisa ketemu sama kotong semua di rangkaian Teras UMKM siang ini. Baik, ketemu langsung saja ya. Cerita-cerita nih tentang Esteller DJS, benar ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Esteller DJS ini kalau boleh tahu sudah ada sejak kapan nih Kak Rahma?
1: Sejak 2024 bulan April, tapi tanggalnya tuh lupa.
0: 2024 tahun 2024 ya, berarti jalan 2 tahun ya?
1: Iya, jalan 2 tahun.
0: 2 tahun lebih lah ya. Oke, ini kalau untuk namanya sendiri unik ya DJS. Tadi tanya dulu nih bacanya gimana? DJS atau DJS itu artinya ada makna tersendiri kah?
1: Iya, itu sebenarnya marga dari kakak ipar.
0: Oh, oke.
1: Iya. Karena Esteller nih punya kakak Bim kakak, jadi kotong pakai kakak ipar pemarga supaya orang cepat kenal begitu.
0: Oh iya, kan biasanya tuh kan ada nama-nama misalnya Esteller Ayu, Esteller apa begitu ya, pakai nama depannya, jarang yang pakai marga ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: ini dari dia pemarga, dari kakak ipar pemarga.
0: Oke, dari marga ya DJS ya. Oke, baik. Ini boleh cerita-cerita sedikit ya, 2024 ini usahanya berjalan. Ini kenapa dari sekian banyak kuliner mau pilih jualan Esteller ini?
1: Karena waktu 2024 tuh Kak, Esteller lagi booming-boomingnya di Kupang. Jadi, kotong coba buat, tapi itu baru jualan dari rumah.
0: Oh iya.
1: Tapi itu pertama tuh kotong kasih coba di saudara dong dulu, kakak dong. Jadi dong bilang enak, jadi kotong buat untuk tes untuk jual.
0: Oh, oke.
1: Iya,
0: gitu. Ya, memang tahun 2024 itu memang lagi viralnya Esteller ya.
1: Di Kupang lagi viral-viral terlalu Esteller.
0: Lalu coba-coba bikin begitu, terus dikasih tester untuk saudara rasanya enak begitu.
1: Iya. Terus kotong langsung buat jualan.
0: Iya. Itu karena mana awal-awal jual langsung banyak dapat respon dari masyarakat atau karena mana?
1: Iya, alhamdulillah baik. Pertama tuh yang order tuh dari rumah sakit RSJ itu yang order pertama.
0: Oke.
1: Karena dari mulut ke mulut cuma kayak sampai tahu.
0: Tapi itu kan memang dari rumah saja ya?
1: Iya, itu baru dari rumah.
0: Buka lapak di depan.
1: Belum ada.
0: Lapak antar-antar nih, begitu.
1: Iya, antar-antar. Lapak nih baru-baru sa. Tapi begini lama kotong jual dari rumah.
0: Tapi waktu-waktu viral-viral Esteller di Kupang tahun 2024 itu awal-awal mau bikinin usaha kayak Sony ada pikir aduh ini viral nih jangan sampai hanya sebentar sebegitu terus sama lama Sony lagi begitu kok ada sempat rasa kayak pesimis atau Sony atau maju sebegitu
1: maju sa iya biar mau laku kok Sony potong tarusa
0: oke.
1: Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan.
0: Ini di Esteller ini apa saja Esteller full Esteller apa saja begitu ada varian-varian atau ke mana?
1: Pertama tuh kotong hanya buat satu varian saka.
0: Itu apa tuh varian?
1: Itu original.
0: Oke.
1: Terus berjalannya waktu kotong buat tambah dua rasa.
0: Apa itu?
1: Taro dengan alpukat. Jadi sekarang dia punya tiga rasa. Original, taro dan alpukat.
0: Original, taro dan alpukat.
1: Iya.
0: Ya, tiga rasa ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus dari ini tiga rasa yang mana yang paling banyak diminati begitu jadi best sellernya?
1: Kalau awal-awal belum ada taro dengan alpukat, original
0: masih paling laris.
1: Paling
0: ya?
1: Laris. Tapi sekarang original dan taro dengan alpukat.
0: Oh, yang taronya sone terlalu.
1: Oke.
0: Alpukat dan juga original. Itu yang paling laris sekarang ya, Kak, ya. Oke. Nah, selama kurang lebih 2 tahun lebih nih ya, waktu rintis ini usaha, kira-kira boleh diceritakan ada tantangan apa saja? Misalnya pernah kosong deh satu hari kayak es sana terlalu banyak pesanan begitu, atau pernah dapat sangat banyak pesanan sampai akhirnya aduh kecapean gitu karena banyak yang masuk begitu, orderan yang masuk, itu karena mana kak?
1: Iya, kalau untuk dia punya suka mungkin kalau event begitu ketong dapat banyak. Tapi suka capek juga gitu. Karena kerja
0: berapa orang yang kerja?
1: Kalau untuk kerja keluarga inti sampai ada MMK kasa. Jadi itu kotong harus mulai dari malam sampai pagi. Sekarang soalnya tidur juga hanya untuk buat es teler. Karena dia punya jelly itu kan harus masak terus tunggu beberapa jam baru dia set toh kak. Jadi itu yang
0: agak lama.
1: Makan
0: waktu ya.
1: Iya.
0: Selain jual di rumah, biasanya ikut apa event? Ada di CFD kosong kira-kira?
1: Ada, kotong ada di CFD juga, kotong suka ikut bazar UMKM juga.
0: Gitu kan. Kalau ikut bazar UMKM itu kira-kira dia lebih apa? Maksudnya penghasilannya lebih banyak begitu atau bagaimana?
1: Iya, kalau ikut bazar UMKM pasti penghasilan lebih
0: banyak. Dapat banyak order.
1: Iya, lebih ini dapat ya? Banyak. Bisa 500 cup. Kalau untuk bazar UMKM begitu.
0: Lumayan itu banyak juga ya.
1: Iya. Kalau untuk di Kafrida sendiri itu bisa 150 sampai 200 cup. Tapi kalau di Kafrida itu kotong jual macam-macam, juga bukan cuma es teler.
0: Apa saja itu?
1: Itu ada rujak, ada kue-kue, salad sayur, salad buah, ada sago, ada burjo, macam-macam.
0: Tapi itu khusus untuk di CFD desa?
1: Iya, itu khusus CFD desa.
0: Selain itu memang full es teler, sampai jual yang lain begitu?
1: Iya, kalau di lapak hanya fokus es teler, tapi kalau ke Friday itu macam-macam menu.
0: Soalnya kepikiran untuk taruh kayak kue-kue apa begitu di selain
1: di jual, lapak?
0: Nah, di lapak belum ya? Eh?
1: Belum.
0: Masih fokus ke es teler?
1: Iya, karena di CFD juga yang kue-kue tuh itu ada dengan sepupu dong Ju. Mereka
0: nebeng
1: punya
0: begitu,
1: iya.
0: Iya begitu. Dan biasanya kalau kayak udara panas begini biasanya tuh laku ya, paling laku ya.
1: Iya,
0: itu biasa buka aja jam berapa sampai jam berapa?
1: Kalau di lapak sendiri buka dari jam 10 nanti tutup jam 7 malam.
0: Oh, jam 10 sampai jam 7 malam.
1: Iya,
0: itu selalu habis ya.
1: Iya, habis. Tapi kalau di Kafrida itu kotong mulai dari
0: pagi
1: jam 6 so stay di sana sampai jam 12 siang.
0: Iya. Nah, tadi kan sempat bilang nih awal 2024 itu kan booming-booming es teler begitu. Nah, sekarang kan kotong es teler banyak nih sekarang di Kota Kupang, macam-macam nama-nama es teler inilah. Ini kalau bisa dibilang semacam kayak persaingan begitu ya, katanya banyak yang muncul, banyak UMKM baru yang muncul dengan dipunyai Stellar juga, macam-macam begitu. Ini menurut kakak sendiri, ini bagaimana perkembangan ya, atau bagaimana kota bisa mempertahankan usaha begitu ya, di tengah banyak sekali atau banyaknya menjamur usaha yang serupa begitu.
1: Yang pasti kotong tetap jaga dia pun kualitas rasa kak, kotong son pernah rubah dari awal sampai sekarang di purasa masih sama. Terus dia punya topping dengan dia punya isian tuh kotong punya banyak.
0: Toppingnya apa saja?
1: Dia topping keju dengan buah fresh. Itu kadang ada dia topping buah tuh ada alpukat, ada melon, ada semangka, ada buah naga. Jadi dia topping ganti-ganti gitu.
0: Jadi tetap konsisten begitu
1: iya.
0: Ya. Tapi kayak musim buah, kayak musim soalnya musim alpukat, kira-kira itu diganti dengan buah apa?
1: Kotong ganti sekarang kan selagi musim semangka nih, jadi kotong ganti ada semangka.
0: Itu untuk apa toppingnya?
1: Iya toppingnya, jadi taruh di krimer, terus nanti keju, terus nanti di buah fresh. Nanti kalau soal musim semangka, kalau ada musim nangka ganti lagi.
0: Oh jadi ikut musim buah begitu, supaya jangan susah cari ya?
1: Iya, ikut musim buah.
0: Terus yang tadi Stellar Avocat, varian Stellar Avocat, itu kalau pas soal ada avocat?
1: Dia punya ini krimer tuh kak, itu kotong pakai bubuk rasa.
0: Oh bubuk bukan avokat ya?
1: Iya.
0: Oh berpikir pakai di buah.
1: Sonde,
0: macam irisan toppingnya begitu.
1: Iya.
0: Iya, jadi itu ikut untuk ini ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi untuk dari 2024 sampai 2026 ini kan kotong lihat kadang perubahan harga bahan pokok begitu ya di pasar begitu ya. Ini kan mempengaruhi harga jual Kak Sonde. Atau tetap saja ikut harga yang lama begitu?
1: Tetap Kak, di tetap. Harga tetap biar plastik mau naik harga.
0: Nah, itu dia. Sekarang memang karena iya, plastik naik harga ini juga pelaku UMKM agak kesulitan. Ini kan merasa kosong deh kira-kira.
1: Itu karena dari depung kap, depung plastik dong naik harga, tapi sudah suka kan tetap harga tetap 15 ton rubah-rubah.
0: Oke. Okay. Pesan ada maksudnya kepikiran aduh ini kasih kurang sedikit apa gitu sama deh tetap ya.
1: Iya, tetap.
0: Tetap ya. Oke.
1: Okay. Tetap memang, juga orang masih beli juga.
0: Iya, tantangan ya.
1: Iya.
0: Mau ke mana le?
1: Iya,
0: harga plastik yang sekarang naik juga memang itu sudah tantangan kotong kan. Produk yang kotong pakai kan menggunakan plastik jadi begitulah. Kalau untuk promosinya lewat media sosial atau Sonde?
1: Lewat media sosial juga. 70% tuh dari media sosial di Instagram, di TikTok. Okay. Itu juga.
0: Kalau media sosial dibanding online atau offline itu yang paling banyak orderan masuknya lewat mana?
1: Kalau
0: media sosial atau yang langsung ke lapak begitu?
1: Offline di lapak. Itu dari orang
0: orang beli
1: terus dong story dong kasih tahu kawan nanti pasti datang beli lah
0: dari mulut begitu.
1: Iya, dari mulut ke mulut. Jadi lebih offline cepat, lebih ya? Cepat iya. Okay. Karena kotong dari GrabFood juga kotong baru-baru sah.
0: Baru dimasukkan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, baru masuk.
0: Iya, ya. Ada feedback begitu dari pembeli? IKKS-nya enak ya atau
1: ada Kak banyak.
0: Ada yang kurang pas di kotong hati misalnya kayak ada orang yang kayak protes begitu Kak Sonde, pernah Kak Sonde dapat?
1: Alhamdulillah sampai sekarang
0: belum ya. Wah, luar biasa ya. Jadi semua dapat respon yang positif begitu.
1: Iya, dapat respon yang positif sekarang.
0: Oke. Tapi menurut Kakak sendiri seberapa penting feedback dari kotong pembeli untuk kotong punya usaha bagian produk yang kotong jual?
1: Sangat penting sih Kak, supaya kayak orang kalau lihat kotong pun jualan juga karena bilang kalau kotong hanya buat sah, yang lain suruh rasa, makanya baru dong omong, makanya datang cari.
0: Sangat penting ya feedback ya. Terus kalau untuk marketing, untuk jual gitu, promosi begitu, itu pakai video-videonya kosong deh, atau langsung kayak promosa begitu?
1: Pakai, kotong buat pakai video juga, pas po ada pun krimer,
0: cara pembuatannya,
1: iya. Kotong buat
0: video. Siapa yang bagian edit videonya?
1: Kakak yang punya lapak yang buat.
0: Sekaligus ya.
1: Iya.
0: Kirain ada yang bantu begitu.
1: Sonde kalau di lapak dia sa. Kalau untuk di lapak dia yang jaga sa.
0: Oh, sendiri ya.
1: Iya. Nanti kalau di kafe dia baru kato.
0: Baru banyak yang turun ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau begitu. Baik deh Bapak Mama Bapak Saudara, seru sekali yang ketemu berbincang-bincang dengan Kak Rahma ya. Yang ini di rangkaian teras UMKM dan mungkin ada yang mau tanya-tanya dengan kakak nanti kita kotong boleh buka interaktif kok ya sampai ada yang mau tanya gitu kakak di mana nih ya
1: boleh kak,
0: boleh ya nanti boleh ya WA saja ya bapak mama semua kakak nyung kakak nona di 0811 3820143 atau BLB tadi 0380833499 sahabat tahu ada yang mau pesan namun jumlah yang sangat banyak begitu apalagi untuk ini acara-acara ya pas udara sangat panas gini cocok sekali dengan Esteller. Oke, nanti Beta balik lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona tetap bersama Beta di 104,3 MHz, 4 RRI Kupang.

0: telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bas, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Katong lanjut di obrolan teras UMKM bersama dengan Esteller DJS ya. Ada Kakak Rahmatullah di sini ya bersama dengan Katong semua. Nah, karena Katong kembali ya bincang-bincang di siang ini untuk meracik satu menu untuk satu pesanan Esteller gitu. Itu cepat enggak sih?
2: Cepat, Kak.
1: Cepat ya,
2: cuma lama ya. Iya, cuma 3 menit sah.
1: Jadi soalnya butuh
2: untuk
1: waktu
2: satu cup.
1: Untuk satu cup ya.
2: Iya.
1: Oke. Terus untuk apa? Bahan-bahannya sendiri semua dibeli dari sini ya.
2: Iya, dari aku
1: semua dari sini ya. Iya. Oke. Untuk Kakak sendiri bagaimana cara mempertahankan biar kualitasnya itu tetap sama soalnya berubah begitu?
2: Yang kita tadi Kak rasa pernah
1: karena pernah kas kurang dia punya.
2: Iya.
1: Tetap ya.
2: Tetap.
1: Oke, seperti itu. Nah, Karama sendiri sekarang ini kan cabangnya di mana nih?
2: Kami baru punya satu sah.
1: Satu. Ada rencana ke sana ke depannya mungkin untuk nambah cabang begitu?
2: Ada.
1: Oke. Okay.
2: Ada rencana tapi doa semoga cepat.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Ya, ini harapannya mungkin ya ke depannya bisa tambah satu cabang lagi begitu ya.
2: Iya, bisa tambah 1, 2, 3.
1: Oke. Okay. Mungkin besar apa nih kira-kira Slender itu? Mungkin ya Slender Julia Stellar ada mau tanpa menu lain lagi begitu?
2: Belum ada sih, sementara masih Esteller.
1: Fokus ke Esteller dulu ya.
2: Esteller.
1: Oke, oke. Kalau Kak Rahma memang fokus ke Esteller saja ya, sana kan kepikiran yang lain ya. Ini kalau kotong lihat nih Kak Rahma, ada pelaku UMKM yang hari ini dia jual begitu, terus nanti besok atau lusa dia sana jual karena mungkin ya sudah dia punya kesibukan dan tutup tahan rapat begitu. Terus kalau kayak orang cari di mana ini SDJS sana bukan ini tarap tanggapan sendiri kan mana untuk pelaku UMKM gitu yang muncul hilang begitu, kira-kira ada pengaruh ke sana dengan ketemunya produk yang dijual begitu?
2: Kalau untuk katong punya sendiri Kak, selama ini soal kayak begitu katong selalu ready, selalu buka. Jadi kalau katong pelanggan tetap datang cari, tetap ada.
1: Tetap ya.
2: Jadi iya, katong soal pernah buka Senin Kamis.
1: Nah, itu tuh. Soalnya ada usaha yang
2: iya,
1: buka Senin Kamis. Nanti orang mau makan, kepengin makan, itu tuh begitu.
2: Iya, katong selalu setiap hari selalu ready.
1: Iya. Kita juga sering mau ke misalnya ada apa yang mau beli produk yang kotong suka begitu, terus ketika kotong lewat tutup begitu, besok ketika kotong sedikit pengen beli ada buka begitu,
2: kotong masih buka sih setiap
1: iya,
2: hari
1: sampai begitu ya.
2: Iya,
1: kita kalau dari Teller DJS selalu iya, buka setiap hari Senin Kamis begitu ya. Oke, okay. Nah Kak Rahma, pesan Kak Rahma ini untuk mungkin ada teman-teman yang ini kan Kakak sudah jalan 2 tahun lebih ya.
2: Iya.
1: Ya bisa dibilang sudah cukup lama begitu ya di dunia UMKM. Nah sekarang Kakak punya pesan apa nih misalnya untuk teman-teman yang mau mulai usaha yang baru begitu, biar dong juga bisa merintis usahanya dengan baik, bisa tetap eksis begitu.
2: Kalau mau usaha tuh jangan malu-malu, jangan buka usaha Senin Kamis Ju. Kalau mulai dari kecil, mulai sampai apa nanti akan besar Ju. Kita tuh nih coba-coba sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Jadi rezeki itu Tuhan suatur, jadi usaha apapun itu yang halal lanjut.
1: Oke. Jadi kalau kepingin mulai usaha, mulai saja dulu begitu.
2: Iya, mulai
1: saja. Tak usah pikir kira-kira beta untung kosong deh. Oke, okay, oke. Okay. Jadi waktu buka dulu sana terpikirkan begini.
2: Iya, kemarin juga ketemu coba-coba aja sekarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang.
1: Iya, tetap punya niat berarti harus iya, dilaksanakan begitu ya. Jangan iya, habis di
2: omongsa.
1: Iya. Iya. Apa yang bikin Kakak dong tetap semangat sampai dengan sekarang ini?
2: Ya karena jualan habis, karena orang suka. Orang pernah komen yang jelek-jelek. Makanya masih bertahan sampai sekarang.
1: Oke, itu bikin tetap semangat ya, tetap semangat. Tetap jadi motivasi ya. Begitu ya. Oke, ketika banyak orang yang masih tetap menyukai ketemu punya produk ya. Ya, itu akan menjadi motivasi untuk ketemu sendiri ya, Kak Rahma.
2: Iya, betul.
1: Oke, ada mimpi besar apa kedepannya untuk usaha kakak?
2: Mimpi mungkin buka cabang lagi, terus pengen punya alat buat es kristal, karena Kotoko Esteller pakai es kristal.
1: Oh, ini kan beli ya?
2: Iya, kalau setiap kali bazar tuh, UMKM tuh pasti cari es susah.
1: Berebut banyak yang beli juga.
2: Iya, jadi pengen punya itu dengan pendingin box yang kotak.
1: Untuk biar tahan lama jualannya.
2: Iya, biar bisa stok es juga.
1: Kalau sana dapat es kristal, biasanya nggak diganti dengan es apa?
2: Tetap cari sampai dapat.
1: Mau sana mau cari sampai dapat ya?
2: Cari sampai dapat, karena kau tuh pernah pakai es batu balok, kau tuh salah pakai es kristal.
1: Kalau lebih es kristal, itu apa ya? Lebih tahan lama atau bagaimana?
2: Lebih tahan lama. Terus kalau masuk di cup tuh dia cantik, jadi suka.
1: Kelihatan pake, iya, bagus ya, daripada pakai es batu yang di balok itu. Oke deh. Ada pengalaman memorable, paling memorable apa yang ingin diceritakan selama 2 tahun ini ketika berjualan es Stellar? Yang ya mungkin sampai sekarang ingat, aduh kayak bersyukur sekali begitu. Adakah?
2: Ya mungkin dari awal-awal cuma coba-coba, terus sampai sekarang masih bertahan. Orang masih suka Kotompo es, masih pesan juga banyak. Itu sih kak, saya pernah buat orang kecewa dan dipuasin itu sih.
1: Okay. Sekalipun sekarang harga pasti naik ya, tapi tetap semangat, tetap semangat begitu. Iya. Baik, Kak Rahma, mengakhiri ketemunya obrolan untuk siang ini, ada sesuatu yang disampaikan kepada pendengar, mungkin ada yang ingin cari-cari di mana sih lokasinya, bisa menghubungi siapa, lewat mana begitu?
2: Kalau untuk depo lokasi sendiri ada di pertigaan mobil Oipoi, tapi lewat belakang dekat bengkel Virgo Bagus di Tova. Di Pelapa kalau dari arah asrama haji tuh di sebelah kiri, tapi kalau dari Tova datang di sebelah kanan, lapak warna ungu, nama lapak DJS.
1: Oke. Ya, kalau ada yang mau pesan
2: bisa lewat nomor HP juga, bisa lewat GoFood juga, di TikTok juga bisa, Instagram juga.
1: Instagramnya namanya?
2: Lapak DJS.
1: Lapak
2: juga.
1: DJS juga, sama ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik, Kak Rahma, ya sebelum kita mengakhiri ada kata-kata hari ini?
2: Aduh,
1: tetap semangat mungkin atau?
2: Ya, untuk UMKM sah semua. Untuk semua UMKM di Kota Kupang, bersaing yang sehat, jangan menjatuhkan satu sama lain, karena rezeki itu Tuhan suatur dengan porsi yang masing-masing.
1: Oke, sip, itu yang kita mau dengar tuh ya. Iya, dari sekian banyaknya orang yang jualan, pasti rezeki sana tertukar begitu ya, Kak Rahma ya. Oke, baik Kak Rahma, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dan inspiratif, yang inspiratif bersama Kotong semua di obrolan teras UMKM siang hari ini. Dan Bapak Mama Saudara, demikian Kotong punya cerita-cerita dengan Esteller DJS ya. Jangan lupa mampir karena siang panas sekali begitu ya. Oke, Kotong ketemu sampai lagi minggu besok ya. Dan besoknya lagi begitu ya di obrolan teras UMKM, masih di jam yang sama dari jam 11 siang. Ya, Beta pamit dan sampai ketemu. Kotong tetap di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: Sahabat budaya, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul-pukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Indonesia, suatu nama yang mempersatukan puluhan ribu pulau sejak zaman kemerdekaan, bahkan kini dikenal luas di seluruh dunia. Tapi, dari manakah asal nama tersebut? Pada tahun 1850, sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 6, memuat sebuah artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Dalam artikel tersebut, salah satu staf redaksi Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang juga ahli etnologi Inggris, George Samuel Windsor Earle, mengungkapkan, sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memiliki nama khas. Masih dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4, pengelola jurnal asal Skotlandia, James Richardson, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago dalam tulisannya sepakat bahwa perlu ada nama yang khas untuk tanah air. George Samuel Windsor Earle mengusulkan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Nesia mengacu pada bahasa Yunani Nesos yang artinya pulau. Namun Earle merasa lebih cocok dengan nama Malayunesia karena sesuai untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia lebih condong pada Sri Lanka dan Maladewa. Sedangkan nama atau istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Nama Indonesia yang pernah diusulkan George Samuel Windsor Earle agar pengucapannya lebih baik, maka Logan mengganti huruf U dengan O sehingga menjadi Indonesia. Kata Indonesia dimunculkan Logan pertama kali dicetak pada halaman 254 halaman jurnal tersebut. Nama Indonesia mulai dipopulerkan kepada para sarjana pada tahun 1884. Saat itu guru besar pada etnologi Universitas Berlin, Adolf Bastian, menerbitkan buku Indonesian Order di Inzen des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Isinya tentang hasil penelitian selama pengembaraannya di tanah air pada tahun 1864 hingga 1880. Bastian mengutip nama Indonesia itu dari karya-karya Logan. Sedangkan warga pribumi yang memulai penggunaan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Kabupaten Kupang bersiap menjadi pengembangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemkab Kupang memastikan daerah ini akan menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi dan universitas rakyat. Dua program strategis yang diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Kabar ini disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede saat membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di GOR Komitmen Desa Elnasi Kecamatan Kupang Tengah Senin 3 Agustus yang lalu. Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Kupang akan menjadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur yang memperoleh pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan dukungan anggaran sebesar 250 miliar rupiah. Beralih ke informasi berikut, Bunda PAUD Kabupaten Rotendao Yane Henopolokila menghadiri sosialisasi PHBS ITK Ebenezer Soau 4 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan kepala sekolah, tenaga kesehatan, guru, serta orang tua untuk mendukung pembiasaan hidup sehat bagi anak usia dini. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini bagi anak. Edukasi kesehatan ini juga dorong pembiasaan perilaku sehat dalam kehidupan setiap hari melalui dukungan keluarga dan lingkungan sekolah yang konsisten. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat, artinya kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nuna. Hari ini sudah tanggal 6 Agustus 2026 ya. Dan tinggal beberapa minggu lagi ya. Katong akan memperingati HUT ke-81 peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Di rumah su pasang bendera kok belum ya, kira-kira. Nah, mari su Bapak Mama sebagai simbol nasionalisme kita begitu, mari kotong wujudkan ya dengan kotong kasih mengibarkan bendera merah putih di kotong punya rumah masing-masing. Boleh juga tambah dengan umbul-umbul ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak nama pahlawan yang patut kotong ingat kembali dan punya perjuangan. Salah satunya adalah Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang muda dari Maluku yang dikenal karena keberanian luar biasanya melawan penjajah Belanda. Martha Christina Tiahahu ini lahir pada 4 Januari tahun 1800 di Desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah. Ayahnya bernama Kapitan Paulus Tiahahu, seorang pemimpin rakyat yang ikut memimpin perlawanan terhadap Belanda bersama Patimura di tahun 1817. Nah, sejak kecil Martha ini sudah terbiasa melihat semangat perjuangan rakyat Maluku. Nah, yang bikin kisahnya begitu istimewa Bapak Mama semua, Martha ini dia ikut langsung terlibat ya dalam perjuangan walaupun waktu itu dia usia masih sangat muda. Jadi dia sekitar 17 tahun. 17 tahun itu kotong biasanya ada bikin apa Bapak Mama? Nona-nona dong, Kakak Nyong dong. Nah, kalau Martha ini dia soalnya hanya dukung dari belakang, tapi dia ikut ada di garis perjuangan bersama para pejuang Maluku. Wih, luar biasa ya, sangat berani si Martha ini ya. Keberaniannya ini buat dia tuh dikenang sebagai salah satu Sri Kandi muda Indonesia. Nah, setelah perlawanan rakyat Maluku berhasil dipatahkan Belanda, Martha dan ayahnya ini akhirnya ditangkap. Ayahnya dihukum mati, Martha ini sempat ditahan dan akan dibawa ke Jawa itu pakai kapal Belanda. Namun selama perjalanan itu dia tolak makan dan minum. Jadi dia selalu mau makan minum gitu ya sebagai bentuk dia perlawanan. Di tanggal 2 Januari tahun 1818, Martha Tiahahu ini wafat di atas kapal perang Belanda dan jenazahnya dilarung ke Laut Belanda. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Indonesia menetapkan Martha Christina Tiahahu sebagai pahlawan nasional melalui Kepres Republik Indonesia nomor 012 Garang TK tahun 69. Namanya sekarang ini diabadikan jadi jalan, sekolah, kapal perang, dan berbagai tempat penting di Indonesia. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, dari kisah Martha Christina Tiahahu, katong belajar bahwa cinta tanah air sonde ditentukan oleh usia. Bahkan seorang remaja juga bisa punya keberanian besar untuk membela bangsanya. Semangat pantang menyerah, keberanian dan pengorbanannya menjadi inspirasi bagi generasi muda hari ini. Marilah kotong sungguh-sungguh isi kemerdekaan dengan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh ya. Berkarya, bekerja, jaga persatuan dan cinta Indonesia seperti semangat yang diwariskan oleh Martha Christina Tiahahu. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, selamat siang. Kita masih terus hadirkan informasi seputar pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Yang pastinya semoga dari kisah-kisah para pahlawan ini ya Bapak Mama semua akan semakin memperkuat kita punya rasa nasionalisme begitu ya Bapak Mama semua. Sehingga ketong menjadi orang-orang yang tentunya tetap mewujudkan cinta tanah air ketong, bukan saja melalui kata-kata begitu, tapi juga melalui ketong punya perbuatan ya, melalui langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana ya Bapak Mama semua ya, yang bisa ketong lakukan untuk ketong punya Indonesia. Oke, selamat siang semuanya Bapak Mama yang lagi menikmati makan siang. Beta ucapkan selamat makan siang ya. Ini sudah jam 12:34 ya. Semoga yang di rumah sudah buruan untuk masak-masak karena sepertinya semua sudah mulai lapar begitu.
yang di tempat kerja juga jangan lupa untuk rehat sebentar untuk makan siang sebelum kembali beraktivitas.

Bapak Mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal Arung Bae Kole berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amuli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Boga Kele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arung Bae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimuli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimuli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu

tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama pasti sudah akan yang dengar karena setelah Christina Martha Tiahu, kali ini kotong lihat lagi salah satu pahlawan yang dijuluki ayam jantan dari timur atau Sultan Hasanuddin. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada sosok pemimpin yang dikenal sangat berani menghadapi penjajah, yaitu Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan yang dijuluki ayam jantan dari timur. Ini karena dia pun keberanian dan dia pun semangat juang yang luar biasa. Ia lahir di Goa, Sulawesi Selatan tanggal 12 Januari tahun 1631. Dengan nama panjangnya itu adalah Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ia jadi Sultan Goa ke-16 dan pimpin kerajaan Goa pada masa ketika VOC Belanda berusaha menguasai perdagangan di wilayah timur Nusantara. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Hasanuddin itu dia menolak monopoli perdagangan yang dipaksakan oleh VOC. Ia juga pertahankan hak rakyat dan kedaulatan kerajaannya. Nah, karena sikap tegas inilah VOC menganggap kerajaan Goa sebagai kekuatan besar yang harus ditaklukkan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, perlawanan besar akhirnya terjadi dalam Perang Makassar tahun 66 hingga tahun 1669. Pasukan Goa dong bertempur dengan gigi melawan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Tilman. Meskipun dong menghadapi kekuatan militer yang lebih besar, Sultan Hasanuddin tetap bertahan dan pimpin rakyatnya dengan penuh keberanian. Kemudian di tahun 1667, ditandatanganilah yang namanya Perjanjian Bongaya. Namun perjuangan dari Sultan Hasanuddin ini sonde berhenti begitu saja ya. Ia terus berupaya mempertahankan kehormatan dan kedaulatan kerajaan Goa. Hingga akhirnya dia wafat di tanggal 12 Juni tahun 1670 di Goa. Atas jasa dan perjuangannya, Sultan Hasanuddin ini kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia melalui Kepres Indonesia tahun 1973. Namanya kini sudah diabadikan jadi berbagai fasilitas penting, termasuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, dari Sultan Hasanuddin, kita belajar bahwa keberanian ini bukan hanya soal bertempur ya, tapi juga tentang mempertahankan harga diri, keadilan, dan juga kedaulatan bangsa. Semangatnya ajar kotong semua untuk sonde mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Karenanya mari kotong isi kemerdekaan dengan kerja keras, kejujuran, dan semangat jaga persatuan Indonesia. Nah, itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara semua seputar para pahlawan kebangsaan ya, yaitu Sultan Hasanuddin. Oke, dan kali ini kita masih hadirkan satu lagu kebangsaan untuk kotong semua. Kita dengar dulu Bapak Mama semua dari miliknya GAC dengan singlenya Untuk Indonesia.

0: Tarian Lego-Lego merupakan tarian yang biasa dipentaskan oleh suku-suku di Alor, antara lain suku Abui Mataru. Tari Lego-Lego biasanya dipentaskan pada kegiatan sukacita, pesta perkawinan, dan kegiatan pembangunan atau sekedar melepas lelah. Jumlah penari Lego-Lego minimal 30 orang dengan perlengkapan penari laki-laki yakni selimut, ikat kepala, dan busur. Sedangkan penari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian Lego-Lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta Lego-Lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin Lego-Lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan Lego-Lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda Lego-Lego telah selesai dan semua peserta Lego-Lego keluar dari arena. Lego-Lego mempunyai makna yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok, ada pemimpin, juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, Lego-Lego bukan sekedar tarian tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan Lego-Lego sebagai salah satu aset.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Pemko Kupang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan di pesisir, di wilayah pesisir. Program yang digagas BMKG ini dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca sebelum melaut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Eppelt, mengatakan keselamatan nelayan harus jadi perhatian utama di samping upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu, pemerintah akan terus dorong kolaborasi dengan BMKG agar edukasi serupa menjangkau lebih banyak nelayan. Selain perluas latihan, Pemkot Kupang juga buka peluang bangun sistem penyebaran info cuaca yang lebih cepat di kawasan pesisir. Langkah ini dilakukan agar nelayan bisa peroleh informasi resmi dari BMKG sekaligus kasih kurang penyebaran informasi cuaca yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan. Beralih ke informasi berikutnya, Pulau Semau kembali jadi perhatian publik setelah muncul pencemaran oli di sejumlah wilayah pesisir. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi NTT pastikan telah menurunkan tim pengawas lingkungan untuk melakukan investigasi lapangan sejak laporan pertama diterima. Kepala DLHK Provinsi NTT Sulastri Rashid mengatakan laporan pencemaran diterima pada Kamis sore hari dari Kepala Balai Pengelolaan Kelautan. Setelah terima info ini, pihaknya segera ambil langkah cepat dengan mengerahkan tim pengawas ke lokasi kejadian pada hari Jumatnya. Hasil investigasi menunjukkan sumber pencemaran berasal dari pemotongan bangkai kapal yang tenggelam di perairan Bolok. DLK menyebut tumpahan minyak terjadi ketika proses pemotongan tersebut memasuki tahap antara sesi ketiga dan sesi keempat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan sebuah Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan, tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya loncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu. Babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu. Kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, aduh ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia, tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara taulew oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga bunyinya di hentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih, bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita mungkin kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya degenerasi kedua atau ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dengar dari Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu tuh, dulu kalau dulu tuh lagu ngaran, nah judul lagu tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membejul langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah, hehe Leo ini, kirenimus hehe Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung sedih sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, semulur bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi apa penjuru tadi itu kan nanti kan ada perempuan sebenarnya datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Raijua misalnya menyebut Banike atau nama kemudian itu tidak boleh memang kan Banike itu istrinya Majar itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini itu ada memang ada sudah menjadi kebiasaan kalau pasti sudah ada pergeseran ini sudah pergeseran besar-besaran jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini bersenggol secara santun kalaupun jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoit yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan dari momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita apa, ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu hanya serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal bagaimana. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, nah mungkin karena apa namanya, ya dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, 48 menit melangkah dari pukul 13. Selamat siang untuk Kotong Samua. Jangan lupa untuk makan siang. Ini sudah jam makan siang sebenarnya ya. Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap semangat di siang yang panas ini. Kemudian cukup juga kebutuhan minum air putih karena tentunya udara yang panas bikin kotong bisa kena dehidrasi. Ya, saking panasnya begitu, belum lagi ditambah dengan angin ya. Nah, kalau Kotong bicara soal makanan, saat ini Kotong bisa pilih jenis makanan apa saja yang mau Kotong makan. Ada yang cepat saji, ya, atau kalau Kotong yang ke tempat kerja, yang soalnya sempat masak dari rumah, ya. Sekarang dengan sekali klik di gawai, Kotong sudah bisa pesan makanan yang langsung diantar, begitu. Namun, karena dengan Kotong punya zaman penjajahan dulu,

Bapak Mama, ya. Nah, ini kotong lihat bagaimana kotong punya tokoh pahlawan, kotong punya Bapak Mama di zaman dulu dong. Ya dong, bertahan hidup melalui makanan yang sederhana. Jadi sama-sama kayak kotong yang mau makan apa satu ada begitu ya. Pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang, sebagian besar rakyat itu dong hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Banyak hasil bumi terbaik seperti beras, gula, kopi, dan rempah-rempah ini diarahkan untuk kepentingan penjajah. Akibatnya, masyarakat itu harus memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di sekitar mereka. Salah satu makanan yang sangat dikenal adalah tiwul. Tiwul ini adalah makanan dari singkong yang dikeringkan, lalu ditumbuk dan dikukus. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona, tiwul ya ini bisa dibilang salah satu makanan yang ada pada abad ke-20, persisnya saat Jepang menjajah Indonesia dan jadi kotong punya masyarakat zaman itu ya, dan punya makanan pokok ya. Karena memang itu waktu itu tuh susah sekali ya. Kalau sekarang kotong kenal yang indeks ekonomi yang sekarang susah, tapi kotong masih bisa makan enak. Tapi di zaman penjajahan, sonde bisa ya. Tetap lebih parah dari indeks ekonomi gitu ya. Harga beras melambung tinggi, masyarakat bahkan sonde sanggup untuk beli. Jadi dong akhirnya makan tiwul. Nah, di tahun 1960 Indonesia alami yang namanya krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Nah, kalau saat ini tiwul naik kelas jadi cemilan ya. Namun waktu itu tiwul ini adalah salah satu makanan yang pokok pengganti beras Bapak Mama semuanya. Oke, selain tiwul, masih ada lagi jenis makanan yang dikonsumsi, begitu ya. Atau bisa dibilang makanan yang pengganti beras dan dapat yang bertahan, yang membuat masyarakat itu bertahan di masa-masa sulit. Ada gaplek ya. Selain tiwul tadi, pengganti nasi, gaplek ini singkong juga yang diiris dan dijemur hingga kering. Gaplek bisa disimpan lama dan diolah menjadi berbagai bahan makanan. Di beberapa daerah, gaplek ini jadi cadangan pangan utama ketika masa paceklik atau pada saat pasokan beras itu berkurang.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, generasi muda didorong jadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian tradisi Mela Sare sebagai warisan budaya masyarakat Adonara. Upaya ini dinilai penting agar nilai-nilai perdamaian dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kepala SDK Witi Hama Adonara sekaligus penulis berbasis budaya Lamaholot Michael Borobebe mengatakan bahwa tantangan terbesar pelestarian Mela Sare saat ini adalah minimnya edukasi budaya dari keluarga serta menurunnya minat generasi muda mempelajari tradisi daerahnya sendiri. Untuk informasi berikut, Pemerintah Kecamatan Wairii memperkuat sinergi lintas sektor untuk dukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan dan pemantauan pengembangan kawasan hortikultura sebagai sumber pasokan bahan pangan. Menurut Camat Wairii Damianus Jemparu, keberhasilan program MBG bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga petani lokal. Ia juga bilang bahwa pemerintah Kecamatan Wairii akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar layanan MBG ini dapat menjangkau seluruh sekolah secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Gam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Aye bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aye lihat ya Bang Po. Bentar Aye cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye.
2: Betul, di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih, sama sekali gitu.
1: Nggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya? Iya benar. Ya yang penting hatinya nggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya Busu.
2: Ini nih.
1: Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya contek dah contek daripada salah ya.
2: Bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, dah kalau gitu. Seperti biasa ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya.
1: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggeri. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nalva dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang. Terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?

0: agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, begitu, tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Ingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Alif Fakot, ada Wiyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya, jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
1: masih diminati apa ya, ya? Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang kah Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Oh, dari Bapak sendiri
0: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
1: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
0: Oke, baik. Pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, Mbok ya? Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya, agak boleh dekat sama mic. Mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
0: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian platformnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
1: Bu. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hip dut gitu ya, Pak ya.
0: Iya. Mulai enggak tahu itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Loh, ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Lanjut, Pak.
0: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
0: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasi
1: dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja yeah, gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat Pak?
0: Melodi.
1: Oke. Okay. Ya,
0: melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jonggelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang,
0: bebas ya, dia kan nggak jadi nggak etis ya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah,
1: gitu.
0: Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
0: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelog, selendur itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Nah,

0: modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi, menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya, ya, dilakukan.
1: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
0: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini, lalu mengangkat yang modern.
1: Modernnya, iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
0: Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya. Ya,
0: baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen
0: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang kebagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya,

0: dalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu gitu. Okay. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang yeah. aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
0: Ada
1: ya ada. Pak ya. Mm-mm. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya
1: gitu. Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga. Mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Bapak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan.
1: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova
2: Yo.
1: Boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya
1: di 054.
2: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Mbak Nita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum, Pak Nova yang cantik, yang belang-belang ke Kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong Indonesia sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, enggak ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke, Ca.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Di
4: Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian, jangan teman deh. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini nggak sih sama anak-anak di situ Mbaknya tadi anak-anak SD anak TK gitu masih tahu nggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya kan sekarang anak-anak tuh taunya ini
2: lagu-lagu TikTok ya,
4: lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu, lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agus dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
3: Langsung Bu Agus, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: musik modern. Aku ini enggak. Bisa lo minta lagu daerah aku?
3: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini Bu Sago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Sago ya. Ada pertanyaan kah?
5: Mau ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama Bu Sago nih.
3: Pak Nova.
5: Buat Pak nih, semoga sehat selalu aja sama Pak.
2: Amin.
5: Ubur-ubur sendok. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kah Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo Bang Taher.
6: Iya, belum putus Taher nih, mau ke sana.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, ya, langsung aja pertanyaan ya. Iya, itu arah itu. Apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Bilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova, yeah, ya, yeah. Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak. Boleh silahkan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak pilihan.
3: Masih banyak ya, ya Pak ya, dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Pak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern ya, Pak ya, aku menyanyi. Ya, oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak. Ya,
7: okay, tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Taher tadi ya. Kalau Jakarta Pak Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silakan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam menggubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan, betul. Ada Vicky Sianipar, gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul.
7: Ada
3: sih,
7: Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se-Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya.

0: Bengali çapıda elden verilmiş ade İkana şimdi garani Wanita jangan menangis. Kenapa lagu itu ada kan?
1: Kenapa itu?
0: Kayak apa lagu itu? Itu yang mengatakan itu?
1: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya?
0: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Bapak Mas Bayu tadi

0: itu ngomong Mas Bayu.
1: Iya, iya.
2: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya, atau dia lebih tradisional? Oke.
0: Tradisional, lebih tradisional.
2: Oke, siap.
0: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, sama lagi kan itu?
2: Pak Nova.
0: Pak Nova, terima kasih atasannya.
3: Iya, sama-sama.
0: Pak Bayu, Pak Nova, Unita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
2: Oh,
3: ya, iya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar. Saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran nggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
2: Aman.
3: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Buda Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda. Titik pertanyaan. Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Mpo Nopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
2: Siap, langsung dijawab boleh Pak? Silahkan.
3: Iya, silahkan.
4: Yang pertama tadi soal lagu
2: Hujan Gerimis.
4: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta, atau Betawi.
2: Ya, Betawi ya.
4: Nah, itu bisa dianggap lagu-lagu daerah gitu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
2: Termasuk lagu, daerah itu ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
4: Boleh lagi, bisa nyebutin enggak? Lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
2: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
4: Itu asalnya dari kita ya,
2: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
4: Oh gitu.
2: Sebentar ya, saya cari juga.
3: Coba kita searching dulu ya.
4: Kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
2: Oh Kalimantan Timur.
3: Kalimantan ini, Timur, iya.
2: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Mendung.
3: Anak siapa? Pakai kerudung. Oh itu dari Kalimantan ya? Iya nah.
4: Iya. Iya itu sudah dijawab betul.
2: Ah iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
4: Soal nasihat ya Mbak ya.
2: Iya ya, betul.
4: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan ya, seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu

0: seperti anak ya di zaman dulu gitu.
1: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Inung-Inung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya, antara ya, orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
0: Bisa, sangat, oh, bisa tetap, sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti dipertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk mengharga, untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan, mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ya, betul.
0: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
1: Oke, siap. Po, ini ada yang nelpon lagi?
2: Mas, silakan.
1: Silakan. Iya. Iya. Iya. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya. Selamat siang.
1: Siang. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
0: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang gemblam.
2: Selamat siang.
3: Iya, yeah. Ini pertanyaannya Ponopa Benita, betul. Ya, yeah. Apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Pembayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Ya, silakan. Dijawab dulu.
1: Oke, silakan, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak, banyak, Pak, lagu-lagu. Saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh... banyak, Pak.
1: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
1: Oke,
2: belum dibuka lagi.
1: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, ya, silakan.
1: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
4: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Tersentuh dan Cantik.
1: Iya. Bisa. Ini
4: dengan Ciguria di Jakarta.
1: Oh iya.
4: Halo Ponopa, Bu Mbak
2: Om. Iya, Ciguria.
4: Saya kesini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiranku di sini, baik papan.
1: Oh
4: iya. Halo Bapak Bayu.
0: Ya, Bu.
4: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan hebat. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, adakah lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menyematkan? Sama yang kedua, Bulung Enggan, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Nita, Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
4: Ya,
2: salam budaya
1: Nusantara. Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab
2: ya,
1: Pak?
0: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
1: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama Burung Enggang itu Pak.
0: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
1: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan?

0: buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
1: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja, aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
0: Sama-sama.
1: Bonita, terima kasih ya.
2: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
1: Baik. Maaf
2: juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya. Ya,
1: salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di tengah musim kemarau panjang yang melanda Belu, sejumlah warga tani di Kelurahan Umanen, Kecamatan Matambo Barat memilih mencari solusi agar tetap dapat bercocok tanam. Mereka memanfaatkan sisa air di aliran kali dengan membuat sumur resapan sederhana sebagai sumber pengairan lahan pertanian. Langkah ini menjadi strategi positif produktif yang dilakukan para petani agar lahan tidak terbengkalai selama musim kemarau. Air yang terkumpul di sumur resapan kemudian digunakan untuk menyiram berbagai jenis tanaman hortikultura seperti kangkung, sawi, tomat, dan bawang. Informasi berikut. Usaha mikro kecil menengah UMKM Panber, salah satu contoh nyata unit usaha di NTT yang bergerak di sektor pengolahan hasil laut, khususnya produk olahan ikan tuna. Usaha ini memanfaatkan melimpahnya potensi maritim daerah untuk menghasilkan produk pangan berkualitas. Owner UMKM Panbers Yohanes Pandi memanfaatkan keahliannya sebagai mantan inspektur mutu di lab perikanan serta pembina perusahaan ekspor di Dinas Perikanan dan Kelautan NTT. Ia menegaskan pentingnya peran UMKM lokal dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus memperluas pasar ke tingkat nasional. Informasi ini mengakhiri berita Pro4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Selamat siang jelang sore Bapak Mama semua. Saatnya rangkaian program Dut kembali menemani Bapak Mama sampai di sore nanti ya. Dan seperti biasa, silakan Bapak Mama yang mau bergabung bisa bel beta di 0380833499 atau juga bisa di WhatsApp 0811 3820 1043. Ya, silakan Bapak Mama semuanya yang mau pantun juga boleh. Yang mau request lagu dangdut, mau salam-salam juga boleh ya. Kita tunggu atensinya nanti Bapak Mama semua sampai tuntas di pukul 16 ya untuk sesinya yang pertama.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Koleksinya Cici Maramida dengan singlenya RT 503 ya. Masih Bita hadirkan menemani suasana sorenya Bapak Mama semua. Dan juga masih menemani Kotong dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bita menyapa buat semua yang saat ini lagi mendengarkan Pro 4 yang stay di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung ya langsung saja bisa gabung di line teleponnya Pro 4 ya. Beta coba dulu yang satu ini apakah bisa terhubung. Oke. Iya. Oke, rupanya belum sempat terhubung ya. Silakan dicoba lagi di line teleponnya Pro 4 ya atau juga di WhatsApp 08 11 38201043. Oke, Kotong coba dulu dari halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Pro Dangdut.
0: Iya. Dangdut adalah kita dengan siapa?
1: Dengan Aileen dari Niki-Niki.
0: Nama Aileen dari Niki-Niki. Selamat sore Ma Aileen. Bagaimana kabarnya Mama? Iya. Gimana kabar Mama Aileen? Sehat kok?
1: Sehat Kak.
0: Oke, Mama Aileen ada mau pantun atau mau langsung salam-salam sore ini nih?
1: Enggak.
0: Oke, silakan Ma Aileen, salam buat siapa nih?
1: Ada pantun Kak.
0: Oke, ada pantun. Pantunnya Beta bantu cakep dari sini.
1: Ayam putih jangan diikat.
0: Cakep.
1: Tak diikat sudah ada kakinya.
0: Oke.
1: Not cari cubit, kalau dicubit merah pipi.
0: Oke, cakep betul. Oke, Mama sayang, silakan. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Opa Miller dan Pura. Selamat sore Bapak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Yang berikut buat Bapak dan Nasi. Bapak Don Hane, ada ke event ke satu Vino, ada ke Kiri, ke Jun Sekari, ke Joy, ke Udi, Mbak Jesse, Mbak Funi, ada Bapak Milky, ada Bapak Iye, Bapak Nehemia, Kak Saka, Kak Refla, Bapak Ako, Kak Danker, Kak Dani, Kak Diwesao, Adi Melani, Kanan Ana Tofa, terus buat Ibu Gati, ada Mama Anita, Mama Adi, terus buat Mama, oh ya Kakak Tari Nomleni,
0: iya.
1: Mantasi, Ma Ima, pokoknya salam buat semua yang pantau hati sore ini.
0: Oke.
1: Okay. Dalam keadaan sehat selalu.
0: Iya.
1: Salam hormat buat Kakak Christine, Kak Datin, dan Kak Roga.
0: Oke.
1: Juga semoga saya tetap memberikan berkat atau tetap membuka pintu berkat buat semua yang di
0: studio. Oke. Iya, Mama. Kakak. Terima kasih. Iya, Ma Aileen. Terima kasih banyak Ma Aileen yang sudah bergabung ya dari line teleponnya Pro 4. Salam untuk semua yang ada di seputaran Niki-Niki. Salam kompak untuk ketemu semua di sana yang mungkin lagi istirahat dulu siang hari ini ya setelah capek kerja. Oke, salam semangat. Ada Ko yang jam begini belum makan siang karena tersibuk dari tadi begitu ya kerja sampai lupa makan. Oke, istirahat dulu ya. Kemudian bisa makan siang nih. Udah sore sebenarnya. Terlambat lagi ya karena banyaknya pekerjaan. Yang begitu ya Papa Mama, karena aku tempunya tubuh nih ada jam-jam biologisnya begitu. Jadi sudah diatur ritmenya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, Beta salam kompak juga buat semua pendengar setia Pro 4 ya. Yang di mana saja berada masih tengah disibukkan dengan deadline pekerjaan di hari ini setanggal 6 Agustus 2026. Ada yang masih baburu dengan kerja biar cepat habis ya. Atau juga ada yang masuk kok dalam panitia untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kira-kira lomba-lomba apa saja yang mau dipersiapkan nanti? Salam semangat ya untuk kotong semua. Oke, baik kalau begitu sambil menantikan Bapak Mama yang mau bergabung dengan Beta di line telepon Pro 4 atau juga di WhatsApp Rompak kita hadirkan dulu. Ada koleksinya dua biduan dengan singgalnya Kangen Sayang spesial buat semua.

0: kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya itu dia, aduh Buyung dari Manis Manja Group ya. Dan tanpa terasa Kotong sudah dari menit 50 lepas dari pukul 15 sore hari. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kali ini beta kasih satu informasi ya. Mungkin kalau dengar kata pajak, pasti Kotong sudah pada pikiran nih, kira-kira pajak apa lagi begitu ya. Ini dari Menkes.

beliau sendiri Purbaya Yudhisadewa yang katanya sih kembali menunda pemberlakuan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang online melalui marketplace. Semula kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 ini. Namun ia juga bilang bahwa penundaan ini dilakukan karena pemerintah masih ingin menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dan ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan tersebut setelah indikator perekonomian menunjukkan perbaikan. Ya, jadi penilaian ini tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan domestik, produk domestik bruto atau PDB, tapi juga sejumlah indikator lain seperti indeks kepercayaan konsumen dan penjualan retail. Sementara itu, Dirjen Pajak DJP memastikan penundaan pemberlakuan dilakukan hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, pemungutan PPH Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 37 Tahun 2025 baru akan berlaku mulai 1 November nanti. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat LDJP Inge Diana Rasmawanti mengatakan penundaan ini sebenarnya merupakan langkah pemerintah untuk jaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian. Seiring penundaan tersebut, DJP akan membatalkan keputusan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPH Pasal 22 yang telah diterbitkan dan akan melakukan penunjukan kembali menjelang kebijakan diberlakukan. Selain itu, PPH Pasal 22 yang terlanjur dipungut marketplace dari pedagang dalam negeri akan dikembalikan kepada para pedagang. Oke, itu dia informasi dulu sore ini yang kita coba hadirkan. Potong akan lanjut lagi setelah berita perempat ya, di jam 4 sore nanti.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, penyusunan peraturan desa Perdes menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Regulasi ini dinilai dapat memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai adat yang mulai tergerus perkembangan zaman. Pemerhati budaya Leo Petrus V mengatakan penyusunan Perdes perlu dilakukan melalui kerjasama antara Pemdes, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga yang berasal dari desa namun berdomisili di luar kampung. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Informasi berikutnya, Kampung Adatak Palem menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Alor. Terletak di Desa Lembur Barat, kampung ini merupakan tempat tinggal masyarakat suku Abui yang masih menjaga tradisi leluhur. Abui sendiri berarti orang gunung karena sejak dulu masyarakatnya hidup di kawasan pegunungan Pulau Alor. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam respons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi di segmen kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beta hadirkan untuk Bapak Mama semua. Selamat sore yang baru mau bergabung di 104,3 MHz. Dan kali ini juga ya, Beta lagi live ya di TikToknya RRI Kupang. Ya, silakan yang mau kirim salam juga boleh ya. Di TikToknya RRI Kupang boleh gabung di situ. Atau juga di telepon Pro 4 0380 833 4999, boleh juga di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Nah, sambil menantikan kotak punya atensi ya, buat yang mau pantun dengan Beta, Beta bacakan dulu satu informasi ya untuk Bapak Mama semua. Ini kotak harus siap-siap nih untuk menghadapi RRI Kupang Fest 2026. Nah, RRI Kupang Fest 2026 ini akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026 ya. Dan RRI Kupang Fest ini nantinya akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi silakan ajak keluarga, sahabat dan komunitas Bapak Mama semua, teman-teman semua ya, untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Nah, itu tentang RRI Fest yang akan diselenggarakan nanti pada bulan September ya, dari tanggal 15 hingga 17 September 2026. Kemudian nanti juga akan ada bintang radio ya. Bintang radio RRI Kupang 2026. Nah, ini untuk bintang radionya sudah mulai dibuka ya, Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya suara-suara bagus dong. Kakak Nyong atau Kakak Nona, silakan saja ikut ya atau daftar untuk bintang radio RRI Kupang tahun 2026 ini. Ya, pendaftarannya sudah mulai dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftar bisa di websitenya, website bintangradio.rri.id. Jadi bisa daftar di situ ya Papa Mama semua. Atau informasi lebih lengkap bisa ikuti Instagram @rri_kupang. Hubungi juga admin melalui WhatsApp di 0851-909-5995. Nah, jadi jangan tunggu nih ya, mau ikut atau mau tampil, punya suara yang bagus ya, punya talenta menyanyi, ayo boleh gabung di Bintang Radio RRI Kupang 2026, karena pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 sampai 30 Agustus nanti. Masih lumayan lama ya, jadi langsung saja yang mau gabung, yang mau ikut gitu di Bintang Radio tahun ini. Siapa tahu tahun ini adalah tahunnya Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ya, untuk menjadi bintang radio. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, silakan yang mau bergabung boleh di line telepon Pro 4 di 0380 833 4999, atau juga di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Kalau tadi ada Ade Irma dengan kumbang-kumbang, Beta hadirkan kembali ya. Kali ini Beta mau hadirkan dari koleksinya Happy Asmara. Happy Asmara dengan singlenya Terlena. Untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4 sore ini, yang dengarnya lewat 104,3 MHz ya di terrestrial ya, atau juga di live streaming, bahkan juga di live TikToknya RRI Kupang sore hari ini. Silakan bergabung bersama Beta, mau bapak pantun juga boleh, atau mau langsung kirim-kirim salam juga boleh.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok sonde. Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar di ibu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: ya, dari koleksinya Dina Mariana ABC. Asik betul. Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kembali beta buka line telepon di 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4081138201043 ya. Dan yang lagi live TikTok ya, silakan boleh gabung. Beta baca dulu ya, ini yang di TikTok Rar Kupang. Ada Bung Hari ya, Bung Hari selamat sore. Salam buat rekan Ludi Lado, selamat ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Hari buat Kakak Ludi Lado yang hari ini bertemu sama hari bahagianya dari studio Perempat. Beta juga ucapkan selamat bertambah satu usia. Puji Tuhan, kotong masih bisa menikmati pertambahan usia yang baru berada dengan orang-orang yang kotong sayangi ya. Duh, kalau bilang soal ulang tahun itu beta berpikir bahwa tambah satu lagi kotong berulang tahun, kayaknya kotong tambah tua deh ya. Artinya apa? Kotong menghitung kotong punya masa hidup yang kayaknya semakin berkurang. Orang bilang tambah umur tapi masa hidup semakin berkurang. Begitu kok. Atau ada yang punya pemahaman yang lain ya. Yang pastinya semua orang punya pemahaman masing-masing tentang hari ulang tahun atau pertambahan satu usia. Di situ kita bisa merenungkan bahwa kalau kita masih diberikan kesempatan ya untuk menikmati usia yang baru ya, dengan pertambahan usia yang baru di kota ulang tahun ini kali, pasti kota ingin jadi orang yang lebih baik dari tahun kemarin begitu ya. Kalau tahun kemarin itu otong orangnya mungkin kekanak-kanakan ya, tahun ini mungkin otong bisa berubah lebih baik. Selamat sore Kak, selamat sore yang punya akun Maklis, salam kompak. Wah, bunyi ya. Selamat sore Maklis, salam kompak ya untuk Maklis. Dan ada mas salam-salam silakan, mau berpantun juga boleh ya. Oke, beta bicara tentang ulang tahun. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ada persepsi apa nih dari kotong semua tentang pertambahan satu usia? Ya, senang pasti ya, karena kotong masih bisa menikmati usia yang baru, pertambahan usia yang baru bersama dengan orang-orang yang kotong saya. Tapi adakah lagi yang mungkin pemahaman yang lain begitu ya? Silakan komen-komen juga di TikToknya RRI Kupang ya, beta akan bacakan. Yang mau salam-salam juga boleh, biasa sore-sore begini setelah kotong selepas kotong kerja gitu ya. Capek lah, ini kebanyakan mulai scroll TikTok ya. Nah, kalau ada yang sempat gabung dengan beta silakan ya, boleh komen di TikToknya RR Kupang untuk beta bacakan nanti yang mau salam-salam. Nah, sekali lagi ya, beta akan sampaikan informasi di bulan depan, bulan September itu kotong punya kegiatan yang namanya RRI Fest 2026. Jadi di kegiatan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik. Oke, ada yang telepon dari WhatsApp Pro 4, izin yang di TikTok ya, ini kita akan jeda dulu. Oke. Okay. Ya, halo Pro 4. Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita, Kak J.
0: Hai, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kakak Nona Cecilia.
1: Iya, saya baru buka radio, Kak.
0: Oh, iya. Pantas.
1: Karena tadi sibuk di belakang.
0: Iya, sibuk apa?
1: Sibuk cuci.
0: Oh, sibuk. Cuci, bermandi. Wih, sulega ya, selesai cuci ini sulega ya.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Nona Cecilia, silakan ada pantun kok, biar kotong kayaknya kotong pun capek harus kasih ilan dengan bapak pantun dulu nih.
1: Oke, oke. Unggu indah bunga di taman.
0: Cakep.
1: Ingin ku petik paku durinya.
0: Cakep.
1: Unggu cantik istri tetangga. Cantik istrimu sendiri.
0: Iya, betul sekali Kakak Nona.
1: Untuk suami-suami di luar sana, kalau sudah punya istri di rumah, jangan bicara lain lagi.
0: Betul sekali Kakak Nona Cecilia. Iya.
1: Mengawar, jangan di apa ya, lupa lah ini pantun selama nah.
0: Iya.
1: Nanti waktu lagi baru saya
0: kata. Ingat-ingat dulu, oke. Silakan Kakak Nona, salam-salam.
1: Salamnya buat semua yang sudah masuk tadi, ada banyak yang masuk kok.
0: Ini yang masuk dari TikTok palingan ya, yang telepon tadi baru Ma Aileen dari Niki.
1: Oh ya, buat Ma Aileen salam kenal dari Sicilia. Terus buat semua yang sudah ada lagi pada panto di perompak sore ini yang lagi menikmati secangkir kopi atau teh dan juga pisang goreng.
0: Iya, pas
1: dan
0: itu.
1: Goreng dan buat semuanya selamat sore saja.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat kakak dia punya rumah sepasang bendera kok.
0: Sudah. Kita sepasang. Ya. Kakak Nona sudah kok?
1: Sudah dong. Semuanya pasti mau merayakan kemerdekaan.
0: Betul. Iya, sebagai warga negara yang baik ya.
1: Iya dong, saya berharap di usia yang baru ini lebih baik dari sebelumnya.
0: Oke,
1: buat kakak Tien, sebentar pulang hati-hati
0: di
1: jalan.
0: Terima kasih kakak Nuna.
1: Aku yang enak-enak ya kok.
0: Iya siap.
1: Oke, selamat sore kakak Tien.
0: Selamat sore, terima kasih. Ya baik, terima kasih kakak Nuna Sisilia yang sudah bergabung ya. Oke, halo yang dari TikTok kita gabung lagi ya. Tadi jeda karena ada telepon dari WhatsApp ya. Selamat sore, tadi kakak Nona Sisilia yang bergabung dari Mantasi. Terima kasih untuk pantunnya yang luar biasa ya. Ada dari TikTok yang mungkin mau berpantun, silakan. Shalom Mbak Mosmani. Oke, Bung Mosmani, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Perempat ya, dari Dewata Bali hadir. Terima kasih Bung Mosmani, salam kompak ya dari Kupang, dari Perempat ya, dari Kupang. Terima kasih. Dan kembali lagi ya, mungkin ke topiknya kita untuk sore hari ini, kita berbicara tentang persiapan jelang 17-an ya. Ya, kira-kira ada lomba-lomba apa saja nih yang sudah mau dipersiapkan begitu ya, karena pastinya akan seru banget ya. Seru sekali. Halo Kak Febrianita, selamat sore. Nah, biasanya nih bapak mama semua perlombaan 17 Agustus ini selalu meriah begitu ya. Karena kotong masyarakat mulai melakukan berbagai kegiatan bersama ya. Tapi kalau kotong lihat sejarahnya untuk lomba-lomba ini sebenarnya tidak langsung muncul di tahun 1945, tapi berkembang itu beberapa tahun kemudian, terutama itu pada awal masa kemerdekaan ketika kondisi ekonomi itu masih sederhana. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus ada lomba-lomba begitu ya? Nah, yang pertama itu untuk memeriahkan kemerdekaan dan menumbuhkan rasa syukurnya ketong semua karena ketong sudah bebas dari penjajahan. Nah, yang kedua itu mempererat persatuan warga ya. Jadi ada kegiatan gotong royong di situ untuk persiapkan lomba dan ini juga jadi sebuah ajang hiburan bersama. Dan yang ketiga adalah mengenang perjuangan rakyat yang hidup dalam keterbatasan selama masa penjajahan. Seperti itu, makanya harus ada perlombaan begitu di 17 Agustus biar seru ya. Oke, dan sepertinya beta harus hadirkan lagu dulu ya. Kita break dulu bapak mama semua. Kalau tadi ada Dina Mariana dengan singgalnya Asik Betul, kali ini beta mau hadirkan satu koleksi lagu dangdut dari, ketemu putar dari mana nih? Ini yang terbaru dulu ya. Beta mau putar yang terbaru dulu di tahun 2026 ini. Ada miliknya Wika Salim dengan kelompok pemuja koplo atau KPK dengan judulnya Judul-judulan.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan

dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahung Ngakek Bui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahung Ngakek Bui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahung Ngakek Bui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahung Ngakek Bui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahung Ngakek Bui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahung Ngakek Bui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya, pemimpin upacara atau Benihau duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benihau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri, dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benihau. Kemudian Benihau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur, lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benihau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak, layaknya kacang dan botok, serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benihau

Kau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Bernie Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikkan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Di hari koleksinya Dini Cokna, Negoro Angin ya, sekaligus mengakhiri untuk program Duet sore ini. Terima kasih untuk Bapak Mama Pesedara yang gabung dari tadi. Kotong jumpa lagi di esok hari, masih di jam yang sama.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Universitas Timor, Unimor, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, FISIPOL, menerjunkan sebanyak 380 mahasiswa yang menyebar 3 kabupaten di wilayah perbatasan, yakni Kabupaten Belu, Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan praktek kerja mahasiswa PKM tahun 2026-2027. Kegiatan PKM yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan koperasi desa Merah Putih dan analisis potensi serta peluang dan tantangan menjadi poin utama bagi PKM Unimor dalam menyelaraskan segala potensi dan tantangan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Kita ke informasi berikutnya. Usaha mikro kecil menengah UMKM Panbers adalah salah satu contoh nyata unit usaha di NTT yang bergerak di sektor pengolahan hasil laut, khususnya produk olahan ikan tuna. Usaha ini memanfaatkan melimpahnya potensi maritim daerah untuk menghasilkan produk pangan berkualitas. Owner UMKM Panbers, Johannes Pandi, memanfaatkan keahliannya sebagai mantan inspektur mutu di lab perikanan serta pembina perusahaan ekspor Dinas Perikanan dan Kelautan NTT yang menegaskan pentingnya peran UMKM lokal dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus memperkuat pasar ke tingkat nasional. Informasi ini mengakhiri berita Pro4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kita akan pesiar dulu sore ini ke Kabupaten Flores ya. Di mana Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, seandainya menyimpan kekayaan keindahan alam di daratan utama. Tapi kegusan pulau di wilayah ini juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Salah satu adalah Pulau Solor yang punya kekayaan alam yang mengagumkan. Di pulau yang asri ini ada pantai indah yang dikenal dengan nama Pantai Sinak Sungai. Pantai Riang Sungai menjadi salah satu tempat favorit bagi warga dan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. Di mana Pantai Riang Sungai berada di Pulau Solor, tepatnya Kelurahan Witaibang, Kecamatan Solor Barat, Flores Timur. Bisa ditempuh perjalanannya setengah jam dari Pelabuhan Laut Larantuka menuju Pelabuhan Witaibang dengan menggunakan kapal motor. Pantai Riang Sungai ini punya pasir putih yang menawan, air laut yang jernih dan juga bersih. Sangat cocok untuk berteduh sambil menikmati keindahan pantai ya. Ada juga fasilitas penunjang yang lengkap di Pantai Riang Sungai ini, bahkan sampai wahana bermain untuk anak-anak. Keindahan Pantai Riang Sungai biasanya sebelum matahari terbenam ya, ini pengunjung bisa menyaksikan sunset ya. Nah, pantai yang indah ini tentunya menjadi obat pelepas lelah bagi wisatawan yang datang ke sana. Jadi, kalau Papa Mama pasiar ke Flores Timur, jangan lupa mampir ke Pantai Riang Sungai, pantai berpasir putih di Pulau Solor, Nusa Tenggara Timur.

0: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau TAU UMVU dari Desa Eltua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawu atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan

simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Usaha mikro kecil menengah Panbers, salah satu contoh nyata unit usaha di NTT yang bergerak di sektor pengolahan hasil laut. Khususnya produk olahan ikan tuna, usaha ini memanfaatkan melimpahnya potensi maritim daerah untuk menghasilkan produk pangan berkualitas. Owner UMKM Panbers, Yohanes Pandi, dengan memanfaatkan keahliannya sebagai mantan inspektur mutu di Laboratorium Perikanan serta pembina perusahaan ekspor di Dinas Perikanan dan Kelautan NTT bilang, pentingnya peran UMKM lokal dalam kasih kuat struktur ekonomi daerah sekaligus kasih luas pasar ke tingkat nasional. Yohanes Ju memastikan pasokan ikan tuna didapat dari perusahaan yang menerapkan standar internasional demi menjaga keamanan dan kualitas pangan. Melalui kombinasi pemanfaatan bahan baku lokal yang melimpah, standarisasi mutu dan teknologi digital, pelaku usaha seperti UMKM Panbers membuktikan bahwa produk dari NTT memiliki daya saing kuat, kok jadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus diakui di level nasional. Pindah informasi berikut. Pemerintah Kabupaten ND terus kasih kuat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda ke sejumlah destinasi wisata potensial pada Selasa 4 Agustus 2026. Dalam peninjauan itu, Bupati Yosef menilai Sungai Kilometer 11 memiliki potensi menjadi destinasi wisata baru sekaligus dukung penyelenggaraan PON 2028. Dia bilang perpaduan arus sungai dan panorama alam jadi modal penting untuk menarik wisatawan. Dia juga tahu kalau potensi tersebut dikelola secara optimal, wisata Arung Jeram sondehannya menambah pilihan destinasi wisata di ND. Kehadirannya Ju diyakini mampu membuka peluang usaha baru buat masyarakat yang berada di sekitar kawasan sungai. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini ya? Tapi kalau ada di Sasando Sore ya, Sasando Sore ini akan temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang sampai di jam 7. Kemudian dari jam 7 itu dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam ya, sampai di jam 12 malam nanti ya. Ada satu lagu sebagai lagu dari Daten ya, yang Daten sengaja putar untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pung suasana malam yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan kawan-kawan dong, bersama dengan keluarga dong, yang lagi duduk baca cerita bakat tawa puas. Selamat menikmati ya suasana kebersamaannya. Dan nanti ya, nanti setelah satu lagu yang mau Daten putar, kotong jangan sampai kasih lewat ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena nanti Daten akan putar salah satu kisah inspiratif ini ya, kisah inspiratif ketua KPU Kota Kupang, yaitu dengan gagal berkali-kali sekarang itu jadi pemimpin ya. Dan jangan sampai kasih lewat Kotompung podcastku ya, podcastku RRI Kupang yang akan baca cerita tentang kisah inspiratif ketua KPU Kota Kupang gagal berkali-kali kini jadi pemimpin ya. Nah, di dalam episode podcast RRI Kupang kali ini akan membagikan kisah hidup yang penuh perjuangan, mulai dari cita-cita masa kecil, perjalanan karir, pengalaman menghadapi berbagai tantangan sebagai penyelenggara pemilu, sampai pesan inspiratif tentang pentingnya keberanian untuk mencoba, pantang menyerah, dan menjalankan setiap tanggung jawab dengan integritas. Nah, seperti apa kisah inspiratif ketua KPU Kota Kupang gagal berkali-kali kini jadi pemimpin di podcastku RRI Kupang? Setelah satu lagu yang mau datang putar, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Sintesisir kurus pemilih itu ada dalam pengetahuan itu jenisnya. Waktu itu kami terpaksa harus diamankan dan tidur satu malam di markas Polresta. Orang yang gagal itu bukan orang yang

0: selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan kembali menyapa kamu, pemirsa dan juga pendengar podcastku. Dan edisi kali ini kayaknya agak berbeda ya dari edisi-edisi sebelumnya. Karena kita akan bersama dengan bintang tamu yang menurutnya keren sekali. Ini ada Bapak Ismail Manu, selaku Ketua KPU Kota Kupang yang sudah hadir bersama dengan kita. Selamat siang Bapak.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah baik.
0: Bapak Ismail biasa dipanggil apa, Bapak Ismail atau
1: cukup mengurus saja?
0: Is. Oh, Bapak Is.
1: Iya.
0: Oh, Bapak Is sih kalau tadi emailnya dari jauh tuh cerah sekali ya, roman-romannya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih sekali. Di podcast tuh, podcastnya RRI Kupang dan pemirsa dan juga pendengar. Pastinya kita bukan ngomong soal KPU ya kali ini ya, Bapak Is ya. Karena kita akan sedikit mengulik pribadi dari Bapak Is sendiri, selaku
1: itu kan kalau nanti lagi
0: tadi ngomong soal KPU tapi ada berbeda, ini bukan soal konferensi pers atau persiapan pemilu ya, tapi kita akan sedikit mencari tahu sisi lain dari Bapak Is sendiri. Bapak, ini kesibukan sekarang ini selain sebagai seorang ketua KPU, ini apa aja aktivitas yang terjadi?
1: Iya, di luar dari tugas-tugas di kantor, tentu ya kehidupannya dia di rumah, terus keluarga lah. Kan punya istri, punya anak, terus ya, keluarga, ya di luar itu juga ya ngurus yang sifatnya ya apa? Ya agama gitu.
0: Kebetulan pelayanan,
1: ya pelayanan di gereja ya. Kebetulan saya juga di kita ngisi kesibukan itu dengan alam yang di luar dari kerja-kerja di kantor.
0: Luar biasa sekali ya, pemirsa dan juga pendengar. Tapi kayaknya sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Is mungkin boleh dong berkenalan sama pemirsa dan juga pendengar. Siapakah Bapak Is sendiri dan jualan?
1: Baik, Ibu Ayunda, selamat siang pendengar atau penonton podcastku dimana saja. Ya, kebetulan hari ini saya dihadirkan di sini di studio podcast Wedding. Saya nama lengkapnya Ismail Manu. Biasa dipanggil Is saja. Is. Kalau Pak Is kelihatannya kok tua ya gitu. Boleh dipanggil Pak Is ya. Saat ini memang saya dipercaya sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Teman-teman podcast itu dimana saya biasa kenal dengan KPU. Ya kalau KPU ya kita tahu kan pasti kerjanya ngurus pemilu, ngurus pilkada ya. Dan sepanjang yang teman-teman tahu ya itu orang
0: biasa. Luar biasa ya pemirsa dan juga pendengar, ternyata sisi lain juga aktif dalam pelayanan ya Bapak Is. Jadi kalau misalkan ya seorang ketua KPU ini pasti pandangan orang-orang tuh sebuahnya serius sekali ya. Kalau dari Bapak Is sendiri, apakah memang orangnya serius atau mungkin ada sisi lain selain daripada pembawaan di kantor gitu?
1: Ya, ada kalanya karakter itu muncul ya tergantung situasi juga gitu ya. Kalau memang kita di terbawa ke hal yang serius, ya kita harus serius. Tapi kalau itu harus santai, kita santai. Walaupun dalam konteks pekerjaan juga begitu. Jadi saatnya kalau kita serius-serius, jangan sampai hal yang serius itu kita bawa ke hal yang apa santai lainnya terkendali. Tapi kalau memang itu harus dibawa santai, ya santai. Misalnya contoh ya di kantor, tidak harus kita tegang-tegangan kan dengan teman-teman di kantor. Ya, tapi kalau sering teman-teman itu kita komunikasi, itu komunikasi dalam konteks ya teman lah gitu. Bukan dalam konteks oh saya pimpinan dari ini bawaan, tidak. Tetapi dalam konteks hal-hal tertentu yang memang harus dibawa serius dan itu harus dikerjakan dengan waktu yang singkat. Apalagi kita tahu kan kalau misalnya di tahapan pemilu itu kita kerja itu berbatas waktu. Nah, karena terbatas waktu, maka tentu kalau harus serius ya serius. Santai-santai, tapi santai dalam konteks kita membuat pekerjaan kita terbakar. Jadi ya, tergantung sikon lah begitu ya, tergantung sikon. Ya, jadi kalau mungkin kalau orang lihat sepintas, orangnya serius ya. Tapi saya santai juga boleh gitu.
0: Situasional.
1: Saya nggak perlu tahu apa yang paling pas itu apa gitu.
0: Iya, saya itu situasional. Oke, Pak, ini juga kayaknya menjadi pertanyaan banyak orang yang lagi sosok-sosok pimpinan, apalagi sebagai seorang ketua KPU sendiri, Pak Is, punya hobi lain tidak? Kayak mungkin suka mendaki gunung atau pergi ke pantai. Kalau dikasih pilihan, Pak Is pilih yang mana?
1: Dua-duanya kalau karena dua-duanya menarik sih, dua-duanya menarik sih, tapi ya jadi kalau soal hobi saya tidak terlalu apa ya istilahnya khusus ke satu hobi. Tapi kalau ditanya kira-kira yang paling apa menikmati ke kehidupan saya, contoh lah saya suka berbincang sering ada teman-teman yang berbincang, kalau gue nggak mau kita bisa
0: boleh ya.
1: Kita suka nyanyi juga. Saya kan di pelayanan gereja saya juga biasa cukupi apa kor ya, pakai suara. Jadi hobi nyanyi. Teman-teman di kantor tahu kalau ada santai-santai, misalnya selesai kegiatan kita mau senyap, biasanya mereka tahu kok Pak Ketua nyanyi ya. Hobi saya.
0: Kira-kira
1: suka
0: musik juga. Tapi
1: kalau
0: lain ini kayaknya jauh. Mungkin anak beda sekali ya maksudnya. Oke. Luar biasa. Ini sisi lainnya dari seorang sesuatu PU Tata
1: Kupang. Ya, maksudnya juga
0: pendengar.
1: Tapi bahkan juga suka musik dong. Enggak. Genre
0: yang paling suka didengarkan
1: tuh
0: apa?
1: Itu pop-pop. Artinya, rock yang tidak terlalu kenal. Saya ya biasanya jenisnya yang enggak sosial. Kalau IO saya itu di klub
0: kucing. Oh,
1: kita kan tergantung mungkin teman-teman podcastku mungkin mana ya teman-teman ya zaman
0: kalau zaman
1: itu
0: agak berbeda juga pemirsa dari tiga pendengar selera musiknya tinggi-tinggi juga. Iya.
1: Dari
0: masuk
1: pelayanan
0: pertama sampai sekarang.
1: Karena istri saya karena
0: bukan suara. Oke, jadi rekomendasi yang mau cari jodoh. Oke, gitu ya. Temu pelayanan. Oke, luar biasa sekali. Mulut sedang juga pendengar. Dan pastinya kalau kita lihat lagi tadi dengan tanya-tanya ya, soal musik apa, gitu Bapak ya. Kalau misalkan ditanya lagi, Bapak suka nonton film?
1: Film tidak terlalu.
0: Tidak terlalu. Nah,
1: tapi ada beberapa gitu film yang begitu yang tetap kuat ya. Tapi dia lebih film apa yang detektif-detektif.
0: Oh, oke.
1: Contoh, saya paling suka itu nonton Air Force One. Air Force One itu kan yang menyampaikan kenyataan. Air Force One itu kan pesawat kepresidenan Amerika. Presidennya dibajak, pesawatnya dibajak, presidennya awal. Bagaimana seorang apa pengawal presiden itu dia berupaya untuk melepas presiden.
0: Berbicara action betul.
1: Ya, kemudian ada satu lagi itu filmnya itu yang Taken. Taken itu bagaimana seorang ayah dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. Kebetulan anaknya perempuan dan saya pun anak perempuan. Saya luar biasa perjuangan ayah ini. Ini tetap mimpi sudah saya bagaimana saya juga berdua membangun anak saya itu. Jadi film itu tidak terlalu gemar, tapi kalau apa alur ceritanya itu bagus dan ada sisi-sisi yang bisa kita ambil, saya suka nonton.
0: Oke, luar biasa. Emang kalau orang tua tuh kayak gitu lah, Pak Is ya. Genre-genrenya tuh action. Oke, tapi ini juga yang ingin kita tanyakan, Pak Is. kalau sebagai seorang ketua kota ya, kalau dikasih pilihan, kalau misalkan bukan ketua KPU, itu lebih memilih untuk jadi apa nih?
1: Kalau itu apa? Itu kembali cita-cita masa kecil lah. Kalau cita-cita masa kecil saya tuh kepingin jadi ini apa? Itu tuh yang dokter-dokteran. Dokter lah
0: bro.
1: Kepingin jadi dokter, tapi bukan harus dokternya. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, kesehatan dan gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu cita-cita masa kecil. Ya. Kalau disuruh milih sekarang, lo pasti saya kembali ke situ, ke pilihan kecil itu, pilihan masa kecil itu. Tapi, saya yakin bahwa itu yang salahnya. Jalannya sih di Amerika. Khusus lah, apa.
0: Kita jauh belakang.
1: Dan kita lihat ke depan. Belakang itu menjadi pengalaman bagi kita. Tapi, kuncinya adalah kita pandang ke depan. Itu jadi pengalaman, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi tetap fokusnya ke depan.
0: Menarik ya, pemirsa dan juga pendengar. Dan juga salah satu cerita yang kayaknya pengen diketahui sama publik luas nih Pak Is. Karena seperti yang tadi Bapak katakan bahwa cita-cita pertama tuh pengen ada di bagian kesehatan masyarakat gitu kan. Tiba-tiba jadi, boleh diceritakan. Bagaimana cerita awalnya sampai akhirnya Bapak bisa terjun ke dunia
1: KPU. Jadi ini flashback ya.
0: Okay.
1: Jadi sebelum saya bergelut yang namanya KPU, saya pernah juga dipercaya sebagai seorang pimpinan di perusahaan yang ngurusnya itu ngurus pasar. Mungkin teman-teman konsesku tahu atau pernah dengar perusahaan daerah pasar di kota Kupang. Nah, waktu itu saya dipercaya saya pimpinan di situ. Jadi apa kita tahu kenapa dipercaya lagi? Tapi sekali lagi dalam hidup saya ini kalau memang itu suatu kepercayaan, saya juga menganggap itu bagian dari jalan pulang saya. Bahwa orang-orang yang mempercayakan sisi saya urus pasar ini di kota Kupang ada tujuh pasar. Tujuh pasar di kota Kupang. Usia sekitar tahun 2009 itu kurang 5 tahun saya tipu di pasar. Setelah itu kenapa saya tertarik di kepinginan pertama itu ternyata KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu itu dia punya tugas yang sangat besar, sangat perata pemilihan. Kenapa? Dia mengatur mulai dari pengaturan secara regulasi, teknis. Untuk apa? Untuk pilih yang namanya pemimpin. Pemimpin di negara ini, pemimpin di provinsi ini, pemimpin di kota ini. Itu tugas minimum. Ya, itu tugas minimum. Hanya itu membuat saya coba masuk di situ. Nah tentu masuk di situ kan lewat proses dan tahapan seleksi yang cukup. Sebelum di KPU, saya di pengawasan pemilunya. Jadi saya jadi pengawas pemilu. Nah, pengawas itu yang sekarang teman-teman kenal sebagai Bawaslu. Saya jadi pengawas pemilu. Setelah itu baru masuk ke KPU yang melaksanakan teknisnya. Jadi kalau di pemilu itu KPU melaksanakan teknisnya, Bawaslu mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU. Artinya dari dua sisi penyelenggara pemilu itu saya sudah masuk ke situ. Jadi nanti di tahun 2019 saya dipercaya di KPU Kota Kupang itu masih anggota periode pertama. Kemudian di tahun 2024 kita akan lima tahun periode. Dipercaya lagi di periode kedua dan di periode kedua itu dipercaya lagi sebagai ketua. Jadi mungkin di perjalanan sehingga dia ya, kiprah saya, ya mudah-mudahan ya teman-teman coachesku juga lah terinspirasi lah. Mudah-mudahan saya juga bukan orang yang terlalu hebat-hebat amat ya. Ya tapi mungkin dengan lembaran perjalanan itu mudah-mudahan bisa sukses.
0: Oke, dan ini pastinya kalau adalah satu jabatan. Tidak terlepas dari namanya tantangan. Sejauh ini yang Bapak rasakan ya. Seperti
1: apa? Kalau dalam konsep menyelenggarakan ini dan juga itu di tahun 2017 itu katanya memang cerita ide yang sangat yang tidak bisa hilang dari ingatan. Dan memang kerja pemilu itu punya risiko. Risiko karena apa? Kan tadi pemilu ini untuk menyelesaikan pimpinan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang ya dia undangnya di situ. Tapi yang kalah ini pasti akan persoalkan. Nah kalau hanya sekedar disesuaikan menurut jalur yang sedangnya aman, tapi dia sesuaikan lalu mulai apa menggunakan cara-cara yang dibuat kelas. Kami di 2017 kebetulan waktu saya masih di pengawas. Itu pemilihan wali kota tahun 2017. Kami itu karena ada sengketa. Kami urus sengketanya, lalu yang kalah ini oleh penduduk-penduduk ini itu ngamuk. Jadi sebenarnya ada jalur untuk mempersoalkan itu secara regulasi, secara hukum. Tapi namanya anasa dong. Waktu itu kami terpaksa harus diamankan dan tidur satu malam di markas Polresta Kupang Kota, di Polresta Kupang Kota. Karena dikejar, oleh masa itu. Semalam di situ lalu ini pengalaman pertama saya naik ke mobil yang namanya mobil barakuda. Yang mobil apa itu ya? Yang busuk untuk demo-demo itu ya, mengamankan demo. Kami naik itu dan dibawa ke markas Brimob. Tidur semalam di sana untuk mengamankan. Nah. Yang berat itu juga adalah bagaimana dengan keluarga saya. Nah, untungnya teman-teman dari pihak keamanan ini cukup apa istilahnya sudah terlatih, jadi keluarga juga diamankan. Artinya ada jaminan bahwa keluarga aman. Kami lakukan itu hanya semata-mata karena dengan menegakkan aturan. Tapi konsekuensi dari penegakan aturan itu bisa saja berdampak yang kurang baik. Tapi bukan itu bahwa saya kapok jadi pembunuhnya. Saya kapok. Itu istilahnya itu bagian dari tantangannya. Tadi yang ditanyakan lalu. Kayaknya itu bagian dari tantangan. Kalau di KPU ini relatif masih aman lah. Masih aman ya. Masih aman waktu KPU mulai dari periode pertama sampai periode kedua. Tapi kan kita masih akan melawan lagi ini menurut 9 yang kita tahu nanti dinamikanya seperti apa, kondisi politiknya seperti apa, tapi sekali lagi karena lupa itu teman-teman kita serahkan semua kepada Tuhan ya. Yakin bahwa kalau masalah yang kita hadapi itu kita tidak bisa hadapi sendiri dengan mengandalkan kemampuan coba tambah. Nah itu saya alami sendiri.
0: Tantangannya cukup luar biasa. Kalau itu ini Bapak Yusuf. Bisa sampai naik mobil barakuda. Tapi itu juga salah satu hal yang ternyata tidak bikin kapok. Karena ini
1: tidak kapok.
0: Dia itu sebagai seorang ketua PPU kota ya luar biasa. Tapi ini juga tadi sempat di aku tahu sama ini ternyata Bapak di jalan titik ya. Nah ini gimana ceritanya ini? Seorang sarjana teknik
1: Bapak Yusuf. Jadi ya jalan juga kondisi besar dan
0: tak terselami.
1: Jadi masa kecil ingin jadi yang di sisi ini urus urusan kesehatan, tapi oleh orang tua ini dimasukkan ke sekolah yang urus ini. Setelah itu kok tiba-tiba kendalanya urus yang bersentuhan dengan politik. Iya, jadi apa? Tapi bukan itu bahwa pengalaman pendidikan itu walaupun ini di dunia kerja itu sedikit melenceng dari sisi keilmuan ya. Tetapi ada hal-hal teknis yang bisa kita ambil dalam konteks kerja kita di contoh bagaimana kita mengelola konflik ya. Mengelola konflik itu kan ada. Bagaimana kita bisa orang membangun rumah? Itu anggarannya. Kemudian yang punya rumah, ini terlalu mahal. Ini bahannya harus ini, bahannya harus ini. Itu kan bagaimana kita mengelola itu? Di pemilu juga sama. Kita berhadapan dengan partai politik yang punya kepentingan macam-macam. Kalau memang kita mengelola itu sehingga bisa berjalan. Walaupun melewetin ya dari sisi keilmuan saya waktu di pendidikan tadi, apa yang saya pelajari di sana bisa diimplementasikan dalam konteks di negara saya.
0: Oke, ini salah satu fakta yang menarik juga ya, dan yang dijelaskan sama Bapak Is ini juga sedikit membuka pikir kita, ya Pak, banyak hal yang bisa diterapkan ya Bapak ya. Oke. Ini selama perjalanan hidup dari Bapak Is dengan dalam profesi yang diimpikan bahkan yang sekarang ini sebagai seorang ketua KPU, pelajaran hidup apa yang paling berharga yang Bapak dan saat ini segala
1: macam. Saya punya moto itu, moto hidup ya. Jadi kebetulan, maaf saya ambil dari ayat. Jadi moto saya itu, janganlah kau kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari itu adalah usia sehari. Artinya apa? Kita tuh harus yakin bahwa apa yang kita alami hari ini jangan kita bawa ke hari besok. Karena besok kan siapa tahu ada masalah. Artinya apa? Kalau ada masalah, selesaikanlah hari ini. Jangan dibawa sampai besok. Ya? Karena kalau sampai di besok, besok pun masalah lagi. Makin menumpuk ini masalah. Jadi, jangan khawatir. Apa burung kecil saja bisa sumai. Gitu. Apa itu? Apa? Bunga apa? Bunga bakung saja. Bisa sih bunga yang indah. Kita ini manusia, manusia yang dasar kita. Jadi jangan khawatir akan hari besok itu jadi kesusahan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang saya pedomani dalam itu. Artinya apa? Artinya itu membuat saya punya satu komitmen. Kalau memang ada tugas yang harus diselesaikan hari ini, selesaikan. Jangan ditunda. Okay. Walaupun mungkin memang tugas itu apa yang kita hasilkan itu mungkin untuk bukan waktu besok tapi selesaikan hari ini. Kenapa harus tunda besok? Sedangkan kan kita bilang kita masih ada besok. Siapa bisa menjamin besok kita masih ada? Iya kan? Siapa yang bisa menjamin dia punya hidup bahwa besok dia masih ada? Karena itu kalau dikasih tanggung jawab selesai. Hari ini harus selesaikan selesai. Dan jangan khawatir.
0: Luar biasa ya. Ini kita punya prinsip kalau hidupnya sama
1: gitu.
0: Luar biasa ya teman berdua. Sebenarnya dua pendengar yang cukup besar. Ada apa apa tepuk tangan dulu ya. Oke. Dan pastinya ya kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita. Kalau misalkan nih Bapak Is ya, kalau misalkan kita sudah kembali ke masa muda dengan posisi Bapak sekarang, apa sih yang ingin disampaikan kepada Bapak Is versi muda ya, yang mana ini sebagai seorang Bapak Is yang versi sekarang, siapa yang
1: dimaksud? Jangan takut mencoba. Jangan takut. Tadi kan saya bilang, setelah selesai urus pasar, saya tertarik dengan dunia pemilu, saya coba. Ya, jangan takut untuk mencoba, karena orang yang gagal itu bukan orang yang yang mencoba lalu gagal, tetapi orang yang tidak pernah coba itu orang gagal. Ya. Jadi jangan takut mencoba. Pengalaman saya ikut tes sehingga bisa urus pemilu ini itu ada 8 kali seleksi, itu seleksinya. Tidak berhasil, coba lagi, tidak terus coba. 8 kali. Kalau mau dirinci, tapi waktunya sudah enggak. Tapi saya ingat saya itu 8 kali saya ikut seleksi yang model-model begini. tapi saya coba terus. Ya. Jadi waktu jatuh itu harus bangkit. Orang yang berhasil itu bukan dia jatuh terus, bukan dia tidak pernah jatuh. Dia jatuh tapi bagaimana dia berusaha untuk bangkit. Jangan pernah apa punya prinsip apa itu tadi saya bilang, jangan berhenti mencoba. Karena dengan mencoba itu kita bisa tahu, kita bisa mengukur sejauh mana kita punya kemampuan, apa yang salah dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita kan tidak pernah tahu, oh ini ada yang salah, salah itu betul. Mungkin itu saya untuk teman-teman podcastku.
2: Oke, okay, luar biasa ya pemirsa dan juga pengantar. Akhirnya kita sudah mengakhiri untuk podcast untuk yang terakhir nih Pak Is. Mungkin ada pesan dong buat anak-anak muda di luar sana. Karena biasanya yang dengar kita tuh anak-anak muda juga ya, generasi yang luar biasa. Ya, mungkin pesan berharga yang ingin disampaikan Bapak Is di kesempatan kali ini.
1: Jadi anak-anak muda di luar sana, teman-teman penonton atau pendengar podcastku, ya sekali lagi, mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berbenar. Walaupun kita diberi kesempatan untuk diberikan tanggung jawab, lakukan tanggung jawab itu dengan baik, ya. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi juga ini juga bagian dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan yang kita dapat di dunia ini bukan semata-mata karena dipercaya oleh manusia, tapi manusia itu menjadi alat Tuhan untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Karena itu, lakukan tugas tanggung jawab kalian dengan jangan melihat pada bukan manusia, tapi ini bentuk tanggung jawab moral itu. Itu pesan saya.
2: Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Bersama dengan Bapak Ismail Man, selaku Ketua KPU Kota Kupang. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Is. Ini nanti kesempatan berikutnya boleh ya gabung untuk kasih pesan-pesan yang berharga buat anak-anak muda di luar sana dan juga pemirsa dan juga pendengar. Kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita. Kita akan lagi ya di podcastku yang edisi selanjutnya bersama dengan bintang tamu keren dan inspiratif lainnya. Dadah.

Moringa oleifera atau dikenal dengan sebutan daun kelor menjadi salah satu menu alternatif makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia dari PAUD hingga pelajar SMA, balita atau anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil hingga menyusui. Kelor adalah tanaman yang kaya akan nutrisi. Beberapa peneliti membuktikan jika daun kelor mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Tanaman yang seringkali disebut pohon ajaib dan banyak tumbuh di wilayah NTT ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit serta rambut.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah, Pi Bang.
0: Wih, sekarang Bang su terima sampah, Le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih Bang Sampah. Bang Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi, Tokobus.
0: Wih, betul juga. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang doh. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Masih dari kawasan Tompolo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Satu lagu tadi dari ketempung teman-teman. Ini ada kakak Hasta Hanzo dan juga kawan-kawan yang berkolaborasi untuk menyanyi satu lagu dengan judulnya Ini Kupang Punya. Selamat malam bapak mama kakek nyong kakek nona semua, dan nanti ya di Sasando malam bapak mama kakek nyong kakek nona semua bisa bergabung dan bisa bercerita sepuasnya tentang budaya yang ada di bapak mama kakek nyong kakek nona semua pun daerah, entah itu tentang di pengkain tenun, entah itu tentang tarian, tentang bahasa ya, tentang ritus kearifan lokal begitu, ataupun dalam perayaan ya menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun 2026 ini, mungkin sudah ada kabar begitu ya, kabar bahwa di sini akan ada lomba seperti ini ya, mungkin lomba bertutur, lomba natoni, lomba menyanyi pakai bahasa daerah, baik itu vokal grup ataupun solo ya, boleh baca cerita bersama dengan Raten kan, kegiatan-kegiatan seperti itu yang mengangkat tema budaya juga secara langsung mempertahankan ataupun menjaga ya, menjaga keberlangsungan dari ketempung budaya daerah begitu, supaya sonde hilang dan sonde dilupakan oleh generasi muda ya, boleh baca cerita sepuasnya tentang apapun itu ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Setelah berita perempat daerah rekupan di Sasando malam, nanti Bapak Mamarom bisa bergabung ya, datang tunggu ya cerita-cerita menarik tentang ketempung budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Pantau terus perempat FM Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardo Stungga bilang bahwa pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kajowolo di Kecamatan Namangepanda, Pantai Koka di Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Lela. Dia kasih tahu pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Sika. Pindah informasi berikut, tarian Kebalai menutup kemeriahan malam keempat Expo UMKM Rotendao pada Selasa 4 Agustus 2026. Seluruh pengunjung bergandengan tangan kobantuk lingkaran besar, suasana hangat terasa ketika anak-anak dan orang tua menari bersama. Tradisi itu mencerminkan persatuan masyarakat Rotendao. Selain itu, panitia juga turut mengadakan kuis hafalan Pancasila buat pengunjung. Anak-anak mendominasi peserta dengan antusias tinggi. Pameran tersebut sondeh hanya menghadirkan hiburan buat masyarakat. Itu kegiatan juga turut kasih kenal produk unggulan UMKM Rotendao. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat Hari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Katamun daerah itu kaya akan kesenian ya, baik itu dari seni tari ya, depo musik ya, depo alat musik juga sangat beragam, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Dan ada salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Katamun daerah NTT, ya lebih tepatnya dari Sika. Dan alat musik yang satu ini sering digunakan ketika ada ritual adat. Tetapi seiring perkembangan zaman, alat musik ini bisa dimainkan dalam acara ataupun lomba di tingkat daerah begitu. Bahkan sekarang hampir setiap acara seremonial pemerintah di Sika ya selalu memainkan ya. Memainkan dengan cara menghadirkan kegiatan-kegiatan budaya, ini alat musik juga selalu ada ya. Nah, bunyi alat musik tradisional yang bernama gong waning ini ternyata mengiringi langkah para tamu juga ketika kedatangan pejabat-pejabat ataupun tamu-tamu besar begitu saat memasuki ya dompun daerah begitu. Dan alat musik gong waning ini merupakan alat musik yang cukup lama di keberadaan di kalangan warga Kabupaten Sika. Bukan cukup lama, tapi memang sangat lama ya, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Dan sebelum ada gong waning, warga Sika juga memainkan alat musik tradisional dari bila bambu yang nadanya sama dengan gong waning yang ada sekarang. Dan alat musik itu bernama wala. Wala itu terbuat dari bambu. Setelah wala berganti ya dengan letor yang terbuat dari kayu, belakangan baru masyarakat mengenal dengan istilah gong. Nah, menurutnya gong waning yang ada saat ini hanya berubah bentuk dan nama dari wala dan letor. Dalam hal ini iramanya yang menjadi ciri khas musik tradisional warga Sika ya. Gong waning itu terdiri atas 3 jenis instrumen utama, yaitu gong, waning, dan juga peli anak atau yang dikenal dengan istilah saur, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Dan gong sendiri itu memiliki nada yang berbeda-beda dari nada rendah sampai nada yang tinggi.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorowaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi Sorowaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah lu.
1: Lu nih ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, ini barangnya karena nah, jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katumpung kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat deh. Kalau katong beli produk lokal, katong su bantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas dan unsa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

mama kakaknya kakak nona semua selain Sika ya yang memiliki alat musik gong waning. Ternyata dari Belu dan juga Malaka ini ada salah satu alat musik yang disebut bibiliku yang dikenal sebagai tihar. Alat musik ritmik tradisional yang digunakan oleh etnis Beluh dan juga Malaka ternyata untuk mengiringi tarian likurai ya, dan bibiliku ini terbuat dari batang pohon biasanya dipilih batang pohon kemiri dan dilapisi dengan kulit sapi atau kambing ya. Alat musik ini sendiri memiliki nada melainkan memainkan pola berirama. Kemudian ada juga yang namanya juk ya. Juk atau yang dikenal dengan nama raraun ya merupakan alat musik kordofon di mana sumber bunyinya itu berasal dari dawai. Bentuk alat musik ini mirip dengan gitar pada umumnya, tetapi yang terjadi perbedaannya raraun ini soalnya memiliki fret seperti pada gitar begitu. Alat musik ini biasa digunakan dalam tarian bidu dan pesta adat masyarakat Fehan. Raraun itu terbuat dari kayu sebagai wadah resonansi, kayu untuk merentangkan dawai, usus kuskus sebagai depung dawai.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu alat musik ya yang berasal dari daerah Sumba. Nah, kalau tadi kau sempat cerita soal alat musik dari Sika, dari Belu dan Malaka. Nah, ini kali kotong di Sumba dulu, karena di Sumba juga ada alat musiknya yang bernama Gunggi ya. Gunggi itu adalah hasil karya asli dari masyarakat Sumba Timur, dan alat musik Gunggi ini dibentuk terlalu sederhana ya, yang dibuat dari seruas kulit kayu tipis, bagian tengahnya berlubang. Kalau ditiup menghasilkan getaran suara dengan cara menggesekkan bibir dan menggerak-gerakkan alat itu seperti harmonika ya. Alat musik tiup Gunggi ini di setiap daerah di Pulau Sumba pasti ada. Namun alat musik ini hampir punah ya, lantaran perkembangan zaman, maka musik tradisional yang berkembang saat ini ya, alat musik khas tradisional yang satu ini semakin terpinggirkan ya. Dan ada juga alat musik khas tradisional Sumba yang punah ya, seperti alat musik khas tradisional Kurinding ya, yang mirip Gunggi juga ya. Dan alat musik ini merupakan dari Banjar, dan itu merupakan peninggalan historis dari kegiatan berkesenian nenek moyang di masa silam. Alat musik Gunggi ini salah satu contoh mengenai lokal jenius dari leluhur yang dikatakan beberapa literatur sejak dahulu sekitar abad ke-19 sudah ada di Pulau Sumba dengan instrumen dalam organologi yang dikenal dengan sebutan jiu harp ya. Dan ini memang hampir tersebar di seluruh Nusantara. Kalau dikatakan Gunggi sejenis harmonika, sayangnya alat musik ini

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

Perempat dari Rekoman Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, siapa yang belum pernah sampai di Bali tapi tahu ya, Bali itu merupakan salah satu tujuan daerah pariwisata kelas dunia ya. Dan Bali juga masih terus menjunjung tinggi ya adat istiadatnya, begitu, masih menjaga dompung budaya ya, walaupun banyak turis yang pergi, tapi dong itu masih tetap menjaga dompung budaya ya. Dan salah satunya itu terlihat dari kesenian mereka yang selalu diperlihatkan kepada wisatawan mancanegara ya. Dan salah satu penampilannya itu melalui dompung alat musik ya. Alat musik yang satu ini bernama gangsa. Gangsa ini merupakan alat musik yang terbuat dari logam, umumnya perunggu, dan merupakan bagian dari ensemble gamelan balung. Ada 7 varian gangsa, termasuk gantung kantil, gantung pemade, jongkok pemade, jongkok curing, jongkok kantil, jongkok pengakep, dan juga jongkok penunggali. Ya, alat musik tradisional yang satu ini bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua berfungsi sebagai penentu mantra-mantra lagu, jalinan pukulan dan sebagainya. Gangsa ini terdiri dari sejumlah potongan logam yang dipasang pada rangka kayu atau bambu. Setiap potongan logam itu biasanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Ya, gangsa ternyata dimainkan dengan cara dipukul menggunakan panggul gangsa.

Barat terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi mulai dari sekarang tuh Bapak Mama dong harus siap-siap su untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026 ya. RRI Kupang Fest itu akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, pasar UMKM ya, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi Bapak Mama dong bisa undang Bapak Mama dong pung keluarga, ajak kawan-kawan dong ya, sahabat ya, dan juga komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baiknya itu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang memiliki bakat menyanyi ya, yang punya bakat menyanyi ya, jangan sampai ketinggalan jo ya, segera daftar ya, daftarkan Bapak Mama dompong diri ya, untuk mengikuti Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya. Nah, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 itu resmi dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 ya. Wujudkan impian dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya ya. Daftarkan diri sekarang ju mulai melalui website bintangradio.rri.co.id ya. Jadi bisa daftar ya melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp ya di 0851 99009 5995. Jadi Bapak Mama dong selain bisa ikuti Instagram RRI Kupang, bisa juga ya menghubungi melalui WhatsApp-nya RRI Kupang juga di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Rorote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: 0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejwa.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nah Lalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung, ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nah Lalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nah Lalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nah Lalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang, serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nah Lalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung kuak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nah Lalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung kuak tersebut, timbul niat Nah Lalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone A. Ayo.
0: Kedua Nah Lalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung kuak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung kuak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nah Lalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung kuak dan memanggangnya. Kemudian menyantap daging burung kuak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nah Lalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu terjadilah keajaiban. Di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu. Dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup, dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Lumuni Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan ku ingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. Akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu, Aa juga beruntung sepertiku.
0: Nalalu Aa kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone Aa kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone Aa, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu Aa melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan.

0: orang Parubaya itu.
1: Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu. Sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Inalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Inalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, nanti di jam 9 jangan kasih lewat ya, karena setiap hari Kamis itu ada Pesona Budaya Flopomora, siaran berjaringan Korwil 6, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua ya. Jadi seperti apa informasi-informasi budaya yang dipersembahkan oleh RRI Kupang, ND, dan juga Atambua, pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
2: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Pesona Budaya Floba Morat tetap bersama kami ya di siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 untuk RRI Kupang,

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, informasi menarik pada malam hari ini. Yang pertama kita harus dengarkan ya, persembahan dari RRI Kupang bersama presenter Isaac Octavian yang menghadirkan narasumber Ito Pance, Ketua DPD HPI Provinsi NTT. Kita akan ikuti bersama terkait dengan bagaimana pariwisata sebagai pelestari budaya.

0: kita berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, bayangan kita kerap tertuju pada panorama pantai yang memukau, perbukitan eksotis, atau keajaiban alam yang mendunia. Namun, di balik keindahan bentang alam tersebut, ada jiwa yang memberi roh pada setiap destinasi, yaitu kekayaan budayanya. Mulai dari arsitektur rumah adat, ritual luhur, seni tari, hingga kain tenun motif yang kaya cerita. Kebudayaan NTT bukan sekedar identitas, melainkan daya pikat utama bagi wisatawan. Lalu, bagaimana pariwisata dapat menjadi sarana efektif untuk melestarikan budaya lokal? Dan seperti apa peran pramu wisata sebagai jembatan informasi? Bersama narasumber kita, Bapak Ito Pance, Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita simak selengkapnya dalam Pesona Budaya Flobamora.
1: Ketika kita berbicara tentang kegiatan berwisata, tentu dari sudut pandang wisatawan, ketika mereka melakukan kegiatan berwisata atau berlibur ke suatu destinasi, katakan ke NTT, jadi tentu tujuan utamanya adalah untuk rekreasi. Tapi lebih dari itu, wisatawan juga mereka mau belajar sesuatu. Mereka mau menggali pengalaman lebih dalam, terutama tentang budaya yang ada di NTT. Ya, dalam hal ini ya pariwisata dengan budaya adalah dua hal yang saling mengisi. Maksudnya adalah dalam hal ini budaya yang dimiliki oleh yang kita miliki di NTT adat dan tradisi, kemudian situs-situs sejarah, kemudian kerajinan dan juga kesenian, dan juga kuliner atau pola hidup orang di NTT, ya unsur-unsur ini dijadikan sebagai daya tarik utama, agar wisatawan yang bisa berkunjung ke NTT akan memperoleh pengalaman yang luar biasa selama mereka melakukan kegiatan wisata di NTT. Ya. Dari sudut pandang kita sebagai masyarakat lokal yang ada di NTT, tentu budaya yang kita miliki ini ya bisa memberi dampak positif. Baik dari segi ekonomi, misalkan ya dengan kunjungan-kunjungan wisatawan ke tempat-tempat wisata budaya, ke rumah adat, kemudian membeli kerajinan dari orang lokal, kemudian menikmati kuliner lokal, setidaknya memberi dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat lokal.
0: Dalam rantai pariwisata berbasis budaya, sosok pemandu wisata atau pramu wisata memegang peranan yang sangat strategis. Pemandu wisata bukan sekedar penunjuk jalan, melainkan garda terdepan yang menghubungkan pengalaman wisatawan dengan kedalaman nilai-nilai lokal.
1: Kami dari pramu wisata tentu memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan informasi kepada wisatawan yang datang. Bahwa pramu wisata itu memiliki peran sebagai orang yang paling depan yang berhadapan langsung dengan wisatawan yang datang ke destinasi wisata. Nah, jadi peran tour guide itu adalah dia yang selalu berada bersama wisatawan selama melakukan aktivitas wisata. Gitu. Kemudian peran kami juga adalah sebagai fasilitator di sana. Dalam hal ini kami sebagai tour guide memfasilitasi kepentingan wisatawan dengan masyarakat lokal setempat atau dengan budaya setempat, begitu, agar interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal bisa berjalan lancar. Tugas tour guide untuk bisa memfasilitasi semuanya dengan baik. Kemudian tour guide atau pramu wisata juga berperan sebagai pemasar. Jadi kami ini pemasar langsung karena kami berada di depan wisatawan dan tugas kami untuk memberikan informasi dalam berbagai aspek terkait dengan keindahan alam, terkait dengan budaya, terkait dengan kerajinan tangan, terkait dengan potensi-potensi yang ada di daerah, dan lain-lain. Jadi peran kami adalah sebagai direct marketer atau pemasar. Di sisi lain, kami juga berperan sebagai duta. Duta dalam hal ini, kehadiran kami di hadapan wisatawan, ketika kami berada di bersama dengan wisatawan yang datang, tugas kami adalah kami sudah mewakili negara Indonesia di hadapan wisatawan, ya, mewakili NTT di hadapan wisatawan, ya, mewakili mewakili seluruh masyarakat yang ada di NTT.
0: Menghadapi wisatawan dari berbagai belahan dunia tentu menghadirkan dinamika tersendiri. Tidak semua wisatawan memahami aturan adat, larangan lokal, serta tata krama yang berlaku di suatu destinasi budaya. Disinilah teknik storytelling atau seni bercerita menjadi instrumen penting bagi seorang pramu wisata.
1: Jadi storytelling ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita memberikan informasi yang baik, kemudian bisa mempengaruhi perilaku wisatawan itu sendiri. Dalam arti informasi yang diberikan ya harus bisa menggugah, harus bisa mempengaruhi wisatawan. Misalkan ya walaupun dia tidak melihat secara langsung, tapi dia akan merasakan dalam dirinya bahwa oh ya seperti inilah tradisi di NTT. Misalnya kita masuk ke sebuah kampung adat, bahwa di sini sebelum kita memasuki kampung wajib kita mengikuti ritual minta izin kepada roh leluhur bahwa kita mau masuk, dan selama kegiatan di dalam kampung adat ini kita tidak boleh diganggu dan kita bisa melaksanakan aktivitas dengan aman dan lain-lain. Kemudian ya bagaimana tradisi-tradisi misalnya menyambut kedatangan tamu itu dengan memberikan siri pinang dan lain-lain. Jadi ketika kita seorang pramu wisata memberikan informasi atau menceritakan tentang arti di balik semua tradisi-tradisi ini, bagi wisatawan itu adalah hal yang sangat luar biasa dan menggugah perilaku mereka bahwa ternyata di sini saling menghargai itu adalah hal yang sangat sangat luar biasa. Begitu. Jadi mereka belajar hal baru dari NTT atau dari kunjungan yang mereka lakukan di sebuah destinasi.
0: Seiring pesatnya arus industri pariwisata, tantangan modernisasi dan pengaruh budaya luar tak terelakkan. Agar kekayaan budaya NTT tidak tergerus zaman atau sekedar menjadi tontonan komersial yang kehilangan makna, penerapan konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan menjadi sebuah keharusan.
1: Konsep kepariwisataan yang dibangun adalah sustainable tourism. Mm-hmm. Ya, dalam arti peran dari masyarakat lokal itu sendiri sangat penting di sini. Jadi kita tempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam kegiatan kepariwisataan. Gitu. Ya dengan demikian mereka akan merasa bangga dengan budaya yang mereka miliki. Mereka akan merasa kalau kegiatan pariwisata ini memberi dampak yang bagus, baik untuk ekonomi, kemudian untuk revitalisasi budaya, kemudian untuk rehabilitasi misalnya ya. Juga tujuan untuk mengedukasi atau mendidik kepada generasi-generasi muda. Ya tentu tantangan ini pasti ada dengan kemajuan yang ada, dengan infiltrasi atau pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh wisatawan itu sendiri, itu tentu ada, bisa mempengaruhi budaya lokal setempat. Tapi di balik itu semua ya ketika orang lokal, orang setempat memiliki rasa bangga dengan budaya aslinya tanpa harus menerima pengaruh dari luar, saya pikir ini akan menjadi kekuatan baru. Jadi juga diharapkan supaya dari sejak dini, terutama anak-anak kita diajarkan tentang pentingnya melestarikan budaya itu melalui apa namanya, diajarkan kerajinan, kesenian, tarian, kemudian kerajinan-kerajinan, menenun dan lain-lain, itu mesti diajarkan dari sejak dini agar anak-anak sudah tertanam rasa memiliki terhadap budayanya sendiri, begitu, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh derasnya arus kemajuan yang datang saat ini.
0: Keberhasilan pelestarian budaya melalui sektor pariwisata tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, masyarakat adat, hingga generasi muda menjadi fondasi utama dalam menjaga warisan leluhur agar tetap lestari.
1: Saya pikir itu penting, ini penting sekali bahwa semua tokoh-tokoh budaya yang ada dalam satu tempat atau suatu destinasi itu harus dilibatkan, karena mereka adalah tokoh kunci di balik apa namanya, upaya pelestarian budaya ini. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan tidak ada tokoh panutan atau tidak ada guru yang mendidik generasi-generasinya ini, saya pikir budaya ini dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, partisipasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di suatu destinasi itu sangat penting, begitu. Sehingga dengan demikian, ketika misalnya wisatawan datang di sana, mereka akan melakukan interaksi atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal, dan dari komunikasi, dari interaksi ini tentu wisatawan juga akan mendapatkan sesuatu di sana, mendapatkan pengetahuan baru yang mereka terima, yang mereka dapatkan dari orang lokal setempat. Ya, penting sekali peran dari semua stakeholder yang ada di suatu destinasi.
0: Keanekaragaman suku dan kekayaan tradisi di setiap daerah Nusa Tenggara Timur merupakan aset tak ternilai. Mulai dari atraksi seni hingga tenun ikat yang mendunia, potensi budaya ini akan terus dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang kaya akan edukasi.
1: Kita di NTT ini kaya sekali akan budaya. Jadi kita dikaruniai dengan jumlah suku yang begitu banyak, kemudian masing-masing suku dikaruniai ada tradisi yang berbeda, kemudian nilai-nilai sejarah yang berbeda, kemudian kesenian, kerajinan juga berbeda-beda. Gitu. Di masing-masing daerah memiliki keunikan budaya masing-masing.
0: Mempertahankan keaslian budaya di tengah kemajuan zaman memerlukan komitmen teguh dari generasi penerus. Pariwisata tidak hadir untuk mengubah identitas, melainkan menjadi media untuk memperkenalkan jati diri bangsa kepada dunia internasional.
1: Kita semua memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjaga agar budaya kita ini tetap lestari. Kepercayaan-kepercayaan kepada leluhur, kemudian ritual-ritual adat, kemudian ritual-ritual keagamaan, itu harus tetap dijalankan. Gitu. Karena itu adalah aset, itu adalah kekhasan yang kita miliki. Tidak dimiliki oleh semua negara, tidak dimiliki oleh semua daerah Indonesia, tapi di NTT kita masih menjunjung tinggi yang namanya penghormatan kepada leluhur. Begitu. Kemudian penghormatan kepada alam dan lain-lain. Selain itu, ya tentu kita memiliki arsitektur rumah adat yang sangat khas. Di masing-masing suku memiliki arsitektur yang sangat unik. Nah, ini harus tetap dipertahankan, karena ini adalah ciri khas. Ini adalah identitas kita sebagai masyarakat yang berbudaya. Begitu. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab penuh untuk tetap menjaga kekhasan, tetap menjaga kebanggaan kita sebagai masyarakat yang berbudaya, begitu. Dan tentu orang-orang yang datang atau wisatawan-wisatawan yang datang ke NTT, yang berkunjung ke NTT, mereka akan sangat senang untuk belajar tentang kehidupan sosial yang ada di sini. Nah, dengan demikian, bahwa peran budaya ini adalah tidak hanya sekedar untuk mewariskan apa yang diberikan oleh para leluhur, tapi juga kita memiliki tanggung jawab agar kita bisa mengedukasi orang lain, mengedukasi para wisatawan yang datang tentang bagaimana kehidupan sosial yang ada di NTT. Kemudian ya, tentu saja perpaduan antara pariwisata dan budaya ini sangat saling menguntungkan. Untuk itu ya, misalnya wisatawan datang berbelanja oleh-oleh dari orang lokal, kemudian menikmati kuliner, kemudian mengunjungi rumah adat dan lain-lain, itu akan memberi dampak ekonomi buat kita sebagai masyarakat lokal. Karena itu ya, tetap menjaga budaya yang ada, tetap menjaga keunikan yang ada, tetap menjaga kekhasan yang dimiliki, agar ini tetap dilestarikan dan tetap diwariskan kepada para generasi muda. Ya, tantangan kita sekarang adalah kemajuan yang begitu pesat. Namun ketika kita tetap bangga dengan potensi yang kita miliki, bangga dengan budaya yang kita miliki, apapun tantangan itu pasti kita tetap berada pada jalan yang benar. Jadi kepada generasi muda, ya mari dari sekarang juga kita semua harus belajar dari orang tua, kemudian terus mempertahankan budaya yang ada, tentu berkolaborasi dengan kemajuan. Kita juga tidak bisa menolak yang namanya kemajuan. Mari kita memposisikan keduanya di tempat yang tepat, mempertahankan budaya, kemudian mengikuti perkembangan.

Wisata berbasis budaya mengajarkan kita bahwa perjalanan sejati bukan sekedar berpindah tempat, melainkan proses menghargai, mempelajari, dan merawat warisan peradaban. Menjaga keaslian budaya adalah menjaga harkat dan martabat bangsa. Pendengar, demikian pesona budaya Floba Mora edisi hari ini dengan topik Pariwisata sebagai pelestari budaya. Saya, Isaac Octavian, bersama seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, tetap pelihara tradisi, dan sampai jumpa.

ada di Pesona Budaya Floba Mora pada malam hari ini. Telah Anda ikuti tadi ya, dari RRI Kupang. Berikutnya kami akan suguhkan Pesona Budaya Floba Mora dari RRI ND bersama dengan presenter kami Antonia Nona, yang akan membahas tentang atap yang bercerita filosofi keluarga dan pewarisan adat di Kampung Adat Bena, bersama dengan narasumber Franciscus Timo, Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalit Bena.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini saya Nonania kembali hadir menemani Anda dalam program Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaring RRI Kupang, Indi dan Atambua. Malam hari ini pendengar ya, dengan topik Atap yang Bercerita, Filosofi Keluarga dan Pewarisan Adat di Kampung Adat Bina. Pendengar, Kampung Adat Bina di Kabupaten Ngada bukan hanya dikenal karena rumah adat dan tinggalan megalitiknya, tetapi juga menyimpan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya tercermin melalui bentuk dan makna atap rumah adat yang menjadi simbol identitas keluarga, kebersamaan, serta kesinambungan tradisi. Untuk mengupas topik ini pendengar, ikuti wawancara kami bersama Bapak Fransiskus Timo, Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalit Bina.
1: Baik, Kak Vance, sebagai pembuka di perjumpaan kita, dapatkah Anda memperkenalkan secara singkat Kampung Adat Bina dan nilai-nilai budaya yang membuat kampung ini begitu istimewa di mata masyarakat Ngada maupun para wisatawan?
2: Oke, baik, terima kasih. Kampung Bina itu adalah sebuah kampung pariwisata yang masih dijaga keasliannya dari rumah adat, juga batu-batu megalit, juga nilai budaya, juga tradisi yang masih diwarisi kepada anak cucu hingga hari ini. Kampung Bina sendiri, nama Bina sendiri itu diambil dari nama suku pertama yang menetap di Kampung Adat Bina, yaitu suku Bina. Maka nama Bina itu sendiri diambil dari nama suku pertama yang menjadi pioner atau perintis Kampung Bina itu berada. Terus untuk makna simbol yang ada di dalam Kampung Bina itu ada banyak sekali. Yang pertama itu mulai dari keunikan rumah adatnya yang masih dijaga sampai hari ini, dari nilai kearifan lokal yang masih menjaga kearifan lokalnya, mulai dari bentuk bangunannya, kemudian ukirannya itu juga punya makna tersendiri. Kemudian ada ngadu dan paga sebagai simbol persatuan dari masyarakat adat sendiri. Terus ada nilai budaya, misalnya dari tarian daerah, pakaian daerah, kemudian tradisi daerah, juga itu menjadi satu faktor di mana sampai hari ini banyak wisatawan yang hadir. Kemudian yang menambah minat wisatawan juga hadir itu dari sisi kerajinan masyarakat, terutama dalam proses pengelolaan benang untuk pembuatan kain yang masih secara tradisional. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menjadikan Bina itu begitu istimewa. Pada dasarnya bahwa nilai tradisionalnya itu masih ada, masih sangat kental sampai hari ini, dan masyarakat Bina itu masih terus mewarisi hingga saat ini.
1: Iya, luar biasa. Dan sampai saat ini masih dipertahankan ya, Kak Vance ya. Oke.
2: Dari sebagian besar kampung adat yang ada di Jawa yang memang hari ini diwarisi, dikelola secara baik itu termasuk Kampung Bina.
1: Kampung Bina, oke. Nah, dalam kehidupan masyarakat Bina, seberapa pentingkah keberadaan rumah adat sebagai pusat identitas keluarga dan komunitas adat?
2: Oke, baik. Kalau versi kami itu sangat penting, Ibu.
1: Iya.
2: Yang mana bagi kami rumah adat itu sebagai ibu. Sebagai ibu yang mampu melindungi, ya, yang mampu melindungi dalam artian bahwa tidak sekedar hanya tempat hunian semata, tapi di samping itu punya nilai kesakralan yang sangat penting, dan para tentunya bahwa rumah adat itu mampu melindungi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Seperti itu, Ibu.
1: Oke. Okay. Dan Kak Vance, topik kita siang hari ini adalah Atap yang Bercerita. Nah, mengapa atap rumah adat memiliki makna yang luar biasa dan juga sangat penting dalam budaya masyarakat Bina?
2: Atap rumah adat yang kita lihat bentuknya itu mengerucut ke atas.
1: Iya.
2: Dalam kaitannya, kami masyarakat Bina juga meyakini bahwa ada yang namanya Dewa Zita. Wujud tertinggi yang diyakini sebagai pencipta, itu dikatakan sebagai Dewa Zita. Maka orang Bina itu atau masyarakat etnis Bejawa itu membuat rumah adat itu seperti meruncing ke atas. Jadi ada sosok atau wujud yang kita yakini yakni itu sebagai pencipta, itu dewa kita.
1: Baik, oke. Kak Vance, di Kampung Bena ini terdapat simbol-simbol khas ya pada bagian atap rumah adat. Nah, bisa dijelaskan makna dari simbol-simbol tersebut kepada pendengar?
2: Baik, terima kasih. Untuk rumah adat di Bena itu kita kenal ada yang namanya Sao Sakapu'u, Sao Sakalobo, dan juga Sao Kaka. Itu ada tiga bagian pembagian rumah adat. Kalau Sao Sakapu'u itu adalah rumah pokok perempuan, yang mana dari sisi luas rumahnya itu lebih besar dari Sao Sakalobo dan juga Sao Kaka. Jadi Sao Sakapu'u ini istilahnya rumah perempuan, rumah pokok perempuan. Kemudian Sao Sakalobo itu ada tanda semacam ornamen yang memegang tombak sama parang. Kalau Sakapu itu ada lambang di simbol di atas bubungan atap itu seperti miniatur rumah kecil. Itu Sao Sakapu. Kemudian Sao Sakalobo itu ada ornamen yang memegang parang dan juga tombak. Itu simbol dari rumah pokok laki-laki. Terus yang tidak ada simbol atau di atas hubungan atap itu kosongan saja, tidak ada miniatur itu rumah pendukung. Jadi yang paling besar itu rumahnya itu harus Sao Sakapu'u, kemudian dilanjut dengan Sao Sakalobo, yang berikutnya itu rumah pendukung, seperti itu. Itu punya makna. Jadi untuk ritual-ritual khusus, semua rumah boleh melaksanakan ritual, tapi ada momen-momen tertentu yang memang ritual itu hanya dikhususkan kita lakukan itu di Sao Sakapu'u dan Sao Sakalobo, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, apakah ada perbedaan simbol yang terdapat pada kedua rumah adat tersebut, Kak Vance?
2: Ya, sudah pasti ada. Dari tadi yang saya jelaskan, Sao Sakapu'u itu ada miniatur rumah kecil di atas bubungan atap. Itu Sao Sakapu'u. Namanya itu Anaie. Itu kalau bahasa daerah di sini. Terus kalau Sao Sakalobo itu ada ornamen semacam patung kecil yang memegang tombak dengan parang di atas hubungan atap. Itu namanya, itu melambangkan Sao Sakalobo. Kalau rumah-rumah adat yang tidak ada ornamen atau simbol-simbol itu Sao Kaka atau rumah pendukung.
1: Oke, baik.
2: Jadi jumlah setiap suku itu punya beda-beda, tidak sama seperti itu.
1: Baik. Apa yang menjadi filosofi yang ingin diwariskan leluhur melalui simbol-simbol tersebut ya pada atap rumah laki-laki dan juga miniatur rumah pada atap rumah perempuan?
2: Kalau dari masyarakat berjawab, karena istilahnya perempuan itu yang melahirkan kehidupan, maka identiknya biasanya perempuan itu, rumah perempuan itu jauh lebih besar. Hanya dari sistem kekerabatan juga, masyarakat adat Bena itu mengandung sistem matrilineal. Jadi yang untuk garis keturunan itu lebih mengikuti atau ditarik dari pihak ibu. Maka perempuan itu diposisikan sebagai pusat kehidupan keluarga. Jadi untuk hal mewarisi warisan dari leluhur itu tuh perempuan yang menjadi pemegang, artinya pemegang warisan itu atau yang hal yang mewarisi dari garis kekerabatan matrilineal seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi simbol-simbol tersebut juga mempunyai tanggung jawab yang luar biasa ya, Kak Vance ya.
2: Menjadikan wanita itu yang paling pertama, sebagai ibu yang melahirkan kehidupan, dia yang paling pertama dan paling menonjol seperti itu.
1: Jadi sangat istimewa ya perempuan ya di Bena ya, Kak Vance ya.
2: Ya, benar.
1: Oke. Nah, bagaimana masyarakat adat mengajarkan makna simbol-simbol ini kepada generasi muda agar tidak sekedar ya menjadi hiasan bangunan?
2: Oke, baik. Yang pertama itu dari sisi nilai moral, nilai moral kita mengajarkan bahwa kita sebagai manusia itu harus tahu menghormati, terlebih khusus menghargai perempuan. Yang paling pertama itu yang wajib diwarisi, ini sebenarnya nilai moral yang wajib diwarisi. Kemudian nilai-nilai yang ada dari baik dari rumah, kemudian simbol ngadu dan paga, ini sebenarnya mau mengajarkan atau mewarisi kepada anak cucu itu bahwa hidup harus berdampingan. Karena ngadu dan paga menjadi sebuah simbol persekutuan, komunitas, maka harus adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian terjadilah di sana ada yang namanya gotong royong. Jadi dia tidak sekedar hanya simbol semata, tapi ada hal-hal yang mengedukasikan atau ya mengedukasikan para korban di sini, terlebih khusus generasi muda itu, bagaimana kita belajar dari simbol-simbol itu. Terlebih khusus tadi yang paling pertama itu mau menghargai, kemudian nilai yang kedua itu menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah kerjasama. Karena dalam satu komunitas ketika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan untuk bekerja sama, maka ya kita tahu sendiri apa yang akan bisa terjadi. Itu mungkin beberapa hal penting makna dari simbol-simbol itu.
1: Iya. Nah, apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat khususnya generasi muda Flores ya dan Nusa Tenggara Timur agar semakin mencintai dan melestarikan budaya leluhur?
2: Dari saya bahwa untuk pesannya bahwa kita sebagai masyarakat yang berbudaya dan memiliki kearifan lokal atau nilai adat yang kuat, senantiasa itu menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Semari kita terus menjaga identitas, nilai moral dan juga warisan leluhur agar tidak lekang oleh zaman. Pewarisan atau hal mewarisi itu memastikan diri kita itu sebagai generasi muda itu harus memahami akar budaya serta kita mampu mengamalkan nilai adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang keluarga, Ibu, minta maaf, mungkin berbicara tentang keluarga, kita boleh menjadikan keluarga atau kalau di sini kami sebut itu boe, persekutuan atau suku itu sebagai unit sosial atau suatu kelompok atau persekutuan untuk terus mengedukasikan nilai kearifan lokal agar kita mampu memahami bagaimana hal mewarisi semata-mata untuk jati diri kita sesungguhnya. Jadi seperti itu, dari saya minta generasi muda dimanapun berada itu kita harus terus mewarisi apa yang sudah diwarisi oleh leluhur kita supaya tidak hilang atau tidak punah.
1: Baik, terakhir Kak Vance, jika boleh dirangkum apa yang menjadi makna paling ya penting yang dapat dipetik dari filosofi atap rumah adat Bina bagi kehidupan masyarakat masa kini.
2: Dari saya yang pertama, jangan lupa Tuhan, karena Tuhan itu sudah maha ya maha kuasa yang menciptakan segala isinya. Kita sebagai orang muda atau generasi muda itu pintar atau harus mampu untuk mewarisi dengan catatan bahwa harus mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan dan nilai kerjasama itu yang harus kita pegang teguh secara utuh supaya hal yang kita bangun dalam sebuah komunitas itu bisa saja bisa terwujud karena adanya makna persatuan dan juga gotong royong.
0: Pendengar, demikian perbincangan kita malam hari ini mengenai atap yang bercerita, filosofi keluarga dan pewarisan adat di kampung adat Bina. Semoga perbincangan ini menambah pemahaman kita bahwa warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang perlu dijaga, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Indi Kota Pancasila, saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Anda sedang mengikuti Pesona Budaya Flobomora, produksi RRI Kupang.

Masih bersama saya Angela Bu dan juga operator studio kami ada Pak Isareng yang masih menemani Anda di program Pesona Budaya Flopamora. Pendengar, kami masih hadirkan satu buah informasi ke ruang dengar Anda, yaitu terkait dengan menenun identitas kisah di balik desain motif baru tenun suku Abui. Terkait dengan ini, selengkapnya kita ikuti penjelasan dari Charles Maufani sebagai desainer motif baru tenun suku Abui Alor bersama dengan presenter Monica Lanmai.

Pendengar Pesona Budaya Flobamora NTT, Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten yang dikenal dengan keberagaman akan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, serta beragam kain tenun dengan motif dan filosofinya masing-masing yang terinspirasi dari alam, hewan, dan benda purbakala seperti motif moko, naga, ikan, penyu, gajah, serta daun beringin dan lain-lain dari berbagai suku seperti suku Kui, Kabola, Belagar, Abui, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ketahui kisah di balik desain motif baru tenunan suku Abui. Nah, pendengar, bagaimana awal mula motif ini dibuat serta filosofinya? Berikut kita dengarkan penuturan dari Pak Charles Maufani sebagai desainer motif baru tenun suku Abui dan beliau juga sebagai salah satu anggota kepolisian di Polres Kupang, Polsek Amfoang Timur Sektor Barat, perbatasan RI RDTL.

0: Motif baru yang didesain Pak Charles ini sudah dimulai pada tahun 2023 dan tentunya tidak dilakukan sekali dua kali. Beliau memulai beberapa tahap percobaan, terutama pada penetapan motif dan filosofinya yang dibantu teman-teman peneliti budaya, tokoh masyarakat, serta orang-orang tua adat yang berada di suku Aboy.
1: Nah, dari tahun 2023 saya memulai untuk merancang, di mana saya mendapatkan kegagalan itu 4 kali mendesain. Desain pertama itu saya mencoba ambil

0: pesisir bambu ini memiliki tiga makna dan filosofi berdasarkan cerita orang-orang tua dari suku Abui.
1: Ada juga warna.
2: Warna pasti ya dalam pemilihan warna untuk motif.
1: Pilihan warna juga saya setelah mendesain motif dan ditenun, lalu warna itu awal mula itu saya mencoba untuk memberikan warna hitam seperti yang kita lihat di alor sering dipakai, dominannya hitam. Tetapi setelah diteliti oleh teman-teman dari budayawan, itu hampir mirip seperti tenunan roti, sehingga perlu perubahan. Sehingga pada saat itu saya mencoba untuk berpikir dan bertanya kepada orang tua, di mana mereka mengatakan bahwa orang suku Abui itu terkenal dan dominan dengan warna kilakika dan juga warna akun mahopal dan juga warna kuli. Itu bahasa Indonesianya warna kilakika itu warna elang merah. Elang merah. Dan itu punya makna tentang keberanian. Sedangkan warna akun mahopal atau anai akani, itu warna gelap, menceritakan tentang ketenangan dan juga warna tanah yang memberikan kehidupan kepada orang-orang suku Abui dari nenek moyang kita sampai sekarang ini. Sedangkan warna putih itu mewakili warna aruh buku atau warna kekuasaan, di mana di kampung juga ada kepala kampung, di tempat-tempat tertentu ada pembesar-pembesar.
0: Selanjutnya, desain motif dan pemilihan warna kain ini kemudian diberikan kepada salah seorang penenun asal Ampuang Timur untuk ditenun.
1: Awalnya saya mendesain, terus saya bertanya kepada orang tua di kampung, khususnya di wilayah suku Abui, sehingga memberikan makna dan seterusnya. Lalu saya komunikasikan kepada penenun. Penenun itu berdekatan dengan tempat tugas saya di sektor Ampuang Timur, sehingga saya memberikan kain tenun ini. Bukan saya memberikan motif ini kepada dia untuk menenun. Dan pada akhirnya setelah dia menenun satu lembar, dan itu menjadi semangat untuk saya dan berusaha untuk membuat lebih banyak lagi.
0: Pendengar, tidak sebatas di situ. Pak Charles kemudian mengurus legalitas dan hak cipta dari motif dan tenun ini ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga jelas kepemilikan dari motif dan tenun baru ini.
1: Ya, sudah fix, karena setelah saya desain itu melalui beberapa tahap penelitian dari teman-teman budayawan dan juga mendapatkan surat izin hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.
2: Oke, jadi sudah teruji.
1: Teruji. Jadi selang waktu 3 tahun itu saya berusaha semaksimal sehingga hasilnya saya diberikan hak cipta. Jadi motif ini saya juga bawa dan memberikan kepada suku Abui untuk menjadi hak milik.
0: Kehadiran motif baru tenunan suku Abui yang menjadi identitas budaya suku Abui juga mendapat sambutan dan respon yang sangat baik dari masyarakat Kabupaten Alor, khususnya suku Abui.
1: Ketika saya melihat dari Facebook dan beberapa media

0: kerap menyampaikan bahwa sebagai generasi muda penerus bangsa, harus mencintai budaya, mengerti akan makna dan filosofi dari tenun, serta motif-motif yang ada pada tenunan, serta akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi berlanjut untuk generasi muda terkait tenunan dan motif baru yang sudah di...
1: Saya berpikir bahwa generasi muda harus mencintai budaya dan mengerti makna dan filosofi dari tenun adat peristiwa desa ini, sehingga ada kecintaan untuk membuat seperti jas atau baju dan lain-lain untuk bisa dipakai,
2: dimodifikasi ya,
1: dimodifikasi sehingga bisa membuat mereka mencintai budaya itu dan ikut untuk mempromosikan atau membangkitkan ekonomi kreatif bagi penenun.
2: Iya,
1: jelas pastinya kita pasti berkumpul untuk memberikan edukasi atau berbincang menyangkut dengan budaya yang ada, sehingga kita bisa mengembangkan bukan hanya dari motif tenun adat, tetapi orang Abui memiliki banyak filosofi dan makna yang sudah terlanjur tenggelam, sehingga ke depan anak-anak muda perlu untuk bisa mengembangkan kembali teristimewa Maiketi yang saya ambil, Maiketi atau sisir bambu itu dipotret pada tahun 1930 oleh Cora Du Bois dalam bukunya. Sekarang sisir bambu juga sudah hilang, sehingga mungkin kita duduk berbicara sama pemuda-pemudi agar selain daripada desain motif dan yang masuk ke dalam kain adat, bisa mengukir sisir bambu itu serupa seperti yang di foto untuk bisa menjadi kelengkapan bagian daripada perempuan. Sisir bambu ini menurut orang tua, sisir bambu ini memiliki martabat yang tinggi sebagai suatu kehormatan bagi perempuan yang memakainya, karena memiliki makna dan filosofi yang menyatukan
0: desain ini. Beliau juga menyampaikan harapan kepada pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk terus melestarikan tenun ikat di wilayah Kabupaten Alor. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses perancangan hingga terjadinya motif baru tenunan suku Abui.
1: Tentunya pasti saya berharap bahwa pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat harus ikut bersama dalam membangun edukasi tentang tenun ikat ini. Bila perlu bisa membentuk suatu kelompok tenun sehingga orang Abui juga bisa menenun dan juga bisa membangkitkan ekonomi kreatif bagi para penenun tersebut. Ya, ucapan terima kasih kepada keluarga terdekat dan juga teman-teman dari budayawan dan juga Bapak DPR Anies Atamai yang respon dan selalu mendukung saya dalam mendesain motif suku Abui, dan juga teman-teman sekumpulan di Ikat
0: pesona budaya Flobamora NTT, demikian cerita tentang menenun identitas, kisah di balik desain motif baru tenunan suku Abui di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Monica Lanmai, sampai jumpa.

Koba Mora, sampai di sini kebersamaan kita ya, menemani Anda di siaran berjaringan Pesona Budaya Floba Mora. Skorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND dan Atambua. Dan semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga kasana budaya kita, khususnya budaya di Nusa Tenggara Timur. Dari ND Kota Pancasila, atas nama tim kerabat kerja dan juga Pesona Budaya Floba Mora, saya Angela But bersama operator Baisara yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Pesona Budaya Flobabora hadir setiap Rabu mulai pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Attambua.

Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kopan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Krisdayanti, Kakak Amora, Kakak Ataide ya, yang semuanya salah satu lagu dengan judulnya itu Tebehan Mutuk ya, sebagai awal dari Ketum Kebersamaan ya. Lagu pembuka di Ketum Kebersamaan di Basenggol Salam Perobat RRI Kupang yang hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Shalom. Selamat malam Kak Daten.
0: Shalom, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan kakak pun saudara tiri ini.
0: Wow, bepun saudara tiri.
1: Ada makan siri pinang, jadi namanya Miller Kause.
0: Oh, begitu.
1: Dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Malafa, Kota Kupang.
0: Baik-baik. Wah, kabar baik kok?
1: Baik, kita dan keluarga ini puji Tuhan ada kabar baik, baru habis ibadat nih, jadi majelis tuh baru pulang nah.
0: Oh, seperti itu.
1: Betul, ibadatnya setiap hari Kamis dan Selasa kakak.
0: Oke, baik.
1: Ini tapi malam betul, soalnya pernah lupa berdoa untuk kadate nah.
0: Baiklah kalau begitu
1: Ada lagu apa kakak saya?
0: Di sini yang beta siap di Basenggol Salam ada Aku Ngendo, Cinta Berakhir Luka, Lodoho, Luka, Airo Aina Ama, Malam.
1: Airo Aina Ama.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus karena beta pun kakak datang sehat . Pulang hati-hati di jalan kakak sayang . Ini di luar dingin nak.
0: Baik.
1: Semoga tiba di rumah dengan selamat dan salam untuk Natana dan Ampe Puana di rumah
0: Oke.
1: Tuhan Yesus memberkati
0: Amin.
1: Nah berlanjut salam suka kakak sayang
0: Akan kakak
1: salam yang pertama orang jauh dulu kakak Siri di Soe. Ada Bapak Dan di Oen Lasi, Bapak Dion di Hane, Mama Franche di Nepo Koko. Yang berikut ada Kakak Odi di KOKU. Selamat malam Kakak sayang, Cecilia Kaja. Yang berikut lagi untuk Mama Del di Lifu Batu. Ini Bung Melki di Camplong. Ini Abang John, selamat malam Abang sayang. Salam untuk semua keluarga Dan yang paling bontot ini orang pun nama lain. Oh Bapak Immanuel, kalau tidak salah ingat di ini. Oh Mofa kok kakak?
0: Iya.
1: Ah ya, untuk yang terakhir untuk Bapak aku di Manuvelon kan. Sama Iri dan kakak dan
0: kakak.
1: Mungkin ini saja kakak, karena waktu sangat lama jadi kesempatan yang lain bergabung.
0: Oke.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Jauh di mata dekat di hati. Jauh di rindu dekat di doa. Semoga kakak dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam. Yang lain nanti besok untuk Mama Ayu. Terima kasih Kak Daten.
0: Salam
1: indah penuh santun Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya Opa Miller dari Oepura. So bergabung di Kotompong lain telepon ya. Daten terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Yang selalu di hati juga buat Bapak Dion dari Hane ini.
2: Ya, Bapak saya.
0: Karmana kabar, roh, Bapak Dion?
2: Kabarnya baik-baik, Kakak.
0: Amin. Baik.
2: Sebaliknya.
0: Leko, Pak Tua.
2: Enak. Makasih, Pak Tua.
0: Iya. Ini Bapak Dion mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lodoho.
0: Iya?
2: Lodoho.
0: Lodoho?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini Bapak?
2: Yang pertama, buat pemuda yang baru lewat. terima kasih atas segalanya. Semoga Allah memberkati buat pemilik. Yang berikutnya ada Bapak Juan Tisi. Gimana Bapak? Tisi ya?
0: Siapa?
2: Bapak Juan, Bapak Juan Tisi.
0: Bapak Rian?
2: Bapak Rian juga.
0: Bapak Rianti?
2: Iya, iya, iya.
0: Bapak Rianti, aduh ini beta sudah lupa ini Bapak Rianti dari mana? Kayaknya dari Emova itu.
2: Sudah, dari KCS ini, Bapak.
0: Oke, Bapak Rianti, aduh kita lupa. Bapak Rianti itu dari mana namanya?
2: Bukuas, Bapak,
0: di mana? Di Desa Tias, kalau
2: tidak. Selamat malam juga. Baik, ada Bapak Rianti yang laki. Ada Yusuf Kasa Sepuluh. Ada juga Bapak Maya, ada juga ada Mentari, ada Mentari, ada Bapak juga. Buat semua-semua Bapak, ada nama Aibu, Bunyi-Bunyi, ada nama Rusi Gula Raja.
0: Semua
2: yang keempat-keempat, semoga Allah memberkati kita. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Buat Bapak Dion dari Hane ini sudah bergabung. Dan satu lagi di line telepon, halo selamat malam.
3: Halo selamat malam, Amadate.
0: Selamat malam Bondong. Juga, Senggol Suko. Jantungku lama lai. Leko. Ini kalau untuk perempuan, ini beta harus balas ke mana? Leko, kalau tadi kan laki-laki, Leko Patua. Sama juga? Atau ada beda sedikit untuk penyebutan bagi perempuan ini?
3: Mandek perempuan. Oh. Beda sama laki-laki atau perempuan. Tapi saya bilang Leko Aina.
0: Oh, Leko Aina. Ya. Oke, berarti beta pakai itu.
3: Leko Aina.
0: Leko Aina. Iya. Mama Jessie ini ya, dari Lalogama ya.
3: Benar sekali.
0: Karena mana? Di situ untuk hari ini.
3: Ini pertandingan sepak bola dewasa masih berlanjut.
0: Cuacanya mendukung.
3: Cuacanya cerah ceria.
0: Oh, soalnya ada beberapa masih tempat yang, ada beberapa tempat yang hujan seperti di Fatu Venu, di Kakak Joy juga di Molteng.
3: Ya itu sudah kita di sini belum.
0: Belum kebagian nih.
3: Sudah.
0: Semoga.
3: Ini orang Molteng yang tutup.
0: Oh, orang Molteng yang tutup ya. Kakak Joy, tolong dong Kakak Joy, jangan tutup ya.
3: Dengan satu pedukannya ada yang tutup, makanya hujan di sana.
0: Iya, baru hujannya satu hari, dari pagi sampai malam lah.
3: Iya itu.
0: Bu, enak lah.
3: Ada sesuatu di balik itu.
0: Ini kau hanya pegang kipas kok, kipas. Kalau bukan duduk di luar, di dalam rumah ini kau hanya pakai kipas.
3: Tentu merindukan yang dingin. Panas yang hadir.
0: Iya, panas yang hadir tapi udaranya dingin ya, Mama.
3: Iya, betul.
0: Oh, ini nih yang kotong harus jaga kesehatan betul-betul nih, Mama.
3: Memang.
0: Oke deh. Ini Mama mau salamnya buat siapa?
3: Salam buat Madate, bentar pulang hati-hati di jalan. Salam buat Tina-Tana dengan Ganteng, kepada Mama, salam sayang.
0: Oke.
3: Buat suami kami dari yang barusan lewat tadi, Bapak Dion, Matek, Bapak Lesera, Dedy Molotenya, Yuvan Marsha, Ella, Top Emi, Kastilia, Emi, Ana Nomleni, Didi Mutis, sekarang ada di Lelogam yang lagi pantau, ada Mama Harun bersama keluarga. Nah, berikut buat Miri Pasir Panjang, Mama Glenn, Rahmatul Cendana, Mama Selmi Sebab, dan Sabra Tebet, Mama Selmi yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat semua. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, salam ya Mama Jessie dari Lelogama ya sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Selamat malam, Kak Raten.
0: Selamat malam, Juo.
4: Ini dari Australia.
0: Oh, ternyata dari Australia. Baik. Ini sonde lain, sonde bukan. Ini hanya kakak Mel kisah ini. Minami Atana.
4: Iya, iya.
0: Kerman, ini hari di Camplong.
4: Helaung Pakota.
0: Helaung Pakota?
4: Iya.
0: Pakota do meringi, yo.
4: Ay, meringi tayo.
0: Dari Meringi, Peni.
4: Iya.
0: PD juga.
4: Ngeluh dari Medu Hadar.
0: Elak, wow. Ini kota harus jaga kesehatan begini. Kalau terlalu angin, terus panas, tambah dengan udara dingin. Tak salah kota batuk pilek, akhirnya demam.
4: Memang sudah. Di sini semua ada kena habis.
0: Hai. Tapi ini kakak Melki Sonde toh, Fare itu.
4: Oh, aman.
0: Itu supaya Fare itu dia kunci apa?
4: Kuncinya minum air banyak.
0: Minum air banyak ya, betul. Yeah. Apalagi air hangat ya.
4: Air hangat.
0: Oke deh. Baiklah kakak Melki, ini malam mau salam buat siapa saja?
4: Salam pertama buat Mama Desi yang baru lewat, dia selalu pasang kotong. Yang kedua untuk Bapak Miller. Sama iya di Panmuti, kakak U di Fatu, Molteng, kakak Ju di Molteng, kakak U di mana itu?
0: Kakak U di Kokpeu.
4: Kokpeu. Bapak dan Nisa, Penglasi, Bapak Dion di Ane. Kakak Foni di Mutis, Mama Aileen, Mama Del Nifubatu, Mama Arlan, Del Boko, Mama Madi di Semarang, Mama Elda Tofa, Kakak Ana Tofa, Kakak Ferry Soe, Kakak John Takari. Oh ya, ini adik Merva. Kita pun adik Merva ni tahu dia su pulang pergi ekateta tu di mana. Habis pergi bapa PU Sulamu. Kakak bujang di Mamere. Bunda Natalia. Bunda Asmi, Bapak Luis, Mama Tati, Mama Elda, Mama Anita, Kakak Fendi, Kakak Saka, Kakak Farlen, adik Lilita di mana tu? Batu Plat.
0: Iya di Batu Plat.
4: Bapak aku taik di Manubelon. Ibu guru. Ibu guru siapa ini? Wendita ini.
0: Lupa namanya.
4: Oh ya, lupa nama. Tapi masih ingat dia punya suara.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa ini?
4: Yang terakhir buat semua saya pendengar setia perempat. Adik Melani.
0: Baik.
4: Dengan kakak Sisilia Kaja.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak kakak.
0: Oke.
4: Semoga pulang.
0: Sampai dengan selamat.
4: Amin. Terima kasih.
0: Salam ya. Kakak Melki dari Camplong Su bergabung dan Koton dengar dulu. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh kakak Luigi bersama dengan kakak Rini dan juga kakak Lia serta kakak Putri ini. Airo Aina Amin.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Matpanat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Pince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, dibaca biar pintar.
3: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. 833-499 yang sudah bergabung lagi di Ketempat Single. Salam. Halo, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Halo, selamat malam Pak Single. Salam.
1: Selamat malam kakak.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Firi dari yang lain.
0: Kakak Ferry.
1: Ya.
0: Oke, Kakak Ferry dari Ankain.
1: Ya.
0: Badai kadang Bapak Herman juga.
1: Iya.
0: Oi, beta titip salam buat ini Bapak Herman. Oh. Iya. Kalau bisa na baterai ama Bapak Ferry loh. Oke, Kakak Ferry.
1: Ya.
0: Eh, kabar baik kok. Oh.
1: Baik,
0: kata-kata. Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Itu ada apa bukannya?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Aku Ngendo, Cinta Berakhir Luka, kemudian Luka Kenapa, Malam, Eleina, Saya Rindu, Weleng Nai, dan juga Jadi Tamu.
1: Jadi Tamu, kata-kata.
0: Jadi Tamu, sah.
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Bapak Herman, kedua Bapak Miller, Bapak John Takari, Bapak Majis Dalagama, Bapak Puni Jumuti, Kakak Fendi di West Beta.
0: Oke.
1: Bapak Yati, Mama Yati, Bapak Mau, selamat malam. Bapak Rizwanone juga selamat malam.
0: Oke.
1: Gitu ya kakak.
0: Oke, terima kasih Kakak Ferry.
1: Ya.
0: Bye. Kakak Ferry ya dari Ankain. So, bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam yang mulia.
0: Iya, annyeonghaseyo. CEO.
2: Malam.
0: Aduh. Ini Mama Aileen ya?
2: Iya, kadaten Mama Aileen Niki-Niki.
0: Mama Aileen dari Niki-Niki. Mama Nuban ya?
2: Iya, kadaten.
0: Kabar baik kok Mama Nuban.
2: Kabar baik, kakak.
0: Amin. Iya, ini malam mau salamnya buat siapa?
2: Lagu doang, kak.
0: Lagu? Eh, betul, mau kasih.
2: Aduh, kasih, jatuh ada masak minyak nih, ya.
0: Masak minyak?
2: Iya, masak minyak kelapa kadaten.
0: Masak minyak kelapa, kelapa ini maksudnya kemanin? Masak minyak. Nanti itu minyak jadi apa lah?
2: Iya kan, apa? Masak minyak kelapa tuh kadaten kan parut kelapa kok masak jadi minyak tuh.
0: Oh, kalau begitu baru beta mengerti. Kok bilang masak minyak? Nah ini nanti kalau masak minyak, nanti minyak jadi apa lah?
2: Kan masak minyak kelapa tuh kadaten.
0: Iya, masak-masak apa namanya santan, nanti jadi minyak.
2: Iya iya.
0: Masak kelapa jadi minyak. Eh pokoknya iya, itu iya. Sudah.
2: Ya kan maksudnya masak minyak kelapa juga dateng.
0: Ini kalau masak minyak kelapa begitu tuh dia butuh berapa jam baru bisa jadi?
2: Aduh ini kalau parut kan agak banyak berminyak. Ini tadi Papa Aileen yang parut kadaten.
0: Maksudnya kalau sudah so ini tinggal mau masak sah. Contohnya kayak satu bokor itu santan itu ini kelapa pun. Oh tergantung.
2: Iya banyaknya. Contohnya paling kalau masak 10 buah kan tidak lama, tapi kalau lebih dari itu pasti cukup lama kak.
0: Itu berapa jam itu?
2: Ya hampir 1 jam lebih lah.
0: Dapat berapa botol?
2: Ya kalau biasanya kalau kami masak 10 buah itu pasti dapat 1 botol setengah kak.
0: 1 botol setengah ya? Wih itu lumayan juga mama. Banyak itu. Yang penting
2: kalau masak ya pasti dapat 2 botol.
0: Yang penting kuat parut saja ya.
2: 10 buah lebih tapi sendirah kadang-kadang. Ini tadi masak 11 ini Bapak Aileen yang parut.
0: Iya yang penting kuat parut sah. Yang kuat bala kelapa.
2: Aduh, bah, dong lepas buang.
0: Oke deh. Baik, baik. Wah, ini kalau dapat 1,5 dari 10 buah itu bagus sekali. Itu banyak juga itu, Mama.
2: Apa kepol? Kepol kok apa nih gini kalau dia belinya kalau apa satu botol 60.000
0: kadang. Satu botol 60.000. Ya. Itu mau musim apapun tetap sama 60.000.
2: Ya, pokoknya kan baru-baru sih, tapi ini yang 2 minggu kemarin. Waktu beli yang satu botol 60.000.
0: Oh, oke. Okay. Berpikir kayak musim hujan begitu ada di harga beda lah.
2: Kemarin ini
0: udah minggu harus naik. Iya kan, masak minyak kelapa kan harus pakai kayu api toh, Mama.
2: Itu juga dasar.
0: Iya, jangan sampai kan musim hujan yang kayu api susah, makanya harganya juga ini naik sedikit lah.
2: Ya, kalau susah nanti kirim ke darat satu botol.
0: Terima kasih, Mama.
2: Kan sama balik ke rumah bercek-cek rasin berumah ke bawah.
0: Boleh, boleh. Oke deh, Mama Aileen mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat semua suka datang.
0: Baik.
2: Bergabung dari tadi.
0: Iya.
2: Atur semua bergabung, selamat malam buat semua. Dan buat kakak rasin yang bertiga.
0: Lagunya?
2: Dua dan kami. Taruh. Kekeratan tetap mendapat berkat yang banyak.
0: Amin.
2: Lagunya terkeratan tuh ada lagu apa terkeratan tuh?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Aku Ngendo, kemudian Cinta Berakhir Luka, Luka Kenapa, Malam, Eleina, Seri, ya?
2: Malam tuh ini adalah pesan dari Bapak Nuban dulu dulu komen
0: tuh. Wih mantap. Bapak Nuban juga pelaku pemain ju nih kok.
2: Ini dari dulu kemarin sih waktu ada omong-omong.
0: Itu juk berapa? Kalau juk nih dia berapa ini ya? Dawai ya?
2: 4
0: 4 dawai. Ini juk ini ya. Tradisional kok atau?
2: Iya iya.
0: Maksudnya
2: juk dia baru bapak bikin sendiri.
0: Oh, bikin sendiri maksudnya depung dawai itu kan kalau Sonde Salem beta baca di berita itu yang beta dapat dengan informasi itu depung dawai itu pakai usus kus-kus.
2: Pakai tali pancing kok yang
0: tali sanar mama.
2: Iya
0: toh tali sanar toh. Iyo. Oke deh, terima kasih mama sudah bergabung.
2: Iya keratan, terima kasih banyak. Salam selamat malam.
0: Salam selamat malam ya Mama Nuban atau Mama Aileen ini di Niki-Niki sudah bergabung. Dan kau dengar lagi dua lagu Marit yang putar ada salah satu dari kakak Freshly ya dengan judulnya Jadi Tahu.

zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga

diletakkan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan datang coba cek dulu ya yang oke, tadi ada Bunda Asmi yang telepon di WhatsApp-nya Perompet dari Kupang ya. Bunda Asmi boleh telepon lagi ya. Nanti Bunda Asmi juga menjadi orang terakhir karena ya kantong waktu juga sudah sangat terbatas ini. Karena kantong sudah ada di menit ke-55 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu orang terakhir datang ke kesempatan yang mau bergabung di kantong Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Senggol Suko.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Kakak Joy. Kabar baik Kak Joy? Oh, baru pulang dari Fateng. Oke, baru sampai di rumah ini.
1: Iya, baru sampai ini kok ada masak di Kadaten.
0: Ada masak?
1: Iya, ada masak di Kadaten.
0: Oh, wih. Kenapa kosannya masak memang dari tadi?
1: Aduh, tadi pagi tadi jam 5 baru pulang ini Kadaten.
0: Baik, baik, oke deh. Ini Kakak Joy mau salamnya buat siapa?
1: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Dan sebentar pulang hati dan titip salam buat Kakak Nona bersama sebuah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
1: Yang pertama buat Pak Tulis Ingat, selamat malam, semoga Tuhan Yesus berkati juga. Terus yang kedua buat Mama Jessie di Lelogama. Terus yang ketiga buat Mama Aileen di Nusiniki. Terus yang keempat buat Bapak Dion di Hane. Terus yang kelima buat Bapak Rianti di Webliki. Terus yang ketujuh buat semua saya dipantau Pro Empat yang mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
1: Dalam istirahat kita masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Dan Kadaten, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kadaten. Makasih
0: terus. Terima kasih. Salam ya Kakak Joy dari Molteng ya. So, bergabung di Kotomol Line Telepon ya. Tapi teleponnya di nomor 0811-3820-1043 ya. Terima kasih Kakak Joy. Dan Kakak Joy ini menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kotomol Single Salam untuk kesempatan ini malam ya. Yang Sony beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Kalau ini malam cuman gabungnya 1 jam, besok itu Bapak Marno bisa bergabung 2 jam ya. Karena tadi itu kan ada siaran berjaringan Korwal 6 ya. Jadi Bapak Marno dong, ini malam cuman 1 jam saja. Tapi jangan kecewa ya, jangan kecewa karena besok itu Bapak Marno dong bisa bergabung dari jam 9 sampai di jam 11. Untuk ini malam sampai di sini saya terima kasih buat semuanya. Datin Ju mau pamit ini dari ruang dengar Bapak Mama kakaknya kakak nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Semoga ini malam ketika Bapak Mama dong menutup mata untuk beristirahat mendapatkan mimpi yang paling indah. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus. Do era hela unga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: "10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya." Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Ini pagi kita akan beromong ya di Bepote nanti ada topik yang menarik. Dan juga pagi ini kita akan awali dengan musik religi Islam dan juga akan ada renungan mimbar agama Islam ya. Jadi yang pasti di pagi ini cuaca agak berbeda Bapak Mama Bapak Saudara. Musim kemarau yang harusnya kering dan juga panas, ada yang berbeda di pagi ini. Hujan sejak subuh tadi ya, berangin juga mulai pagi ini. Buat Bapak Mama Bapak Saudara, sehat-sehat selalu, semangat selalu. Dan apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini ya, tetap percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasuluh. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hadis At-Tirmidzi. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sungguh kita patut merasa bergembira pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, karena di saat ini, di detik ini, Allah senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya yang tidak pernah putus-putus. Sehingga dengan nikmat dan karunia itu, kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar Islam. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada hati yang senantiasa selalu meningkat ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar Islam ini kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia, yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat yakni 3 wasiat Rasulullah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi ada pesan Nabi ini sangat sangat mendasar sekali, karena kita disuruh untuk yang pertama, yakni pesan pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini menarik sekali. Jadi Nabi tidak menyampaikan agar kita bertakwa ketika ada di tempat ibadah. Kita bertakwa ketika kita berada di tanah suci. Kita bertakwa ketika kita berada di masjid. Tetapi Nabi menyampaikan pesan, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi takwa itu merupakan perintah mulia dari Yang Maha Mulia agar kita senantiasa taat melaksanakan perintah agama. Nah, untuk melaksanakan, mengimplementasikan perintah agama itu di mana saja kita berada. Sebagai pelajar di sekolah, di sana ada nilai ketakwaan yang perlu kita lakukan. Bagi Bapak Bama yang ada di kantor sebagai abdi negara, kita perlu juga jadi menumbuhkan ketakwaan di kantor, ketakwaan di rumah. Di mana saja kita berada, maka ketakwaan harus senantiasa kita tumbuhkan. Karena dalam kenyataannya, kita hanya takwa ketika di waktu bulan Ramadan. Tetapi di bulan-bulan Ramadan, kita sudah meninggalkan nilai ketakwaan lagi. Ketika kita berada di tanah suci, kita takwa. Tetapi ketika di kantor, kita kadang-kadang melakukan tindakan yang tercela, berkorupsi dan sebagainya. Inilah satu pentingnya pesan Rasulullah. Jadi di mana saja kita berada, jadi nilai ketakwaan itu harus senantiasa kita tumbuhkan. Mengapa takwa itu perlu kita tumbuhkan di mana saja berada? Karena takwa itulah yang bisa melahirkan kebahagiaan. Sebagaimana pesan Allah dalam Surah Ali Imran ayat 130, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Insyaallah kalian akan menjadi orang yang berbahagia. Jadi mengapa takwa itu berkorelasi positif dengan bahagia? Karena orang kalau senantiasa berbuat kebaikan, maka di hatinya akan tumbuh energi positif, dan energi positif itu akan memberikan tumbuhnya hormon endorfin dalam pikiran manusia. Dan hormon endorfin itulah yang bisa memberikan satu nilai kebahagiaan dalam diri manusia. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, maka kebaikan semakin ditumbuhkan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi sebagai pelajar, mari kita semangat untuk belajar.
karena belajar itu merupakan implementasi dari nilai-nilai ketakwaan. Sebagai abdi negara, sebagai wira swasta dan sebagainya, kita tumbuhkan ketakwaan, karena kebaikan yang kita alirkan insyaallah akan memberikan hati yang tenteram, dan hati yang tenteram itulah kebahagiaan. Ini pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, jadi yakni iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Jadi artinya bahwa ketika manusia lalai, ketika manusia berbuat kesalahan, maka sadarlah bahwa kesalahan itu akan bisa memberikan ketidaktenangan dalam hatinya. Maka ketika kita lalai, ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, maka harus senantiasa ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yakni beristighfar, mohon ampun pada Allah, dan sadar akan setiap kesalahannya, dan berhenti atas kesalahannya, dan diganti dengan kebaikan. Karena manusia ini sudah tentu tidak mungkin akan terlepas dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, jadi setiap cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Wa kharata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Taubat itu maknanya mengandung tiga dimensi. Dimensi yang pertama, yakni manusia menyesal atas kesalahan yang ia lakukan. Kemudian dimensi yang kedua, berhenti atas kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, diganti dengan kebaikan. Karena innal hasanati yudhibna sayiat. Jadi karena setiap kebaikan itu insyaallah akan bisa menghapus kesalahan dan dosa. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi mari kita senantiasa, jadi ketika kita lalai, ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, maka kita cepat-cepat sadar. Karena orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik adalah orang yang sadar ketika berbuat salah dan berupaya untuk berhenti dan mengganti dengan kebaikan. Itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, wa khuluqin nasi khuluqin hasan. Jadi artinya berbuat berakhlak baiklah dan akhlak yang baik kepada manusia. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak itu merupakan puncak kebaikan manusia. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan. Kesempurnaan iman seseorang itu terlihat dari akhlak kebaikan yang dilakukan. Artinya bahwa walaupun manusia itu ibadahnya taat, tetapi kalau akhlaknya buruk, maka ibadahnya itu akan sia-sia. Jadi oleh karenanya mari kita beribadah itu jadi sebagai satu wasilah agar kita memiliki satu akhlak yang baik. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke dunia ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, paling tidak ada tiga akhlak. Yang pertama, bagaimana kita berakhlak, berbuat baik untuk diri kita sendiri. Diri sendiri kita perlu menjalin satu akhlak yang baik. Ketika seseorang misalnya memakai baju, bagaimana baju ketika dipakai? Ya kita berdoa, akhlak pada diri sendiri. Jadi betapa sangat indahnya ajaran agama Islam sampai pada diri kita sendiri juga berakhlak. Ketika kita makan, kemudian kita mulai dengan doa. Itu akhlak yang baik. Kemudian kita juga di samping mulai dengan menggunakan tangan yang kanan. Itu akhlak yang baik. Ketika kita makan, tidak berlebih-lebihan. Itu bagian dari akhlak yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama. Lebih lagi, seorang anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Jadi sama-sama memiliki satu akhlak. Anak-anaknya pada orang tua harus berbakti, harus menghormati. Ketika orang tua menyuruh, maka tidak ada kata lain selain sami'na wa ta'na. Kecuali apabila perintahnya itu perintah melakukan kemaksiatan. Selama perintah-perintah kebaikan, maka bagi anak, ketika orang tua memerintahkan, dia harus senantiasa melakukan.
itu sebagai akhlak baik seorang anak kepada orang tua. Dan juga sebaliknya, akhlak orang tua kepada anak menyayangi, menyayangi, mencintai, sudah tentu dengan kata-kata yang sopan. Bukan cuma anak pada orang tua kata-kata sopan, tetapi orang tua juga memberikan satu keteladanan agar juga berkata-kata yang baik. Sejengkel-jengkel orang tua, walaupun melihat anaknya melakukan kesalahan, jangan sampai berkata-kata yang kasar. Tetap berkata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, akhlak manusia kepada Allah. Ketika manusia misalnya sholat, ada akhlak. Walaupun secara syariat, orang misalnya menggunakan kaos misalnya ketika sholat, itu tidak artinya tidak berdosa. Tetapi kalau menggunakan baju yang sopan, itu adalah seseorang hamba yang memahami bahwa ada akhlak antara hamba dengan Allah. Jadi akhlak ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan jadi apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita, kemudian anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa dibekali dengan akhlak yang baik. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ahmad Fuadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gerakan pangan murah yang digelar Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan di tengah inflasi. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 17 Agustus 2026 tersebut menyasar sejumlah titik pelayanan di Kota Kupang agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Dr. Roland Vangidai, langkah pemerintah melalui Bulog merupakan bentuk intervensi yang relevan mengingat inflasi Kota Kupang masih berada pada level yang memerlukan perhatian. Stabilitas harga pangan dinilai sangat penting karena komoditas pangan merupakan kebutuhan dasar yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Beralih ke informasi berikut, tarian Kebalai menutup kemeriahan malam keempat Expo UMKM Rotendao pada Selasa 4 Agustus 2026. Seluruh pengunjung bergandengan tangan membentuk lingkaran besar. Suasana hangat terasa ketika anak-anak dan orang tua menari bersama. Tradisi ini mencerminkan persatuan masyarakat yang ada di Rotendao. Sebelumnya, Sanggar Kegiatan Belajar SKB Busalangga menampilkan line dance yang memikat perhatian. Pertunjukan berlangsung meriah dan penuh semangat. Panitia turut mengadakan kuis hafalan Pancasila bagi para pengunjung. Anak-anak juga mendominasi peserta dengan antusias tinggi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Bobote kembali menemani Bapak Mama di pagi ini, pagi yang lumayan dingin, berangin, sempat hujan juga di subuh tadi ya Bapak Mama, Saudara. Dan yang pasti untuk Bapak Mama dong, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Di pagi ini Beta Christine menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Kalau ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau menyampaikan informasi cuaca ya, keadaan di sekitar tempat tinggal, atau mau menyapa orang-orang terkasih di pagi ini, silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.
1: We dedicate this song special for
2: everybody in the Kajang tonight. Masuk ke saya.
3: Oh, ya.
2: Geras saya.

0: dunke de dunke de dunke.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Agak berbeda ya, di saat beberapa daerah dikatakan menjadi daerah yang terancam La Nina ya. Tapi di Nusa Tenggara Timur agak sedikit berbeda. Kota Kupang agak beda ya. Hujan di subuh tadi, berangin juga. Apakah ini tanda-tandanya kita sudah mulai berbeda, menjauh gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari kalau dari rilis dari pernyataannya BMKG mengungkapkan bahwa memang hujan terkadang terjadi di musim kemarau dengan intensitas yang rendah ya, sonde sama seperti di saat musim hujan. Ya syukuri ya, nikmati saja, masih ada basah-basah di pagi ini, masih ada deh punya sejuk-sejuk di ini pagi ya, di musim kemarau. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini buat Bapak Mama, Bapak Saudara. Bisa gabung untuk berbagi informasi cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong, atau informasi terkait dengan keadaan di sekitar Bapak Mama ya. Apakah sudah memasang umbul-umbul, sudah ramaikah dengan umbul-umbul dan juga bendera-bendera menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya, ceritanya Bapak Mama Bapak Saudara dong semua melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua di ini pagi, di hari Jumat ya, di bulan Agustus. Semoga semuanya sehat-sehat, bahagia selalu. Dan yang pasti Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Hujan cukup unik ya. Kalau biasanya kan ya Juli kok masih bisa terima lah. Juni masih bisa terima. Tapi ini Agustus tiba-tiba hujan. Kalau dia bikin puisi hujan di bulan Agustus. Bulan Agustus yang biasanya berdebu tiba-tiba langit belajar untuk menangis. Pagi-pagi ini ya puisi ya. Ya, dan selamat pagi buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Bagaimana dengan keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama? Hujankah juga ya? Atau mungkin berangin sah atau panas, sonde ada hujan, sonde ada angin. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Dan bagaimana keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara? Sudah mulai pasang umbul-umbul kok, mulai pasang bendera kok. Bisa juga berbagi cerita ya di ini pagi di Bapote. Jadi ketemu Bapote tentang cuaca, tentang keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, atau mungkin ada lomba-lomba yang sudah mulai diselenggarakan. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon sekali lagi di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau ketemu omong tentang hujan di musim kemarau ya, di bulan Agustus yang kalau kemarau ketong dalam pikirannya ketong kan itu panas, kering ya, dan juga berangin. Tapi ini hari agak sedikit berbeda ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, kalau ketong melihat ini ya pernyataan dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang Bapak Rahmatullah Aji ya, yang dikutip dari portal berita rri.co.id bilang kalau BMKG itu menerima banyak pertanyaan masyarakat setelah terjadi hujan di sejumlah daerah ya, seperti Kepa Menanu dan beberapa wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, salah satunya di Kupang ya subuh tadi. Jadi menurut Rahmatullah Aji, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa dinamika cuaca masih dipengaruhi faktor lokal dan regional. Jadi dibilang jangan kaget ya kalau terjadi hujan, karena hujan juga dipengaruhi faktor-faktor lain. Jadi bukan El Nino saja yang berpengaruh ya. Jadi ditegaskan oleh Rahmatullah Aji, El Nino yang terjadi saat ini berada pada kategori moderat hingga kuat, tidak otomatis membuat seluruh wilayah NTT berhenti mengalami hujan. Jadi hujan lokal masih bisa terjadi akibat pengaruh kelembapan setempat dan kondisi atmosfer regional serta suku muka laut di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi ada banyak faktor ya. Dan memang bilangnya kalau ketong dengar beberapa ini ya, beberapa perakiraan cuaca, beberapa perakirawan juga seringkali menyebutkan bahwa hujan bisa saja terjadi di musim kemarau. Itu bukan berarti semua masukin musim hujan ya. Hanya saja memang sedikit-sedikit akan terjadi hujan, sedikit-sedikit hujan ya. Dan yang pasti untuk Bapak Mama Bapak Saudara petani juga pasti sudah paham ya. Belum saatnya untuk menanam ketika musim hujan belum tiba begitu. Ya baik Bapak Mama Bapak Saudara, selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Yang punya informasi ya terkait cuaca atau keadaan di sekitar tempat tinggal, mungkin semulai buat lomba-lomba 17 Agustus biasa kan semulai rame-rame ya, semulai semarak begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, Saudara, berita pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mahasiswa diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan bergaji tinggi yang sondai jelas karena kerap menjadi pintu masuk perekrutan sindikat narkoba. Edukasi yang berkelanjutan, penguatan organisasi kemahasiswaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Anggota Divisi Dokumentasi dan Publikasi Forum Dinar NTT, Rutveni Waworuntu mengatakan bahwa sindikat narkoba sering memanfaatkan kondisi ekonomi dan minimnya kewaspadaan mahasiswa. Salah satu modus yang patut dicurigai adalah tawaran pekerjaan dengan imbalan besar tanpa penjelasan tugas yang jelas serta meminta penerima mengantar paket yang tidak diketahui isinya. Untuk itu, Ruth mengingatkan mahasiswa juga harus mewaspadai komunikasi yang dilakukan secara tertutup, larangan bertanya hingga permintaan menggunakan rekening atau identitas pribadi. Beralih ke informasi berikut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menutup sementara pelayanan surat persetujuan berlayar bagi kapal wisata dengan tujuan Pulau Padar dan Pulau Komodo kawasan Taman Nasional Komodo mulai Rabu 5 Agustus hingga 8 Agustus 2026. Penutupan sementara tertuang dalam maklumat pelayaran yang diterbitkan KSOP Labuan Bajo berdasarkan hasil pengamatan kondisi laut, laporan dari kapal-kapal yang beroperasi, serta perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau untuk periode 6 hingga 8 Agustus 2026. Kecepatan angin diperkirakan mencapai 24 knot dari arah tenggara dengan tinggi gelombang hingga 2,4 meter. Informasi tadi mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

143 MHz Pro 4 RRI Kupang, dan Bapak Mama Baso di Radong semua. Kalau ketong melihat perkiraan cuaca ya, rilis perkiraan cuaca dari BMKG itu menyebutkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Sabure juga serta Manggarai Barat hanya kebagian angin kencang ini hari ya. Hujan sonde ada ya, di rata-rata di semua wilayah di Nusa Tenggara Timur itu sonde ada hujan, tapi hujan bisa terjadi kapan saja. Ini sama kayak lihat celah di mana langsung masuk begitu ya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua, dalam rilisnya juga BMKG menyebutkan bahwa angin monsun timur itu sudah aktif dan menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi ketong juga diminta untuk waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi bisa menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini buat Bapak Mama, Saudara. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun cuaca sonde menentu, hujan, panas, dingin ya, dan berangin, Beta berharap Bapak Mama tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari Jumat ini. Yang work from home, bekerja dari rumah, selamat bekerja di rumah ya. Yang harus bekerja di toko, harus bekerja di tempat aktivitas ataupun tempat usaha, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya informasi terkait dengan kondisi cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, atau mungkin ada yang pasang umbul-umbul, pasang bendera ya, atau yang sudah mulai mengadakan lomba-lomba 17 Agustus, silahkan bagikan, sampaikan pesannya, informasinya ya, melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama juga bisa menyapa orang-orang terkasih, kenalan yang mungkin sedang sibuk di pagi ini, silahkan. Bisa gabung juga ya dengan nomor yang sama di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini di hari yang baru, hari yang cerah dan juga berangin ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matahari makin panas, bumi tandus dan gersang, spesies menjadi langka. Akankah alam masih memberikan harap? Bantulah alam untuk pulih dengan melakukan gerakan konservasi agar kualitas lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Masih dari seputaran Jalan Tampilo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah. Memang ya, kalau di kota-kota kita jarang melihat orang-orang ataupun masyarakat itu memasang umbul-umbul di depan rumah. Bendera pun mungkin jarang ya. Tapi kalau kita pergi di desa-desa ya, di Kabupaten Kupang itu ramai sekali. Banyak masyarakat yang dia punya rumah itu sepasang umbul-umbul, sepasang dengan bendera merah putih ya. Jadi semarak kemerdekaan itu terasa begitu. Bahkan ada yang mulai mengadakan ataupun melakukan lomba antar RT ya, lomba di dusun biar semakin ramai. Nah, bagaimana dengan keadaan sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bakso Daerah dong semua? Sudah ramaikah dengan lomba-lomba yang diadakan? Silakan sampaikan informasinya ya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Dan kalau beromong tentang lomba, Bapak Mama Bakso Daerah dong semua, RRI juga punya satu lomba ya. Jadi siapkan diri Bapak Mama Bakso Daerah, ini lebih tepatnya untuk adik-adik juga ya. Jadi bersiap untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. Jadi RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik juga buat yang punya bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Tanpa spasi ya. Dan untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagramnya @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi jangan lewatkan ya, yang punya bakat bernyanyi, silahkan daftarkan dirinya ya, lihat persyaratannya di RRI, maksudnya di websitenya bintangradio.rri.id tanpa spasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Salah satu putra terbaik bangsa adalah Ishak Hurudoko, atau lebih akrab dengan Cak Doko. Lahir di Seba Sabu 20 November 1913. Perjuangan almarhum Ishak Hurudoko dimulai sejak beliau di bangku sekolah guru HIK Bandung, yakni memimpin organisasi pemuda Timor. Kemudian menjadi ketua partai politik Perserikatan Kebangsaan Timor di Kupang yang berasaskan nasionalisme dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Selama penjajahan Jepang, Ishak Hurudoko mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar Timor Syoho yang berada di bawah asuhannya. Ishak Hurudoko juga memimpin dan mengorganisir tenaga-tenaga nasional bersama dengan Tompelo untuk menghadapi pemerintahan reaksioner Belanda dan kaki tangannya. Beliau juga pernah menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur, bergabung dalam fraksi nasionalisme, kemudian oleh Parlemen dipilih menjadi Menteri Muda Penerangan sejak tanggal 15 Desember 1947 sampai 14 Maret 1950. Ishak Hurudoko punya peran penting ketika mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Karena perjuangan inilah, maka tahun 1948 negara Indonesia Timur diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dan ia diangkat sebagai Menteri Pengajaran tanggal 14 Maret 1950. Almarhum Ishak Hurudoko menikah dengan Dorcas Tupu dan memiliki 4 orang anak. Tugas-tugas yang pernah diberikan pemerintah Republik Indonesia kepadanya antara lain menerima penyerahan pimpinan pengajaran di Provinsi Sunda Kecil, merubah sistem pengajaran NIT ke sistem pengajaran Republik Indonesia, pergi ke Australia dalam rangka Colombo Plan untuk mempelajari sistem One Teacher School dan Area School. Menjadi anggota perutusan Sunda Kecil ke Musyawarah Nasional tahun 1957 dalam rangka usaha mempersatukan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Cak Doko dicalonkan oleh DPRD, Parkindo, dan beberapa partai politik sebagai calon gubernur NTT yang pertama di tahun 1958. Tetapi ditolak karena ia ingin mengabdi kepada daerahnya di bidang pendidikan. Ishak Hurudoko dipindahkan ke Kupang menjadi Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi NTT, merangkap Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 1 September 1959 sampai 1 Februari 1971. Karena jasa-jasanya, almarhum Ishak Hurudoko dianugerahi Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 1990 dan pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana. Cak Doko meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Juli 1985.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Maba Saudara masih di Bapote. Jadi ini pagi kotong Bapote tentang informasi cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Maba Saudara dan juga ya informasi tentang kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-88 Republik Indonesia. 81 ya. Ini sumaju 7 tahun duluan Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di ini pagi buat bapak mama bapak saudara dong semua yang mau liburan, selamat berlibur, hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tapi kalau bicara soal liburan, memang ada beberapa tempat liburan yang sendiri bisa dikunjungi ya, seperti di Labuan Bajo ya, dia punya karena cuaca maka izin berlayarnya itu juga ditunda begitu. Jadi kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo itu menutup sementara ya pelayaran surat persetujuan berlayar bagi kapal wisata dengan tujuan Pulau Padar dan juga Pulau Komodo di kawasan Taman Nasional Komodo sampai nanti di tanggal 8 Agustus ya 2026. Ini telewat-telewat hari terus ya. Ya, jadi pemaba saudara dong semua, tentu informasi ini ya, larangan untuk berlayar ini bukan tanpa alasan karena kotong lihat bahwa beberapa kali terjadi tragedi di pelayaran di wilayah pelayanan ini ya, Pulau Padar dan juga Pulau Komodo. Jadi yang pasti ketong sama-sama mentaati aturan yang sudah dibuat dan demi keselamatan kita bersama. Ya, dan buat bapak-bapak saudara dong semua yang punya informasi cuaca atau informasi tentang kegiatan-kegiatan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Bapak Teh menemani Bapak Mama Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainua Murid, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tiwu Polo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainua Murid. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama pak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Darah dong semua. Cuaca berubah-berubah ya. Ini siang semulai panas seperti hari-hari kemarin, nanti mulai sore, mulai malam, mulai hampir pagi ya. Itu sudah mulai dingin. Sunda menentu cuacanya. Jaga kondisi tubuh Bapak Mama Baso Darah biar Sunda gampang sakit. Biar ketemu aktivitas juga sonde terganggu ya. Karena kalau sakit sedikit batuk pilek ya, itu badan susun enak mati pun. Jadi yang pasti buat bapak mama bapak saudara, jaga kondisi, jangan lupa sarapan, jangan terlalu banyak berharap, berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Perbanyak sarapan yang dengan makanan yang sehat. Waduh. Jadi ini ya susah make kasih wejangan begitu ya. Tapi yang pasti beta berharap bapak mama dong tetap semangat untuk menjalani aktivitas di akhir pekan kali ini. Liburan kali ini ya yang penuh dengan angin.

tahun memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, berharap ketong bisa menyambut dengan semarak, dengan kemeriahan, dengan inovasi-inovasi yang membawa perubahan ya, dan juga yang pasti tetap punya peluang untuk bisa, ya kalau mau dibilang sih, memproduksi ya produk-produk yang sedang di ataupun usaha yang sedang dirintis saat ini. Intinya sehat-sehatlah ya Bapak Mama, Bapak Saudara, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Dan Bapak Potehi sampai di sini menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Beta masih lanjut lagi nanti di pukul 9 akan ada Kita Indonesia. Kira-kira seperti apa wajah baru dari radikalisme digital? Karena kan sekarang, kalau dulu kan ini ya, ketong jarang main HP. Kalau sekarang lebih banyak ketong terpapar dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Kira-kira perlukah kita waspada dan seperti apa pencegahannya sehingga anak-anak muda, generasi-generasi muda ketong ini sendiri terpapar dengan radikalisme digital tersebut. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.